0: Lagu Singkang Hari Diana Shini. Setiap muka lagu yang aku dah mujur dengan semifinal ACSJ yang ke-9 tu ialah ni, Jess.
1: Ya, betul. Mm-hmm. Okay, semifinal ACSJ ke-9 dekat Datur Dewan Serbaguna Selangau.
0: Ah.
1: Kena 1/8/2026 berengkap pukul 5 lemai.
0: Mungkal bulan 8 kita tengok semifinal ACSJ. Lalu Diana Shini tu ke amai mengganya champion tahun yang kemarin.
1: Betul.
0: Kalau lagu yang anak jadi kini nak nasib tentu udah nak sekali lagi yang main legacy champion ya. Main lagu singkang tu ngagai final mayanya ilah.
1: Nanti kita berhati kepala semifinalis tu tun. Ukai semina Diana Shini ke bisik penlebak.
0: Ya. Yeah.
1: Ngau SSJ tu. Bisik megak bala semifinalis ibukai bakal sidak masterpiece. Ngau sidak kebukai bakal sidak Richard Lee pan kala ngau final.
0: Oh.
1: Ngau bala kebukai meh. Mayuh kebukai lagi.
0: Lepas nanti tanya ada nanti nanti ke champion tu nyebut kau ngau champion. Kita ni mau masterpiece kalau jadi champion.
1: Betul.
0: Sekolah semifinalis. Ikam mega.
1: Betul.
0: Kalau jadi champion, siku hari semifinalis kita dan Shini pun lalu pihak mega nama-nama ia ke buka ia ke nang ya dah tahu pernah kita beri challenge. Jadi tahun tu asai aku kak pedek kak gundul bimbit malah hakim
1: kategori
0: mainnya lah.
1: Nanti kita berarti mega komen ba Facebook kita, page kita itu tuan. Mayuh mega mada tahun tu mayuh mana-mana lagu.
0: Iya iya.
1: Kenapa bunyi kau tadi laban mayuh balas sudah kau dah selalu betul lebah. Nama sedanya selalu di pedak kita engkau semifinal, engkau final SSJ ke sebedau tu.
0: Ditambah mega engkau nama-nama artis baru ya ke baru angkat benong top hit Amal Mamat. Jam ya ke dia tu. Jadi mega kita ya ke dia di Selangau kelebih lagi. Pian mega di Bintulu pada ada jauh kian ya?
1: Nak jauh.
0: Sibu pada jauh.
1: Sibu. Semagi.
0: Semagi. Jadi tu pada ke ba kita tu tadi hari utara selatan kita berkumpul ba tengah semenua Sarawak kita yang tadi ba Selangau Nur. ACS. Jadi sebuah pesawat berkawan ke singkang mega pagi tu Jess. Jadi mereka kena selamat nyingkang pulai meh ngagai bala sida adong kabar-kabar ni apa gitu.
1: Nanti kemarin viral Nema nah.
0: Viral Nema.
1: Depan sepria sepeda kau.
0: Kasih yang mainan. Jadi ada tu asal depan nama nak tu lagi.
1: Lalu benda benda aku tuan.
0: Ya aku nganti dulu. Ya, kan je benda ngidit. Kalau pemutus World Cup pagi tu tadi main antara Portugal bersatu ngau Spain ba round of 16 last minute Amal Mamat dia Michael Merino masuk ke goal ngagi Spain lalu ngujung ke sila tu saya tapau nganyur sila ada pulai ke menua.
1: Ya. Nanti kemarin kaban kita di Semanggian dia sudah kecewa.
0: Oh.
1: Nemu nana.
0: Nemu aku. Benda ada duitnya bak dua tiga hari tu.
1: Kita ada tu siapa nyukung Portugal ne? Bisa temu nan?
0: Aku temu aku Portugal bak newsroom sih. Kok tadi pernah aku dah gegar yang buat dia. Nanti mood pagi tu.
1: Udahnya kemarin nasib menang.
0: Nasib menang.
1: Tim Ken.
0: Benda aku gagal mai kaban mari belanja makai besar.
1: Aku dengar yang detik mari alu jadi komentator ya. Semangat main. Goal ku ya.
0: Iya iya. Yang mana tu asai ku Portugal tu nanti nak salah ku. Saya ku grup sudah melatih tu saya ku. Kesesema tu saya
1: ku. Betul.
0: Grup sudah pilih tu sampai. Menang
1: kecewa melatih
0: au. Au jadi ringan-ringan enggak alah-alah enggak tanganan mupuk kerja sari tu.
1: Aku nyerinya kenam kau ngau FIFA World Cup tu ke Piala Dunia 2006 ke uleh di pedak kita ngena RTM Klik,
0: yeah.
1: Ngena channel TV TV OK ngau Sukan Plus.
0: Aku, apa dia tu buat TV OK mega benuang dia tabur ke Belgium leading 1-0 minit dah masuk ke minit yang ke 11. Wah, yeah. Temu Belgium udah skor jadi sila tu tengambut City lagi slot bak quarter final.
1: Betul.
0: Dah tu lagi, Rejef. Okey,
1: ya.
0: Cerita-cerita main bual kak. Jadi ya kita bisa randau pagi tu. Jadi ya randau tu tadi bisa besangku pawat gangau main bual. Kami ke contoh deh. Tu waktu cerita pagi tu. Jadi bayangkan kita, imagine kerja korup putih deh. Okey kita tu tadi ya minat Portugal. Jadi anda muka-mukai Portugal tu tadi sudah keluar. Ya tu fras. Jadi nak muka-muka yang so kita 3 hari op kena ini buka kayak gaji jalan.
1: Lama Portugal di depan sprias ne.
0: Lama di depan sprias ya pufras payah kan pas sprias baunya yang mudah. Sari tahu kita dari kerja aku dari muat ngai aku nganu kita 3 hari kita cuti ya.
1: Kau ne. Okey
0: jadi entinya mak kita bas situasi dia beri orang cuti ngenyit. Ukai dipinta ukai diadang tu.
1: Ngenyit.
0: Ada yang mudah. Apa gila 3 hari ini bo kerja. Gaji jalan. Nama Teddy patut teh kedekat di gagak kita baku cuti ngenyet 3 harinya.
1: Kebenar ya tu nanti kita berarti ke topik tu. Topik tu kebenar ya angangan tu tu.
0: Angangan. Utai kena pinta julut dalam hati sembilan karap, pengarap kesuhunya.
1: Lalu topik kita itu mega kebenar ya yang kaum sidak ke Indai, sidak ke Indo, laban sidak suah madah kami ke Indo, kami ke Indai tu. Ni kalau cuti nanti kerja pengawal berumah.
0: Ya man.
1: Tu memangnya kita 3 hari itu kita pemisi nadai nyumai itu berdapur nadai bercuci ke gari apa semua kira ke pemisi update okay. Sebenarnya kita ke gawa upis kita ke gawa bandor bukai yang kau mesti nak ke nyadi suri rumah menyukai kita
0: ya mak jadi ya imagine kita yakin dok deh nyaka laki kita mana muat sarinya ini why 3 hari tu di nimbang kerja utai. Nama 3 hari kerja aja.
1: Kunsing kita ne.
0: Jadi nama 3 hari kita penglama kena kita ngisi 3 harinya. Okey, jadi lawak Facebook kami batin pada www.facebook.com/YFM Ibar kita kemudian nama nak kini angangan
1: mi tadi. Angangan. Ada salah ne angangan.
0: Ada salah perinak bayarnya. Tanya mah 3 hari nyet de beri orang pemisi. Sudah baca komen aja. Sekali lagi terus apa perindang gawa. Perindang kita yang tanya udah boleh suluk pangkat manajer manajer saya cuti 3 hari
1: kita ni akan lagu ke setelah itu mulai yang kami 2 pagi Y
0: YFM.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi
1: YFM.
3: Hari meniaga, pengerah pagi, bulan kemudian Rajes, pagi tu Rajes.
4: Ya,
3: okay. Jadi sebelum tu ke muat ke Jes, tu nak tengok setiap gerah hari UPS Sarawak Energy pada kekuasaan dekat terjang.

0: Sarito 7 hari bulan 7 berangkat jam 9 pagi nyetu anggal 5 lemai tu lagi balot kedai square Sri Aman Gau Kandang ia kesemak bandurnya penanggul terjanggal kuasa karan tu ketinggal pengawal nyeri terus kuasa karan lalu pengawal tu muka nyangka angka di insur karibu kain tinyema Sarito lagi nak manah balu caturkan daripada kebaru nangkan ketu ila sila lagi kita tahu tanya anggai hotline 1-300-88-3111.
1: Okay. Agi kau topik kita ke pagi tu munyi ke setuntun tadi bos Nuan Sarito tadi mana hati?
0: Mana hati tak ke jaya hati? Ya si dua.
1: Oh, mana hati oleh jaya hati oleh ne? Ia ya, tadi madah pegila. Bicara pegila, kita hanya tak oleh ketika oleh off day, tak ke permisi 3 hari.
0: 3 hari gaji jalai.
1: Gaji jalai. Nama pengawal di kerajaan Wan, Mayan Wan ke permisi tu ke off day 3 harinya. Tak pun singgu kami, tak komen bak Facebook kami, YFM Iban.
0: Okey, sama pagi yang pendengar kita ikut si, udah hanya komen pagi itu, sama pagi yang gaya Christopher Empari. Nanti nyemak ya, keberi 3 hari ini, cun mega 3 harinya, ditangkan ke 2 hari ujung minggu, punya kira bonusnya ke, bonus. Jackpot ke. Jadi, bak pengalama 5 harinya, anang ngigak ya berumah ke, Jess. Ya, sekiranya ini bukan ke babas menoria tadi bergigak ke utai lawak ke ngopi enggak healing nanti nak babas ya nurun ke air entang airnya dalam kurungan mesti nadeh kuko
1: berikan nya ne
0: berikan
1: muka nyala kini macamnya pengawak ba air ya. Begitu ya nadai tanya ne
0: mesti ke nadai hashtag no koko
1: nya dinya komen ke terubah hari Christopher Enpari okey aku maca komen kedua tu hari Teresa sayang selamat pagi guys dua DJ selamat jalan ke penyawa nanti aku sigi mulai ke diri ke menua aku ya nabas sampai ngindai bak julau din udahnya nama aku ya tu neh pesan tu okey nang pesan minta lagu tu lagu takat penghidup aku ya
0: okay. Nanti maka pulai ke menua nanti disebut deh aku itu nanti rasa ke umur berto jes aku tu dalam kandang setahun lebih tu bakal kena tahu lepas mimin hati aku nanti dah pulai ke menua sehingga nanti tu kan tu dia buat pasar lagi label aku dia tu ia kesepik aku dia hanya kanya ketegal ke Siti kita tu dah daya hidup kita kemari dia tu majak lama kita tu nyau kena nyembut tu tadi pengawak penyembajak mayu jadi nuan dia di rumah tajak pan di rumah nuan di negeri di tu dia di rumah pan asai ke kerja
1: betul jadi nyam tadi nuan pulai ke kira pulai ke menua pulai ke rumah panjai baru ya asai lepas hari kerja
0: lepas hari kerja lepas namu yang kena set ba unta tu kini lepas nanti menua urang nak acau dik nanti di baru rumah lagi di negeri tu tadi asai urang boleh ngacau di
1: rumah lagi boleh gigak lagi boleh turun kopi ya nanti nuan dia tuan lepas nuan mandak ke diri nanti nuan bisa puak ketikanya nanti penyawab ke tau nuan pulai ke menua nanti nuan berapa hari cukup pulai ke menua nanti nuan dia tuan menua kita
0: aku nanti disebut ke pulai ke menua tu setahun nak menyumbat dia ngenan kebat dia tu lepas bak ku dia tu hati tu nyau majak semak gi menua nyon nuan nyau dah ke akhirnya betul begulai engkau diri sama semenua aja arti tadi nuan dah nade perlu nuan ka hipokrit begulai ke depan hari mit dah dia dia dah nemu keti cara rumah panjang dia berjalai
1: betul
0: ni orang bagi orang yang ke rindu di kusuang dia ni bagi orang yang di kusuang dia dah nemu otomatik dia nade hipokrit ngau diri tadi ba menua dia pu beban dia ke dia negeri lepas dia negeri tu cara kita begulai pan kita bisa limit begulai orang lepas orang tu tadi abang lagi tanya pan ujung minggu pan dia menjadi dia ketemu main serang je tamak di rumah orang lepas nanti bak negeri tu sesikian atau keseminit pan bisik masa diguna orang bak me time tu kujakun
1: itu betul ok tu aku setuju ngau Teresa sayang terima dah nanti ya diberi permisi 3 hari ngenyitnya tadi ya pulai ke menua aku pun berkenyap kenapa lepas nanti pulai ke menua aku di Bintulu Din 3 harinya cukup tuan
0: cukup boleh
1: sari berjalan kin. Udahnya hari keduanya kira ke dia audien meh. Gereja pengawal dien udahnya hari ketiganya mulai kita baru. Cukup menya 3 hari.
0: Pertama mengganti hari kita kin. Cuba kita tunggu tinggal wilun sekejap
1: jaknya. Sekejap wilun sekejap. Nanti kena keritanya. 6-7 jam.
0: Oh, dia telefon bonem ia kada tahu.
1: Oh, 6-7 jam.
0: Nah, kada tahu abra saya 6-7 jam ni nah.
1: Oh.
0: Kecuali kita tu pit stop ya kalau mayo. Jadi 10 jam.
1: Tiba kaku tu kenyam tu. Apa ti kediri nyungan tua meh.
0: Nyungan tua lah mana semua aku berarti bah masa aku pun dari bawah eh. Lacau nya tu naknya mesti tahu.
1: Wajib.
0: Wajib. Okey, semua pagi pagi dengan kita di Sibu Pak gitu. Dayang Jaya okay. Jadi ya tu tengok kan komen tang ketik kau deh. Dia tu sikit dah maya ya, ya dah permisi laban ke nari kerja lagi. Udah retire aku ya. Jadi kena habis masa bakal contoh pergi tadi sanggup ya. Mudah TV dengar TV mudah petinggal Allah laban Spain. Oh sik ga. Dekayat ya. Terima kasih RTM klik laban dah suran adat lalu meri notification bekawil ngau jadual main bol tiap hari.
1: Sama-sama. Okey. Lagi baca komen tu Dominic Untur tu sewagi guys 2 2 pagi wai. Nada tu buka inti aku rawun ba pasar Sibu. Tinda bermalam ba tebing pantai healing tu ya.
0: Tebing pantai. Sis kedah orang tu tadi rindu ba tebing pantai. Nanti dik yes. Tiba tebing ai asa dik. Ni maya ke paling ngam ba dik.
1: Paling ngam kene ko
0: jadi. Mendik melawak-ngelawak nurnya. Tok ke timing ya kecucuan okay, nur dik okay. Dia.
1: Ujung minggu. Nanti, nanti tiga harinya cukup. Tiga hari cukup. Tang aku tu nanti disebut rawan ke tepi pantai lagi pemalam tepi pantai.
0: Nantunya.
1: Nantu.
0: Nanti masuk.
1: Nantan panas. Nantan panas. Besi ke besi karan, besi ke besi kipas.
0: Sama aja aku nanti keluar lagi menua ke nebel atas ya. Aku rindu rata dia main lemari hari ya.
1: Lemari hari.
0: Lepas lemari hari ya dah lindap.
1: Pulai hari lah, pulai hari. Pulai hari. Pemalam dah.
0: Main sunsetnya. Udah. Nyajak bakul lama nyajak momennya ke mana aku nanti temu tu pagi ngora berjembi ba pantai dia kepada kulit ketogi kulit iban ke kulit putih ya ti putih gagal nyembi diri ba pantai aku tu mau benda lagi ke pun roknya nang lalai diri
1: laban pantai tu kita pun mau angat ya lain
0: angat ya lain
1: hari nubukai deh laban nan mau bekeni bisi hari segi scientific ya meyakini hari laban, uap semua ya,
0: laban nanti si tinti di Brunei nanti di bak kampung nanti angat kini pan ya mayanya kayu ngada ke kini proses kemarin fotosintesis deh jadi lindap hari kayunya angin pilap hari kayunya segi bisi tapi yang lain nanti cuma kayu
1: betul hanya
0: ya. Hanya kenyanya ya. Angat yang lain mai
1: angat
0: saya kena teh bukan bak kulit nebak kisi kena saya pengangat
1: jadi nyame nari kongau main tika band gitu madah kediri healing ba tepi pantai nanti nyema diberi permisi tu ke off dengnya tiga hari anku ya apa nyane
0: nyap kena usku siko jadi terima kasih menggak ngegai manu lupau pagi tu ya nari nganjung nari nganjung pos dah yang nganjung gambar ni maha pendong kena biar sahabat pelayang nak tu sikal
1: agi deh benda move on
0: benda boleh move on main dia berhasil.
1: Okay,
0: jadi ya tu belalak dulu ada Jess.
1: Ya.
0: Aku ka maju ini lantan kejap ka forward gambar tu ngagi ini lantan. Dan sebenarnya Daniel Petrus featuring Danny Umpi yang pagi itu merenang kita lagu sedoya engkini.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Ya, okay, 24 jam gulai ke kita, yeah. YFM.
5: Okay, jadi pagi tu, Jess, baru je udah masuk ke gol. Oh, tu ya, masuk ke, baru ke gol. Baru ke nyebut US, baru dah masuk ke gol dengan Malik Tillman, minit ke 1. Tu, baru ke Belgium masuk ke baru gol, 2-1.
4: 2-1, dah.
5: Oh, pakai rancak main bual, tu ada copan yang pakai rancak ni kemudak, kibak, mudak, kira kan,
4: Ini kira lagu, ni kemudak komen buat Facebook, ni. Oh, ya, mana? Kita bisa komen buat Facebook kami, okay, tentang topik kita ke pagi tu. Okay, aku macam tu tu anak.
5: Okay
4: tu hari peringat kita setia, peringat setia tu Jessica Itan tu. So lagi ngas duai. Nanti aku diberi orang permisi ngenyet 3 hari. Sigi dia santai bar rumah. Lalu ngango balakaban sama ngulam BBQ sayap manua. Sambil ningas sidak berkroke meku ya.
5: Betul. Laban kita bantu Jess kelebihan kita. Inya sitik penyumbang besar dari ekonomi sayap manua.
4: Ujung minggu
5: kalau bagi maya ujung minggu dah terlepas mimin saya manua mesti dibeli kita. Ya, kita tu penyumbang ekonomi terbesar saya manua. Saya memang manuanya lenyap sayap jalan. Isi jalan kita boleh naik mimin lepas mimin sayap lepas mimin saya tidak tunggu uang.
4: Ngau jemingjo na ya.
5: Okay, jadi semua pagi bukan gaya peninggal kita hari cahuna ke apa gitu. Nanti pakai ya atau peninggal kita hari sibas mujan ke. Nanti diberi permisi 3 hari ngenyet jadi gaji jalai ke. Segi nara ibu kaya, segi main sida sembilia rawonin ke menda jembatan batalu park ya. Leban hari batalu panya julu atika terus ke kabung leban ke menda pemanah pantai 3 hari ya.
4: 3 hari.
5: 2 jam batalu park enggak jadi di sehari-hari jembatan batalu udahnya terus ke kabung saya ku sitik pantai ke mana nunya pantai geligat mana nu kita yang lantang kati
4: lain lah tu nanti ya berjual bawa jematan ya tadi nih
5: jadi ada nggak bisik dah ada barang orang lepas kita nemu maya tu nak ke orang benuang gaget hati kap gambar jematannya jadi bisik gak kap mana pengawalnya betul salah ke kap mana salah bisik betul gak lepas ini mau jembatan betul luparnya hangat ke kedang deh. Jarang mau gambar malam lampunya belum tuh pasang megang. Mesti siang nggak mana. Kena kedang urang kena ingat mai ai mana kena dehydrate deh. Kena urang ke heat stroke risiko heat stroke beskusukunya. Nanti ia nyawa berjual dia siti yang ada kesampah. Lepas kita nemu apa luar beka facilities beka luar bawa kesampah ada dia nak. Tahu ngamah kendurnya kena sampahnya siti lagi tahu nyekut kurang dah kalau sikit kuat ke dembal ke muka biat dia dia.
4: Nacau dua orang ke mansa. Alaban nyau katiknya bat si jalai deh tuan.
5: Apung likun si TSPK ke dia.
4: Tu lihat nang meh.
5: Anang meh tu lihat. Titik dulu aktor yang kan bisi mekanisme kada ada dua perintah lah. Yang kan bisi cara orang tik ke berjual lah. Yang kan bisi bab mau jematan tu kini. Dia ungkup ngau berjual si khas pun.
4: Baru juang ne?
5: Aduh juang ne? Indah ke sebab ferry pun bisi disediakan dua berjual.
4: Betul.
5: Jematannya. Nah patut kan ini nanti orang ni kau ke bab ferry sebab dah suak kia kini berjual. Bisi tabak khas kini lah. Kita nak nemu. Semuanya boleh diperambu megang.
4: Betul tuan. Okey, okey macam komen tu. Wellington Imai tu selamat pagi duo DJ. Okey, selamat gawak ko ya. Wadah kediri Ari Cangko lo bantu. Nanti ia diberi bos off day 3 ringgit. Ia nadai kebukai keserian bertemu ngau bala ucu sambil healing.
5: Healing ngau bala healing, ucu. Jadi tu tu tentang tentang generasi tadi. Nanti Aki yang kaya lebih lengau kucu deh, budak lengau kucu healing. Dan nanti apa yang tahu kena nanti pukulai ngau balana nyau ke healingnya kira hakiki ya ke ngasih dia pedih pala haki.
4: Nanti ke healing anak tinggal nah.
5: Anak tinggal. Hanya bagi ya, contoh yang kena ungkap balapa ini itu. Tambah datang buat kategori haki ini itu tadi. Ucunya menghiling buat sidak ya. Tanah masuk buat sidak ngegawak ngonak nih. Kaki dia gawak ngucuk sidak ya.
4: Kira mah tu lepan apa indah itu. Nang bisa sari sih kita anak ada
5: mama-mamanya kaya
4: ucu ucu aki gue ini tuh ndak
5: mama-mama
4: lepas ndak tinggal ngus sidak ya ada jadi sidak tentu lelengau ketemu ngucu intimisi pemisi nyak memang ya bertemu ngucu healing
5: nyak memang setiap faktor ya nyak kamar tadi deh. Oke, jadi nanti dia ke pengajar jenis tulang mesti nganya komen begitu semua diberi pemisi 3 hari tuke ke bos memberi cuti jadi itu bisa berbagi ya hari keterubah utai kedua gagak ya cari berkemas ke rumah kedua pasti peluang lagi maya kerja lagi semanis mading masukkan nama nyakul lelak deh nantu kerja nantu menyeluruh kerja kul maya nama mengemasnya jadi bak hari kedua artinya ke kebun pula kemudian nggak pas kebun akhirnya nggak meda ni bagi buah-buah man sahabat pula menjadi kelawak jadi hari ketiga lepas dah pula kebun nuci kereta.
4: Wah.
5: Udahnya sesegau pula makai sentral dia sebelum pria palak baru kerja pagi kira.
4: Kira ke Mayu pengawal oleh dikerja ya dalam kanan 3 hari.
5: Nah,
4: sempat pulai ke menua, sempat nunci kereta mengiku ya.
5: Jadi ya habis nyoba pasal pengawal berkebun tu deh. Jadi nanti di Pujes Maya di pemisi, kan ada berapa lagi kebun?
4: Aku agen bintulu suba. Kira ke berkebun ke aku tu? Tan aku nak berkebun tanah hidroponik.
5: Oh, kebun cara hidroponik. Belakang rumah aja lah kira
4: beranda,
5: ya.
4: Beranda.
5: Beranda. Berkebun
4: rindu ke aku pengawalnya. Nanti main aku off day. Sikit ngerjanya aku tu.
5: Oh, sikit pemain gotai hidroponiknya. Bedak ni ke kurang bajak. Tambah bajak.
4: Ni kena air deh.
5: Ada main kena air
4: je. Kadang 2-3 hari nak ingat ke air. Nyonyo layu. Udah nyabre dai. Tanya baru, tumbuh baru.
5: Tumbuh baru, wow. Lepasnya kerumahnya Siti Ari teknologi nama tupi.
4: Betul.
5: Ya kuliah di kena kita itu tadi ti sebab ti dekat kebun semua mesti kau guna tanah.
4: Betul.
5: Ada tu nak guna ke plus terin ya kuliah menanam tanam kayu warna.
4: Tama lagi hidroponik tu, nyebut hidroponik je. Hidroponik tu, bahkan aku tu bangsa orang ke nak ke rumah kita itu keje tu. Lembau ke berpegai ke tanah. Jadi tu Siti Ari cara nuanya tadi kuliah berkebun. Tang nebuh megai tanah.
5: Apa
4: tanya tadi kira ke ngena air, ngena nanti ulun disebut kita bakal pasu itu. Itu bekenya aja.
5: Pasu polistirin putihnya. Utek kenyanya ya kira nan tu bunga kompaun yang kebesai sih tiga.
4: Betul.
5: Jadi nanti bakal aku deh utai ke kai ke mamai debai orang ge kebun bumi numbuh ke sisi utai. Contoh tadi contoh pernah aku lagi saya. Am kebun orang nama gua ngorana jagung. Ngor nana rampung ngai ku. Tang am ke kebun ngambil rampung, ngambil jagung kah?
4: Ngambil. Ke kebun ngambil buah?
5: Ngambil aja.
4: Ngambil buah.
5: Ngor mungkal betanamnya. Lebau.
4: Ganti udah jadi. Ganti udah jadi.
5: Punya udah jadi gerinti, lebunya kempak.
4: Bisa dia mai pulai.
5: Bisa dia mai pulai. Tang bae ngorop tanam tu umoy, umoy ke dana segitu baru benda mansaul dalam mati itu.
4: Betul atau tahu? Okey, lagi mesti komen tu Nicholas Layau Tibo sebagai DJ. Nanti aku off 3 hari kira ke pulai ke rumah panjai berikan ku ya ngetan pukat nyelam ikan uleh me ngembuah buah lada ku ya ngap-ngap kebukai me maya off 3 hari nya ku ya
5: dapat 3 hari itu ukai jam ya ke pandak panjai nya kamat nanti kita nemu ngena cara ya kebetulan kan itu lagi tu macam komen dari peninga baru untang sebelum tu berkenang ke 3 hari meh timak lagu hari pemerintah.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Jadi aku Lina anak Girum dari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan piring empuh lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama abad daftar.

0: Ya tentu ya, sebenarnya bawa FM aja lagu kita ditebar. Yes.
1: Iya. Okey tuan, lagi kena berkau dengan topik kita ke pagi tu. Nanti aku tuan, nanti beri orang ngenyit permisi take off day 3 hari. Nyak memang aku nunda cara orang ke udah jadi YB. Yang bersara.
0: Uji kini betul ngasai ke kehidupan pra pencian.
1: Nanti bisi bala buda. Tunggu pagi anjo bala buda. Sudah mulai ke rumah. Ngetung nyirup dulu.
0: Ya. Banyak memandak ke jambak kedai kopi. Pada daya kedatai 15 minit mereka keluar. Berumahan baru ke sekolah.
1: Nyame nunda orang ke YB.
0: Ya, yang bersara. Okey, jadi ya peringat kita si Koto Wesley Snap. Subak kenang kita subak tu. Dua hari berjurut ujung minggu kak nguji ngagak kuih penyaram kan. Tang pengelamak dua harinya ngai jadi tenggai ngerembaya kuih ha penyaramnya. Kadang-kadang ke kedinya betul ngai jadi kalih sepianyo lekat ba ba tanya ba rambiangnya. Kali tadi. Jadi nanti cuma tuke mere cuti 3 hari aku kan repeat berlaban 2 hari failnya ke hari ketiga ya kan jadi ya.
1: Bukan maya PKP kelihatannya.
0: Sebab kawal punya maya PKP mesti orang agak penyaram. Lepas sebenarnya ketepung beri orang mesti beri orang gula agak agak penyaram sekadarnya. Mesti maya yang tadi orang agak kue donat. Ada nama tak trennya ke ampit ngoreng agak ngerimainya PKP wak.
1: Agak kupinya dalgona apa nama?
0: Dah.
1: Dalgo bisi itu agak kupinya. Bisi agak kupinya. Nanti tuan si awal lagi nongi gak?
0: Lepas aku nanti bisi terpedak ke trennya. Lepas aku sebuah sebenarnya ampit ngoreng agak donat.
1: Donat?
0: Terbuah kami sebilik tinggi kau jantan donatnya ulen yang kau 10,000 ikut makai semua kerja aku. Pap mayu tepung bantu orang
1: mayu. Lepas aku bergagak ke donat, bergagak ke penyaram tu kira keberat ya aku. Lepas nan mung agaknya. Jadi ngagak kupinya kira ke senang lagi ngagak kupi.
0: Simple. Lepas tu nyaw kira mayu jadi kediri atau ke bulan kita sebilik mayu pergi pia.
1: Ngau dari sebilik ya. Di pintu lu.
0: Kau coba lepas tu nyameh ngait nak kira ngurap suka sukat ke cup berapa cupnya deh. Jadi temu deh sekambutnya segi sekilo.
1: Sekilo orang kena naluri.
0: Nenek kalau segi embal ke sekilo kalian lumayan kira mentega embal ke mentega tepuk yang megang semuanya
1: tadi. Kaya jadi tuan? Kaya jadi?
0: Kagang kunya dia
1: artinya. Ule dempak.
0: Ule dempak kira ule ungkup dari impu mentang. Munyi kaku mayau, kemayau lagi makan ujung lebat ngagak kalu mayu mah. Nyawari hari itu buah kebisi. Kita itu mayu ngagak kan gak mayu kita makan lagi bisi. Mungkin kurang 2-3 suap ini kenyang kita.
1: Betul.
0: Nanti lebih lagi kita digagak ke tempu. Kita gagak orang baru kita masuk makan mayu mah.
1: Betul. Gagak orang nyamain lah.
0: Gagak orang nyamain. Tadi punya kemudian 2-3 suap ya gini.
1: Okay, komen tu Bungai Cempaka tu yang madah ke Salam Hari Hospital Limbang. Nanti ya diberi orang permisi 3 hari. Ya segi mai bala diri sebilik sedaya rawun ngagi menua Thailand. Apa jauh main eh? 3 hari cukup rawun ke menua Thailand pihak.
0: 3 hari.
1: Sehari jadian.
0: Saya ku salah hari deh. Nanti ke agen menua Thailand kaku deh. Salah hari itu ngini 3 hari yang ini airport aja.
1: Nyaman.
0: Ini jadi kal baru. Lepas sih teh kerana kita patut ditemu kita deh proses kita game no luar tu kita itu tadi mansut ke diri hari muno kita punya mai dan ada mai pada kutang lebih di ka SS tak pertama game no orang titip ya kan ambil jam kelamanya ba immigration
1: betul
0: dunia di ka mansut ke diri pu hari muno orang pun proses yang lama juga ba immigration. Hanya ya.
1: Ya.
0: Jadi 3 hari ya saiku.
1: Dia mai puar ja. Nang ngindi Bangkok den.
0: Ya. Ngindi ka gini ka baru-baru kan dulu entah. Bupuak bilun ke
1: bupuak. Udah nganga bilun. Attention ke bilun. Okey tu ngenang bakau ngau permisi tu nanti bakau aku. Maya permisi tu meh maya aku katanya ka belalak. Maya nyak ku ka tindu, ka ngadu ku tai berumah tang nyak mi tadi naga ngana orang ke berumah tu tuan. Maya tua ke permisi, maya tua ke of the nyak ke maya sedang mai tua bejalai. Kala dengar saya kenya tuan.
0: Aku kenya jadi rutin bab hidup aku de tu. Maya permisi nya ke kita tu apa ke unta di sisi set de. Sari tu aku mesti ke laun dan ni. Lawan tu me peluang ku laun dan ni. Jadi malam atau main di mana movie, Netflix semua tak kenya de. Sekali dan ni pagi ba aku kau makan mie, kau makan mie, kau makan mie. Ini kemenyak, gurak kau makan mie. Mari biasa nolnya makan mie.
1: Kau ke kedai beli ya?
0: kamakan mito, kamakan mito. Ngay, migi bisik ngay, mesti yeah. kamakan semua
1: ini. Ya, betul. Menyuk aku tadi, ngay, ada nyala kesan dalam baka apa ngindai kita ada. Lepas, sidak ya, sigi dia berumah.
0: Oh.
1: Jadi, medak tua kebisik, pemisi, sidak ya, nguji mai tu berjalan, minta deh.
0: Ya, lepas cita, tua tu, dia kemain tadi kaki sidak ya.
1: Betul.
0: Kaki sidak ya, jam ke dia tu. Mainnya, misalnya, ngarap kita merah, lepas dia dah terpukul di rumah.
1: Ya, minta deh.
0: Tak kita tu kena tu dia di rumah tadi. Dia lah lengau ke dia di rumah kemat
1: dia. Tua kata indu, tak ringan saya.
0: Ya, bahaya aku bayar tadi dilema ya ke disepi kita ke akhirnya betul begawak tu kematnya. Lepas nak patut ya aku ketai ujung minggu sikit maya belak. Tang maya ujung minggu ke jakuk ke ngumbai sikit maya ngorong bilik.
1: Hanya meh tadi.
0: Jadi maya ngorong bilik tadi. Baka orang ke sikit terpukul berumah baka apa yang dah kenyonai gawak lagi. Sikit maya nyaman dikarap sidak ya. Sidak tu tadi kiri muka mindah dah.
1: Hanya.
0: Maksud ke rumah lepas bunyi kau mau kadang. Kadang aku nyo stres benda dindiang tu.
1: Kapan dah? Baik mana tu kan?
0: Hanya meh. Ini aku kadang nanti aku dah terlalu kak balance kaku deh. Baik aku berjalan atau makin aku nanti kita tidur
1: ah, betul cara aku kenyam itu kan. Paham ke sedaya itu nemu ke sedaya
0: nemu ke sedaya ya. Lepas kita itu sih kak tidur hati sama amat deh. Munyi kayak kok jadi rula sawak meh ujung minggu
1: ini aku sedaya meh berjalan shopping kamu beli utai dia aku nanti berkerita kak tidur aku nanti deh
0: iya amatnya ya. Oke jadi ya Jess jam tua tu panjang dah berasai datai ba pengujuang dua pagi wayan tanya meh munyi kaku cuti ngenyet 3 hari itu tadi anggap aja menyantari mimpi dalam mimpi.
1: Ya betul nanti kita nya diberi orang cuti ngenyet 3 hari ke pemisi ke udah kita ke rindu hati pemisi anaknya jalan pulai kupis.
0: Amat. Datang tajap pihak ba punya kaku nanti kita amai tu dia ke cuti kita ke pemisi ngenyet 3 hari tu anang nengna awak tundur kita itu tadi ngusung ke untak kita free area pengawak kita ke jalan ingat untak kita manusia atau nanti pamaya nyawa dipajak kita ingat ke ngasuh pada pala nyak metau ngasuh dunia kita nyawa maja stres nyawa ujung ke kita mental ujung ya pengalai untak patut dijaga bukan
1: aja yes okay, nanti kita ke bertemu baru bak 2 pagi kita udah tu ilah okay?
0: Okay, jadi bersalah kita lagu hari ini Safosi ke pagi tu bujang mentah mumpah dulu kemudian aja
1: bye bye.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Polis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semakan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu saja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Ini melalui reformasi undang-undang yang kita bawa melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di klinik kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fadli Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis, untuk warga asing 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan de Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England, termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantu, Ari YFM.
6: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Bujang Sarawak, lagu kedibai Maxwell Franklin Saran Peninga, lagu dikena ke tengah pun ke Y912 kita baka ke pagi tu bak pagi hari 2 hari tu 7/7/2026 pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak ke mail nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Jadi terima kasih magak ngagai pengelola program ya kudah bergulai kita bak 2 pagi Y pagi tadi hari pukul 6 nyentuh ke pukul 9 pagi tu tadi ianya Rajesh Bukiang ngamak ke Stanton James ya. Udah mulai kita bak pengelama 3 jam. Okey, jadi hari kami di Bandaraya Kuching mana pagi tu peningah gaya hari kami panas di luar dia. Jadi ngarap ke hari ke mana berketuk dipun ke kita ingat tucum tip pemaduk manis pagi tu peningah ya. Biar bega aku ngarap ke bala peningah bega sama bala ngembuan berita ke mana serta megak bersampi ke semua pengawak ke di Perambu tau ke kedekat dia tu kita serito muju magang di pejalai ke kita. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya bakal ke pagi tu peningat tentu yang ada berubah pukul 10 pagi tu lagi dia kita dekat berperindang lagu-lagu pupu bangsa lalu bak jam kita ke penduduk lagi peningat dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun ke 32 berkenyam eh tusun program kita ungkup ya ke pagi itu bak Y912. Jadi anda minah ke frekuensi kita peningat tentu ya di Serian kita boleh mendengar ke kami dengan 106.9 FM dan lepas tu lagi kita bisik lagu ke Dubai Gilbert Gawong buah terbuat tupai tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Lucy M bergermai YFM segulai.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Face sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang belagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Buah Tebuk Tupai, lagu Kedibai Gilbert Gawang Peningang, berenang kita iba Y912 ke pagi tu. Meri selamat pagi ngaki kita nyangkanya baru aja masa radio baru aja segulis jalan dengan kami iba YFM tentu ya ba Y912 ke pagi tu ba pagi hari 2 hari tu 7 hari bulan 7 2026 ya. Jadi sebab kita iba perenang gaul lagu-lagu pupu bangsa pukul 10 pagi tu lagi peningah dekat berkongsi dengan kita sekedar pengawak tak ke program ke dekat diatur di menua kita bak Sarawak ditu. Jadi kira 1000 ikut orang disadang gau masuk minggu motosikal antara bangsa Miri ke 13 kena 28 ngagai 31 hari bulan 8 tu ilak ya. Programnya megak dekat dipasuk orang hari serata menua yang kawam Brunei, Singapura ngau Indonesia ya. Jadi program ke diatuknya dekat majak negap ke penduduk Miri yang dipalan ke dipilih alai ngatu dagang temuai pengerami, dagang temuai lumba ngau main serta dagang temuai gaya hidup menua tu ya. Jadi program tu megak dekat ngerapit kaget kau antara komuniti pemotoran hari mayuh bengkah menua. Kita tadi siti program ke dekat dia tu di Miri kena bulan 8 tu ilak ya, ianya minggu motosikal antara bangsa Miri ke 13. Jadi tu peningah Sarawak ku sayang SKS di Sibu ya. Jadi lebih 35,000 ikut temuai di pelabak ke datai nguluk program Sarawak ku sayang SKS di Sibu berengkah 10 ngagai 12 hari bulan 7 tu ilak ya. Jadi sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak Operation Datuk Hi Chang Ki madah ke target tu berindia hari timbal tim rangsang ke diterima ba SKS sebedau tu ya. Jadi sepemanyai pengeraminya ke dia tu Balimbang, Miri, Bintulu ngau Kapit program SKS mega udah muju mata nyentuh ke 150,000 ikut temuai ya. Jadi Sibu ianya palan kelima dekat ngempuru ke 47 bengkah agensi perintah serta nyedia ke 158 servis ngagai mensia mayuh dengan konsep one stop center ya. Jadi tu tadi peningah program berkawal ngau Sarawak ku sayang SKS kedekat diatur di Sibu berengkah 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ilak.

0: Na pamaagi, dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, music Iban.

Ya, Dato' Siti Nurhaliza, seindah biasa, seindah biasanya single keempat dari album Dato' Siti Nurhaliza, ianya prasasti seni ya. Lagu tu digaga Pongki, ketuai penyanyi band G-Kustik ya, dari Indonesia, kemaga nulis leka lagu tu, ngau Aubrey Suwito, nyadi komposer ya. Siapa nang lala Dato' Sri Siti Nurhaliza tu, ieka ada bak tahun 1979 Jadi Dato' Siti tu tadi ianya siku ari penyanyi ke pemadu ikonik serta terbilang nama ba Asia Tenggara, kelebih lagi di Malaysia ngamaga Indonesia ya. Jadi kelimpah rinya peninga, kelimpah hari kenyadi penyanyi dia Dato' Siti tu tadi di Kelala mega nyadi siku orang dagang, tau ke siku orang dagang serta nyadi teladan ketegau image ya ke positif serta konsisten. Jadi nakak ke dia tu ia agi mengkang aktif dalam pengawak ya, lalu digelar Biduanita Negara Malaysia. Okeynya tadi cerita Mimit berkawan dengan lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan baga Siti Nurhaliza tu tadi peninga ya ba Y912 kita ba program lagu lagu pupu bangsa kita baka ke pagi tu lagi terus menang kita ngau mayuh lagu dah ditusun ku ba playlist kita ke pagi tu peninga ba pagi hari dua ke sekali tu menang kita ngau lagu Jipun, lagu kedibai Zazia Rozaini Itoshi Hito, lagu ke diberi nama Rinduku. YFM Segulai Sejalai.

Ya, jangan simpan tangismu, biarlah bernyanyi. Berkenyak meh lagu ke Debrit Nama, jangan simpan tangisanmu. Lagu ke Dibai Christine Panjaitan, ya, sikup penyanyi legenda Indonesia. Lagu tu Mai Reti Penyiruk, hiburan engkau sukung ari emosi, ya. Engkau pesan di madah ke kita itu tadi, enggak patut nyimpan penusah hati kita empu ke diri-diri. Okey, jadi nengah melodi ti ayun lundai yang tadi peningah serta leka lagu ti balad negu ati kita itu nyentuh ke serito lagu tu tadi meruan mengkang dikenang dikingat serta agi relevant. Okey, agi terus menang kita ba program lagu-lagu pupuansa ke pagi tu ba Y912 tu lagu berpadu nyawa lagu ke Dibai Ricky Andrewson berpadu nyawa ngau Julita James busung ngelangkah sumpah YFM segulai si chalai.

Belada Goodbye Aili ya, siko penyanyi dari Korea Selatan. Tidak kelala engkau vokal ya ti tough serta bersemangat ya. Di lagu tu tadi peninga mai reti besrara engkau pengelenyau ti ngayan ke penusah hati ketegal ngelengkak ke pengrindu ti udah nadai agi ba hati. Jadi kelimpah rinya maga peninga lagu tu suah maga dipuji ketegal leka lagu ya tu tadi mudah diingat tang ngasuh hati balat sino au negu hati kita ini nyalai lagu tu tadi senang di asai ke bala peninga ya. Okey, tadi Siti lagu Korea merenang kita ba program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga tu lagu Bidayuh. Lagu Kedibai Adrian David Junior Cinta Rahsia Oto YFM Segulai Sejalai.

0: dalam setiap piece tentu menyebuah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hagi alini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

Ya, Mei, lagu ke Mai Reti Baji atau ke Pemanah atau ke Pemadas, lagu ke Dibai Wang Li Hom, ianya pasal berterima kasih ke Pemanah dalam penghidup ngomega pengrindu. Jadi lirik tu pendengar ti madah ke Pemanah ukai semina ba gamaja tambaga ba pengelurus hati serta momen-momen kemanis ba dalam penghidup kita. Bekenya meh lagu ke Dibai Wang Li Hom. Okey, tadi cerita dalam lagu peninga. Agi terus menang kita langau lagu ke penudi ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga ba pagi hari dua sebedau kita mending ke program nangkan ke tu lagi begulai ngau Mr. Philip Langi yang nyak jadi tatuai-tuai Iban tu lagu ke Dibai Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody ngau tu peninga kita terus berperindang.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu tujuar bulan tujuh dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat mengkiang jadi ke pengingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob jadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tekalanya megak yang mujur nyempuang ke sekedap parti politik terbesai lalu numbuh ke perintah begulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance kenyang kaum Parti Bumi Putera, Gerempuang Cina Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik di terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Ari Pupu Raman Bansa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak mainnya Tun Tuanku Haji Bujang. Berserimai ngunya Kepala Menteri madah ke diri sedia nerima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong Ari SUPP dipadu ke yang disapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagai Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawal menua Sarawak ndak tahu ndak nitiah ke Perlembagaan Negeri Sarawak tinetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 kurang kenyang kaum Kepala Menteri.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyalai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Renang kita iba Y19 ke pagi tu. Terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami di YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu peninga ba jam ke penudi kita ba Y19 sudah tu lagi peninga mai kita mendiang ke program cerita tuai tuai Iban ba tusun ke 32 begulai ngau Mr. Philip Langi tang sebab kita mendiang ke programnya aku dekat berkongsi dengan kita Siti berita tu peninga ya ba berita tu dia upis meteorologi Malaysia map Malaysia melabak ke ribut kudik ti mai hujan banget jadi ba sekedak kanendo belabuh hari hari 3 tu ilah ya ianya pagila jadi map Malaysia madah ke gaya hari ke bangsanya di pelabak ke nyadi tungak ke utara Sabah Sarawak ngau wilayah Persekutuan Labuan kena 8 nyentuh ke 10 hari bulan 7 tu ilak ya jadi gaya hari ke berkenyak maga tau ngujung ke ribut kudik ngau tasik bergelombang bak tasik Cina Selatan kanan tasik Phuket ngau Selat Melaka Utara ya jadi tu maga tau ngasuh hari ribut serta berguntur diumbak ke hujan banget ke timpuah ti lama atau ke panjai bak kenando ya ke berkawa ya jadi nanti kita akan mengunggah sili lagi kita tahu ngulih ke penerang pasal gaya hari ke pemaduk baru bak lama web www.met.gov.my serta maga bak media ramah rasmi map Malaysia dan maga aplikasi My Cuaca ya tu tadi berita dimadah ke gaya hari di nak manah dekat nyadi tungak ke utara ianya kena 8 nyentuk ke 10 hari bulan 7 to ila

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Habis peningau, selamat kita bertemu baru dalam program tu berengat ke 32. Bukan selama megak bari ngau maya tu jam aku datang baru ke studio. Merindang peningau kunci ke sekedok arjir tertuai ketiban. Buat dalam program tu minggu tidurunya kemari aku dah kunci ke ngau peningau nusu jirta siku tuai dulu keliak titi bilang di batang strap lingga bernama hijau lang. Minggu dulu kemari kita hijau lang tu dilengkok kaku tentang ya ti udu malu laban ya aku sidak serumah yang berdengar munsuah dua iku penuh tindua ngaudahnya siku agi munsuah ti di tenah ke sidak ya nang udah mati nyalai dikena nebus pemalu ya nya dia hijau lalu berundiang dekat nampuak yang ke hijau antu tau sino kasih ke ya ti udu dikelesai ke sidak serumahnya. Jadi tuju hati ia ti nampuaknya minta tolong, minta bantuan. Antu sidak keliang, sidak bunga nuyang, sidak laja bunga jawa. Laban ia keran dekat minta dari tau serang, tau tandang, tau mata kayau, tau mulau. Nyok meh utai ke batang di niat hati hijau. Keterubah, hijau nguji ke diri nampuak. Ia nyok berkaki bukit lingga. Bukitnya suah mega di kumbai bukit lesuang laban gamal ya. Bakal tukuh lesuang ditungkup ke di pedak di jawa. Menyawang bukit lesuang tu tinggi tampak renyuang-renyuang mana dah di pedak di jawa. Nyalai mayuh kita peningau tentu betlebok dar ngau gaya tukuh bukit tu. Lebih lagi kita itu disita menua bagi seriaman ngau betuang seratuak. Lepas bukit tu tampak anda ada pedau hari menua kita yang tadi. Bukit lesiang tu bantigi sungai menuang ti mati bok tebing kanan mudiak batang strap. Ngau sungai ligi ti pati bok tebing kanan mudiak mata lupa rili nengah lingga. Lebuah ia ti nampuak bok kaki bukitnya dia hijau nadi bertemu ngau tai penama nyalai. Ya lalu bisi berkira dia nampuak terus ngagai tucung bukit lingganya buat senentang ke kumbai telaga kumang. Lepas dia nampuak buat senentang telaga kumangnya bukannya ngagai jauh nadai bertemu ngau antu lulu ti tau nuluang manduang ya nyadi tuai serang numbah numbang ke menua. Nyadi jauh ti nampuak sebelah bukit lesuangnya kena ku jadi tau kai tak sekali dua tang suah mat. Nyau kemuas ya ti udah nampuaknya. Alai hijau pun lalu bisi mimpi. Dalam mimpi ya, hijau saya bertemu ngau induk siku ti bajik amat. Induknya berjaku ngasih hijau nampuak. Batas batu hijau ti buat tengan tucung bukit lesuangnya. Jadi kena ku induknya, batu hijaunya bisi baruah tingkah ti renjan ti suah mega dikumai kita lidiah. Jalai nurun ngagai batu wancaunya, semina nengah siti urat kara ti meluluar dari tingkahnya. Jalai dani hijau paginya. Dia ya lalu ngasuh hindaya nyendia ke perengkau piring, kide baik ya nampuak. Lebuah semua perengkau piringnya, udah cukup disedia ke hindaya, hijau perlalu nurun, nepat bukit lingga. Datai ya buat tucung bukitnya hijau lalu ngigak alai batu wancau ti dipadah ke induknya dalam mimpi ya. Nyau cukup ketiga hari hijau ti udah ngigak batu wancaunya baru ya bisi terpedak ke bisi urat karak melulur ngagai siti tingkah tintapnya pan. Tami jalai ti nurun ngagai tingkahnya mengat maramat. Hijau lalu mansang ngagai pun kara jangkang ti besai tumbuh di atas tingkah batu ancaunya. Data ya dia ya lalu ngulua diri ngkabit ba urat karanya lalu terengkah ba tingkah batu besai tintapnya pan. Udah ya terengkah ba tingkahnya dia hijau lalu berengkah miring temu ya miring nya baru ya nyampi ngangau ke sidak keliang bunga nuyang sidak laja bunga jawa. Sidak sempurai gundai, sidak tutuang minta, sidak datai manduang nyuruang kaya nyadi tuai kayau, tuai serang. Temu yang kerja pengoknya tadi,
Ya ya pan lalu nudua ke diri nganti hari itu malam. Jadi mayanya tumbuh lambur. Dia hijau tak kenyit, ningau tai tak berawah. Munyi pangkau buak ribut biar balai. Munyi utainya majak inggal seinggal serta semak sesemak. Ke hijau ngumbai utainya awah kabut ngau hujan. Nadai dia mendak pucuk kayu bisi ingkebut hujan penadai. Nak lama udahnya sepi hijau tingkah batu tiak laya berdirinya. Tak bernyang. Asai ti dekat runtuh. Yang ada nari mati ditaban ke tingkah batunya labuah ke baruah. Lama ni udah datai hijau. Pihak ku nyawa orang. Orang Hindu dengar ya. Dengar tak bersih bunyi nyawa orang nanya. Dia hijau pun lalu nguyang. Merniang lagi tengok. Orang ti nanya. Tak terkenyit hijau. Terpedak kita bersih Hindu dua ikut berdiri ngimbai ya. Seduanya sama baji amat gamal. Lalu sepakar ngau gamai Hindu tidak bertemu ngau ya dalam mimpi. Pai ke tentu lama. Ku sawah hijau. Nama ku buah nuan. Dia dituk deh hijau. Ku tanya si ku hari induknya. Ya ku tu nampuk. Ngiga antu. Petara ti tau nuluang. Tau manduang. Mari aku tu pengaruh. Nyumpah ku tu. Ngambil kaku tu tau serang. Tau tandang. Tau kayau. Tau mulau. Numbang ke benua. Laban aku tu udu pemalu. Dia kelesih ke kami serumah. Ngumbai aku tu berdengah. Unsuah tinduk. Bertenah kaku tu berdengah. Bangkai. Tajak putainya endang segi dengah boleh jari aku mpu ngau mudah. Piyok deh ku pada hijau. Oh. Nanti nyok niat. Nyok jekat nuan hijau. Udah tu ilok nyulut minuan hari sengkukut nginilah juyang. Lapa nuan ilok tau nak lubar hari seleka pina muriang. Nadai kita di benua di dien boleh ngeluik hari nuan. Nyalai kami duai merik nuan gelar hijau berani. Nah, tu pengaruh kena nuan ngayau. Kami nuan nemu, kami dua itu kumang, ngau luluang. Pihak aku pada induk dua ikutnya. Udah pun jaku nyok, sedua pun lalu lesap. Udah induknya tadi lesap, dia hijau pun lalu lama ngenuang. Baka air matuang pasal menua. Tanya lama ngetu, baka jelu kena lunjau mata sangkuah. Mundiang ku tai, ti udah nyadinya tadi. Pengaruh ti diberi kumang sebelah luluangnya tadi. Pan mengkang megak dipegai apa jari. Nyalai pemadu pengandal meh ti hijau. Udah ti disumpah. Ngau diberi kumang sebelah luluangnya tadi pengaruh. Ngembar tubuh. Dikenal yang ngayau, mulau, anyerang, nandang, numbang ke menua. Malamnya hijau lu tinduk. Batas tingkah batu. Entap nyapannya lebuah ti tinduk atas batunya hijau nadai mimpi tak rurus nadai utai ngacau nadai utai ngergau tunggu paginya hijau lalu mulai ke diri niki nengah urat karak ti melulur jalaya mansang kemari udah ya datai di atas dia ya lalu ngetas uratnya ngambil ke nadai jalai orang bukai nampuak ngagai tingkah batunya. Udah ya tinggal tas uratnya hijau lalu mulai ke diri. Jadi udah ya datai di rumah tinduk malamnya. Dia ada hijau lalu bisi mimpi. Dalam mimpi ya hijau asai bertemu ngau kumang sebelah luluang. Seduainya lalu bisi jakuk ngau ya. Nyok me hijau leban nuan udah ngetas urat karok. Ti di tengah nuan nurun. Ngagai tingkah batu ti alai nuan nampuak. Nyalai seminak nak kok tubuh nuan aja meh ti tau serang numbang ke menua. Bala anak, bala ucu, ambuk nuan jemah elok. Nanti nampuang pemerni nuan, semadi meh uratnya tau nyulur terengkah batas tingkah batunya. Lalu di tengah siku orang ti dekat nampuk dia. Nyok baru bisi siku orang tau sebakau dengan nuan. Tang, nanti nuan, nanti uratnya jemah elok bisi nyulur. Lalu terengkah batas tingkah batunya. Menua kita dekat besi penyarut besai. Pihak deh ku pada kumang. Mimpi tau ke jaku sumpah kumang sudah luluangnya. Bakal ti besi pengamat ngau pemisah leban nakok ti ditemu. Nadai orang ti di menuanya besi pemerani serta tau serang bakal hijau lang.
Niang pengulu jantiang menyo ti tampak ge dikumbai mangkau. Aman dia berani. Tandok ge tau serang. Kenya megak. Nakok ngage maya jadi tau tu tidusi ngage aku dalam tahun 1982 subok. Nada siku orang udah boleh nampuak ngage tingkah batu wancaunya. Ti tibilang dikumbai orang ketuai ti batu penampuak hijau. Aban aman nada jalai bukai. Orang tau boleh nurun ngage tingkahnya. Jadi tahu dengan nama hijau lang tu, tahu kesuah disebut dari hijau berani tu, siku orang tuai itu terbilang, ditemu orang mayuah, dulu keliak, lalu lagi mengkang, dikingat, dikenang iban, tinguan menua batang seterap, ngolingga, nyentuk ke ngagai cerita tu depan si aku dalam tahun 1982 subuh. Ku, suah ningau aki ini, anak mit, tunggu kelih betul lupa ngau bantiang, kiok ke, ti lebuah sidak gagal, ngangau kucuk lelaki sedap ya. Oh, baru datang ini jauh. Tahu ke? Pulai ini jauh. Bakal sekedar kita ke ngangau kucuk kita ini keliang. Ini ini keliang. Tahu ke? Udah makan ini keliang. Nyok mes sekedar hari kangau jaku siru waki ini kita. Bukit lingga, tahu ke kumai bukit lesuang. Suah lai orang tiba niat nampuak tang kiudah kena ukur berita. Orang terbisik udah kalau nampuak dia, lakuk ke diriga engkau ke ditemu. Nanti orang udah bisi tuliah ke pemujuan nampuak bak bukanya tak seminat nusui diri di kedua nutai. Bisi ke mansak pening aku. Kira bisi sebulan nyelimpah mimin tu. Sebedau aku ti ngeluar ke cerita tu dalam program tu. Bisi siku peningau ting lalu aku. Betelipawan lagi aku. Nyau kebanyak hutai ti di kerandau ke kami duai. Dia ya lu nanya ngagi aku. Di ni ndor ti mana nanti kita ikut nampuak ku ya. Aku tak jampak nyawut ya. Mandal aku. Dekat nyawut tanya nanya ku aku. Ngai pulak ke nuan. Laban. Nanti kalau tak ninga orang ketuai berkedang ku tanya. Tapi bakal buka lilinga deh. Bisi orang kalau nampak dia. Ku ya nanya. Siti dah sahut aku nya. Berpelasar kari ceritanya tadi. Ku ngarap ku ngal aku nya tadi. Bisi mendiang cerita tu ke dia tu. Kena ku sekedar orang. Ti rindu niki bukit. Serta udah. Niki bukitnya. Bukit lesuang tu. Siti dah bukit di mana. Serta balat ngerindu kati. Tan. Nanti kitainya dekat niki bukitnya tegal bertuju ti dekat berniat jeku lalau orang timpu menua anak nak madah terus terang ambil kesida ya uliah nulung agak pedara lalu ngulu ke kitai madah ke ndur ti likun ngai ke kitai tuliah ke penusah engau nya nyok menak aku buat program sekali tu berkongsi ke ngau peningau nusu cerita siku tuai dari batang serap lingga ke bernama hijau lang. Sebenarnya aku nyuruh ke diri, aku minta ampun ngagai kita ti suku juru ngau peturun timpu aki ini ketusi aku nya tadi. Nanti ceritanya bisi ndak siliak, bisi ndak datai, bisi ndak sangkai leban nyok nak kau ketusi orang ngagai aku. Nak nyok gak ketemu ngau ketampuan ku ditu. Aku dekat datai baru minggu dudinya nilak. Bari ke jam ti sama berkongsi ke ngau peningau sekedar di cerita tuai ke bukai. Nanti kita temu baru itu aku meri selamat berserara nupu aku.

Ya, peningat yang nak kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban bak tusun ke-32 begulai ngau Mr. Philip Langi.

Natala ngai bersara. Tajak apa Natala madah ngai bersara peningat tang tok meh nakak jam kita bergulai ba Y912 ke pagi tu peningat ba pagi hari 2/7/2026 bergulai ngaku Imelda Joni nyadi ninga ke kita ngai lagu ke di by Stevenson manis di mulut tang sebenarnya tu lagu ke di by Margaret Jalang Anang Noan Nyindia. Jadi ngatu peningat mupuk do lagu pukul 12 lagi mendiang ke berita tengah hari. Ia ke di tabu terus Ari Konti YFB Bandi Kucing serta magak terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ketuk legit ba awak ngelah tengah hari. Berpedulah ke peningah. Bye.

0: Ya gay bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera belah rancan dia diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Selamat tengah hari peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon ba berita Sarito 7/7/2026. E Borneo bisi mansut ke penerang ti madah ke sida udah muka pengawa endo orang tau meli tiket bilon ke Kuala Lumpur. Tungayan ke pemujur E Borneo ba pengawa ti negap kagi penerbai bilon antara Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Penerang Ari E Borneo madah ke penerbai bilon ke barunya dekat diatur dua kali sari antara Padang Bilon antara bangsa Kuching ngau terminal satu Padang Bilon antara bangsa Kuala Lumpur KLIA. Tambang Sarawak Kusayang Megak sama bisik ditumbuh ke ianya RM375 ke pejalai sepenuju ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ke pejalai sepenuju aja ungkup bisnes kelas. Yang kaum cukai Padang Bilon ngau bayar tambang minyak. Tiketnya udah tau dibeli hari Sarito dengan website tau ke aplikasi mobile E Borneo ke penerbai Bilon tidiatu berengkah hari 20 hari bulan 7 tu ila. Gerempung Orkid Sarawak tau ke Saroso endang berbendar dekat nempak mayu hagi orang ke berpenemu serta landiak buat pengawak ngintu utai tumbuh ngau utai hidup dengan program ti ngempung ke perkara pelajar Applied Research ngau sukong ari mensia mayu. Patron Saroso Dayang Norjihan Dato Patinggi Abang Johari madah ke pengawak tinggal mansang ke penau bak bala nebiak patut benda diteruska laban sidak tu oleh nyawab ngangkat ke nama Sarawak bak peringkat antara bangsa nanti semak diberi peluang diiring serta diberi tanggung pengawak. Perkara kealai bala nebiak ari maktab rendah sain mara kesama ngau masuk gempuru orkid serata dunia di Dresden, Jerman. Pedah lama tu ke udah, nyak ngayan ke bala nebiak ari Sarawak Megak oleh bersemekih bak renggat dunia, pengudah sidak tu mantai ke Asia Pansiak sidak bak mua bala saintis ngau raban orang ke landiak pasar orkid antarabangsa. Ya mansut ke Jakarta bak pengrami graduation Saroso ketiga ke diatur bak Universiti Malaysia Sarawak, Kota Semarahan. Berbak ngonya Saroso bisi udah ngelangka program mentoring untuk bala ketuai ngak orang dagang induk kelebih agi dikena orang ari raban B40 nambah ke penatai pemisi ngena orkid. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke programnya dipejalai ke hari baru program pengerandang bala ketua Induk tau ke perantis upis pemansang orang Induk. Sekedar orang ke ngau masuk program perantis Megak udah mujur ngeluar serta ngelaku ke Asia barang sidak serta boleh penatai pemisi antara RM800 ngagai RM1,000 sebulan lalu sekedarnya mujur tulih ke penatai pemisi nyentuk ke RM8,000 sebulan. Ia madah ke perantis tu ianya sebengkah hari jalai ke dikena negap kagi ungko pengawak ngau pengelandia orang Induk nyadi ketuai. Pengrami Barang Pemakai Ngau Budaya Semarahan SFCF 2026 dekat nyadi ke penyungkat pemansang sosioekonomi orang mayuah bak kandang menuanya. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya ke diatur hari 26 hari bulan 6 nyentuh ke 6 hari bulan 7 udah beri peluang untuk orang dagang, orang kebejual barang pemakai pemekuh seni kreatif serta orang dagang mit ngejelan pemesai ngelaku ke Asia barang sida. Arinya, sida tu Megak uli ngerembai kagi kawa pengawak dagang sida. SFCF Megak udah nyawup ngukuh ke sektor dagang temuai ngenak pengawak timandang ke mayo macam budaya ari pupu raban bangsa ke diau di Sarawak kelimpah ari tik ngangkat ke Kota Semarahan jadi palan ke mana ditapat ke bala temuai ngak orang tika meranak ke pokok. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakarta bak pengrami endo nutup SFCF 2026 di Kota Semarahan. Sarawak sedia berebut minta diri nyadi palan endu ngatus sebengkah hagi pekiat ke diatu gerempuang bowling antarabangsa dalam tahun 2029 nyen elak. Sapit Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke perkara tu dipejalai ke ngenak sokong penuh ari perintah menua. Pemujur Sarawak ngatu pekiat bowling Nembia Dunia IBF 2026 nyak ngayan ke Sarawak oleh serta bersedia nyadi palan dur ngatu mayu hagi pekit main bowling renggat antara bangsa ke jemaah ila. Yang maksud ke Jakarta buat pengrami nutup pekit bowling Nembiak Dunia IBF 2026 di Kuching. Pekit 10 harinya ukai megak oleh nyawup ngerapit ke kawa penyerakup antara pemain bowling renggat dunia. Tenaga kami nabur ke berita, nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, ari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Jadi kita dia tu dekat terus gulai ngau YFM Bintulu, Bak Ngelah, tengah hari.
1: Bintulu, 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita peningat bahawa engla tengah risar itu 7/7 lah tahun 2026 kita boleh baru aku mula program Syara Ludan hari YFM Iban Bintulu. Bak pengelama 3 jam berengkari pukul 12 tu nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi peningat. Jadi lalu ke peningat kita ke baru bulan kita nak iranya bak dininur kita benar mendiang ke kita dengan RTM Klik tau ke benar mendiang ke kita di live Facebook RTM Bintulu memang live TikTok Bintulu FM ke dekat dibuka aku perengkah nak lama lagi aku dekat live buat TikTok mega. Jadi tu so program kita cerita peningat nada berubah kalai pukul 12.30 tu lagi dia aku perengkah macam pesan berat ke bisik dikenatai ke kita dengan WhatsApp atau ke dengan email pukul 12.45 kita bergulai ngapunglah program Rut Ampuh buat program nemu kita dan yang pukul 1 kita bergulai ngapunglah program Flora Debat ngau temuai ke minggu tu siapa nak temuai kini lalu pukul 1.30 dia kita bisik temuai ke alai dekat berkongsi ke berita pemaduk baru berkawal ngau Sarawak Agrofest atau ke Sabah Agrofest 2026 yang ada dua pemesai dari UPIS atau ke Jabatan Pertanian Sarawak. Lalu pukul 2 dia kita boleh buat program kini kita seretuk lalu ke setengah jam ke penudi kita boleh buat slot interaktif kalau aku berengkah macam pesan rindu hati kita serta natai ke lagu peminta kita. Banyak tadi tusun program kita seretuk peningah 7 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, kena kita mungkal awak ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu. Andrew Bonnie James buah hati dirampas orang.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Ya, peningahnya tadi lagu rilis Sampai Penghujung Nyawa. Hujung kejam kita dari pukul 12, 25 minit tengah hari. Okey, tu berkongsi ke sebengkah info untuk peningah berkawal dengan Pesta Sebawah 2026. Berpalan bak parking lot BDA Sebawah. Jadi ku ngelansak sekedar hari atur pengawak bakal Majlis Perasmian Pesta Sebawah 2026 atau ke pengawak jadi ke Pesta Sebawah tu dekat diatur, udah diatur tu kemari kena 6 hari bulan 7 bak parking lot BDA Sebawah tu kemari tu peningat. Jadi 10 hari bulan 7 program gaya hidup sehat senam aerobik bak Sebawah depan kedai Awan jam pukul 7 pagi. Lagi kita kerinduk ke motosikal, bisik mega Sebawah Bike Show 11 hari bulan 7 bak pekan Sebawah sebelah tandas awam tu tadi peningat jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Bak hari kesebakan mega bisik Battle of the Band bak palan ngengkah ke kereta BDA Sebawah, lot BDA Sebawah jam pukul 7 lemai. Pemega kami hari Bintulu FM bisik muka konti tau ke kita ulih datai dia ba depan kedai Awan 11 ngau 12 hari bulan 7 atau jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Kalau kita ulih bertemu mua bergulai ngau bala DJ hari Bintulu FM. Lalu 11 ngagai 12 hari bulan mega Sebawah Power Boat Race ba Sungai Kemena jam pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya, tadi sekedar ariatur pengawak nyerumak pengerami Pesta Sebawah 2026. Dah terus berperindah udah tu lagi ku berengkah macam pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu hari Harry Francis Tegal Jaku Orang.

Ya, ingat tadi lagu kena getai habuk perintah. Jadi aku terus baca pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan keterbatuk pesan pemati datai dari Johnny Telison anak Lintung. Madah ke Indaya mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indaya Entunan. Tau ke Nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ini yang tu dekat di Sengai Balamayu. Kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur pagi hari 3 8 hari bulan 7 tahun 2026 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kenglalan yang bak rumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jack bak Sungai Arif, kaban belayan bak rumah Mambang Setapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli bak Sungai Tauk, kaban belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iteng, bala bak Sungai Anus, bala Cikgu Cukan Semadik bak Setuan, Pengulu Mary anak Lubun ngau bala bak Kakus, kaban belayan bak rumah Dora, Inangat Kalit Tatau, kaban belayan di Ambun bak Sungai Bawan Belengian, ngau kaban belayan di Sibu Jaya serta semua kaban belayan kenglalan yang mang anak Bandung. Jadi penerang kesiliak kita tau bertelefon bak lumur 017-807-4002. Ya, jadi pesan pemati madah ke mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indah Entunan tau ke Nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu niang dekat di Sungai Balamayuh kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dikubur kena pagi hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Jadi nangkan kenyap pesan kedua datai hari Melia anak Wat tau ke Pitut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Ilut Indai Alut kena 11 hari bulan 7 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Aku nanduk baru ha, pesan ngetas oleh satu anak Beliang tau ke Indai Alut kena 11 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kediau tau ke kaban belayan ianya Joni anak Beliang, Amuang anak Beliang di Salim Sibu, Dimbu anak Beliang di Bintulu, kaban belayan di Pengansah, Bukit Tungkuk, Sungai Kiruah, Batu Niah, Basi, Tekaluang, Leo, Pedalai, kaban belayan di Tanjung, Ijua, Langkang Ilik, Tawai Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seri Aman, Miri, Ngau Bintulu, Ngau semua kaban belayan, kenglala niang satu anak Beliang, tau ke Indai Alut. Jadi, penerang kesilik megak kita tau bertanya bak anak ya, ianya Melia anak Wat, tau ke Pitut bak lumur 019-521-7923. Ya, tadi pesan getas ulit satu anak Beliang, tau ke Indai Alut, kena 11 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Jadi pesan ke Siti tu pesan getas ulit Julian anak Langkup dekat diatur kena 11 hari bulan 7 tahun 2026 yang hari 6 jam pukul 5 pagi bak lumur 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sultan Tengah Matang Kuching. Lalu ke penudi tu pesan ngetas ulit ngau ngambil terbalu datai hari rayah anak cegak madah ke pengawak ngetas ulit yang laki ya yangnya sat anak ngelambai ngenak cara semiang serta pengawak ambil terbalu dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 yangnya hari 6 jam pukul 7 lemai bak Kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak batang air lubai
batang air limbang, batang air mendamit, batang air pandaruan, kabang belayan di pasai Bun Sibu, pasai Siung Sibu, bawang asan Sibu, kabang belayan bak sungai Pui Kenawit, rumah jemat Durin, Skuau Sibu, kabang belayan bak Binyok, Tubau, Bintulu, Miri, Kuching, Temburung Brunei ngau bak sebarang alen dur diau. Jadi penerang kesilik kita tak bertelefon ngagai Encik Paulus Anak Lambai bak lumur kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan ngetas ulit ngau ngambil tebalu niang sat Anak Lambai kedekat diatur kena 18/7 tahun 2026 jam pukul 7 lemai bak Kampung Palas Batu Danau Limbang. Ya, tadi peningat pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita bergulai dengan pengula program Rod Rampung buat program nemu kita. Dan lagi kita terus berperindang dengan lagu tu.

Ya, jadi pendengar, selamat tengah hari. Selamat bergulai dengan kami bahawa ngelah tengah hari. Lebih lagi bergulai dengan aku bahawa program nemu kita-kita ke sehari itu. Jadi, ngarap ke berita kita pendengar bahawa manah maga ngarap ke gerai selalu. Lalu ke sekali itu bahawa ngelah bahawa program nemu kita-kita. Bisik duitik berita ke dekat di kunci ke aku ngau kita tu pendengar. Jadi, ngambil ke semua kita yang nemu ni ya. Nyak mai sebut nemu kita. Udah tu harap kita nemu mai peninggal lah. Ya, jadi, ke terubah tu berita ke dekat dikunci. Ya, nyak bakawul ngau perengkau ke diguna kita ini. Jadi, tu enak nyalai tu peninggal. Tang mah ngambil ke kita sama nemu. Laban nyangka je mah ilah utai tu pan diguna kita ini tu. Ya. Laban bak siti menua. Dia ada perengkau tu udah berengkah dikena. Jadi kemayar itu peningah. Mayuah kita enti berbayar. Berbayar ngena kad bank. Ya. Tau ke kad debit. Lebih lagi bawa palan beli barang atau ke kedai-kedai sebelah negeri. Ya. Jadi tanda semua kedai-kedai ke bisik ngemuan atau ke berbayar ngena kad. Ya. Ya, jadi peningah. Toko berbayar ngena cara scan kadi kumai scan QR code laban dia tu kita yang di perangsang kurang berbaik ke duit atau ke berbaik ke cash ne. Jadi baik ubah pemansang lebih lagi bahawa perkara teknologi dia ada kita yang tadi hari kita ke berbaik ke duit ringgit atau ke tunai atau ke cash tu peningah udahnya baik ubah pemansang teknologi kita ini berkena ke kad atau ke berbayar ngena cara online hari telepon bincang kita atau ke scan QR code maka ngena hari telepon ne. Jadi udah tu ilak peningah nyangka kita nyau ndak atau kena ada lagi berkena ke kad atau ke berkena ke scan hari scan QR code atau ke berbayar secara online hari telepon bincang kita ya. Nyangka ni nemu kebah lah pihak laban bak siti bak menua Britain ya di Britain dia ada sebuah company di Britain udah ngaka chip micro ti ditanam atau ke disimpan bak lengan ya bak kuan kita ya. Jadi Wallet More nama company itu peningah. Teknologi tidak gagak sidak tu nak berguna ke kita berbaik ke kad bank lagi atau ke berbaik ke duit. Nak berguna ke kita berbayar nyuak ke kad bank sekali kena cara wave atau ke nyebut nombor pin kita. Jadi, ngena chip micro tidak tanam bak lengannya tadi, kita semina scan lengan kita. Lengan kita ke bisi ditanam atau ke disimpan chip micro atau ke microchipnya. Semak ke kita, lengan kita tadi berperengkau kena maca chip tadi ya. Bakal nanti kita ke ngecup tunjuk jari induk kita yang peningan berkenyak meyan ya. Jadi lengan kita ke semak bekuan kita yang tadi ke ditanam ke microchip ni tadi. Nyak ke disuak kita, kaya disuak kan ya. Break kita semak kaya perengkau ke dikena maca chip ni tadi ya. Udahnya, udah mah kita boleh berbayar. Asal meh bank kita bisi duit. Laban dalam microchipnya peningah semua penerang bank kita bisi dalam chipnya magang. Ya chip ke kad bank kita nya peningah nanti kita berarti ke bisi siti chip ke curak kuning emasnya ke mesai SIM card telepon kita. Mesainya meh chip atau ke microchip ke ditanam atau ke disimpan dalam lengan kita ini peningah. Nyalai penerang hari Wojtek Paprota, yang ketua eksekutif company Wallet More tu, madah kan chipnya ke semina berat ya 1 gram aja atau ke 1 gram aja, lalu dibalut ngau biopolymer, nama nak tekenya peringat. Tang tentu ya kena ngambil keselamat dikena nadai merimpas kena mana ngakai sistem tubuh. Atau ke pengerai kita ya. Laban nang udah cukup diuji dulu. Chipnya sebedau ke dijual. Nyalai nak ke dia tu 500 siti chip atau ke microchip tu udah dibeli bala di menua Britain.
nyalai udah nemu kita naik peningah. Nyalai dia tu nyangka kaki tu ialah atau ke dekat datai tu ialah. Nyangka kita nyau berkenak ke caranya ialah chip microchip tadi ditanam abah lengan kita atau ke semak anggota apa jari kini. Ia ni kita nemu mudah amat mudahnya peningah. Nak kita berbaik ke namanya kerpai kita yakin ya. Nak perlu nak ibuah kita berbaik ke kad bank kita. Seminat kita berbaik ke telepon bincang. Laban dalam microchipnya semua penerang bank kita bisi dia magang. Amat main dalam bank kita bisi duit. Nyajak ya atur toka syarat kena tahu nadai. Dalam bank kita mesti bisi duit. Dan nyaman tadi peningat kadang-kadang. Kok kita yang tadi kok selamat tang lebuh ura kejai tu. Iya kan yang iranya. Ni nemu tadi intai pok ya kita ga ngok kita itu getaban ke ni nemu ketegal kok nguliah ke chip belengan kita nak nemu nya aja mah mati hati aja mah kita pendingan nak ngira nya ngena chip ke ngena kad biang ke mai duit mata duit cash ke kita empu menya ke pengalikuan kita empu amat mesti kita ke awas. Ya, udah nemu kita nih peningah. Hanya berita keterubah dikunci kaku bahwa program nemu kita. Nyalai kedua tu. Kita pulai ngakai ulah kita mensia. Ya, nama sebut ke ulah tu. Bisik kena, bisik kena, bisik kenyalai. Mayuh kenyalai ngasuh kita lihat hati kan ya. Jadi, bak Siti Menua kedikumai Tulung Agung. Bak Jawa Timur Indonesia. Bisa sikut lelaki tu ia ngemuan pengerinduk ke nyelai. Nyelai laban penginduk itu peningat ianya ia rindu nyimpan barang kerban perengka orang kudah nadai. Nyelai lelaki tu ke bernama Sutarji. Umur ia 62 tahun tu. Jadi ko ya, ia ngerja pengawaknya laban nitiah ke pengingin peminta orang kudah mati, orang kudah parainya. Laban orang kudah ruh semangat, orang kudah parainya bisik bertemu ya ngasuh ya nyimpan barang sekedar barang sidak kudah parainya ya. Jadi mayuah kerban perengka barang orang kudah parai lebih lagi ya ke sekedar bak nuar ke diau ya bak tumpuk peniau genturung peniau ke nuar Sutarji itu dia enyak ke dikumai desa Aryo Jeding kecamatan Rejo Tangan Kabupaten Tulung Agung. Raya nama tu peninga. Ia dah ngumpul barang orang ke parai bermenuanya tadi mayuah udah ngumpul ya ne. Disimpan ya. Jadi terubah-rubah ko ya. Perengka ke di barang ke di terubah-rubah amat ditaruh disimpan ya. Ianya tali kafan bangkai itu sidak ke bangsa Melayu ke kita sama nemu sidaknya di balut ngena kain kafan bacura namanya bura entri tali kena ngikat tadi mereka ditaruh disimpan nyok ko ya perengka orang parai ke terubah-rubah amat ditaruh disimpan ya udangkan kenyak ia nyimpan tupi kledar orang ke parai mati raka parai babadi baca lalun bisi megak kaya udahnya ia nyimpan jikit orang kuda mati ya nyentuk ngakai tali orang ke mati ngantuang bunuh diri megak disimpan ya nyalai niat lelaki tu nya Sutarji nyimpan perengka kerban urak da parainya munyi kaya laban ke dekat bertemu ngau semangat tak kuantu rok kuda parai ni peninga nyalai nyau bab pengucuang tau dia ada agi gak tu dah Sutarji tu agi ngumpul barang kerban urak kuda parai tu kaja pandian tadi udah umur 62 agi dia rindu ngumpulnya jadi koyan nyentuk ke dia tu ke bisik meka ian tadi namanya ia mai pulai atap kubur. Megak bisik depa ya atap kubur orang kudah parainya tadi. Kedia tu ya bisik 9 kepin. 9 singkap atap kubur orang kudah parainya tadi diambil ya. Disimpan ya laban
nya meh pengingian nya ti ngumpul barang tu ke perengkol kedah parai nya ngujuang ke antu ruah urang kedah semangat urang kedah parai nya nemu ngiga ya urang sida kebukai-kebukai nya ke nya nemu ngasuh yang nyimpan ke sekedar barang ketinggal kena de baik sidanya parai amat nak nemu peringah kita harap kena harap tentu mau tak ke namanya ulah Sutarji itu ya rindu nyimpan barang perengkau rokok orang kudah parai ke dikenal orangnya tadi kudah parai menya bakal tadinya namanya tali tali kena orang antu munuh diri simpan ya ke jadi udahnya maka ya kala maka tindu ba namanya lungun ba sitik ri lungun orang kudah parainya nguji kalau dah nguji tinduk dalam lungun udahnya ia minta orang tadi mai nganjuang ya dalam lungunnya ngagai kubur ko ia tadi ka bertemu medaknya ruga genda bertemu ngawan tu nadai gantunya ko ya nyalai tajak pan pihak ia munyi ko ya nak kala bertemu nyeruga ngawan tu tang ia kala ngasai ke hari mimpi abisi bertemu ngurah kudah nadai. Nakak ke dia tu nadai gurunya ngacau ya. Semangat gurunya ngacau tu ke antu ngacau ya. Tak jawab apa tadi nyimpan barang perengkau raka udah nadai itu ya. Nyalai ulah kebangsanya kuya rindu nadai gya bisi ngembuan penakut kuya tak rindu nak leban bunyi kuya. Nakak ke udah tu nadai ke yang ngasai ke diri bisi nak nyamai tubuh nak nyamai runding. Artinya semangat nadai ngacau ya nadai ngacau ya banyak ko ya laban ya tadi nyimpan nyaka barang tidak kena dai tadi ngau cara ke betul kan nya lainnya me peninga ulah kita nak sama nak sebaka bisi rindu nyimpan utai ke nyelai bahasanya bisi ulah ke bak kita ngasuh te takut remban rawan tang bak yan tadi nak em nyalai nyak mia peninga harap kita sama udah nemu ulah sikap kita tadi ne laban munyi ko aku mayuh bangsa mayuh dunia mayuh menua di dunia tu mayuh mega raban bangsa mayuh mega ulah tentu ndak sebaka ulah kita ngau pengerinduk kita mega ndak sama kan jadi udah nemu kita ne peninga nyadu tetu tekamat ya laban terang disebut nama ngau meko dini menua lalu harap ketemu bamaya kebukai peninga jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perenciang tucum ketawa berari lengkap ke program nemu kita-kita ngau lagu buta mata antu Ari Stevenson

ya ngau lagu Aris Stevenson yang tadi main jam kita pukul 1 ngali hari. Jadi nak berasa kita dah datang buat jam kedua bawa ngelah tengah hari sari tu. Lagi boleh ngaku ha, pengeluar program Sharon Ludan nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 3. Jadi munyi aku tadi buat tusun program dia jam pukul 1 kita boleh ngau Flora Libat ngau temuai ke sari tu. Siapa nak temuai nama nak topik ya ke dipukusi ke yang ngau temuai ya. Ha, kita terus bergulai ngau Flora Libat.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bukulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentunya nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau atau ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi ke ngali hari tau peninga bukulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong eh nyak siko juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Awak nama berita na?
1: Mana?
0: Nama berita. Mana maga berita tu Puan Michelle okay. Terubah ya tu ne radio talk tu. Ya, terubah ya. Awak dah ngawak. Udah tu ilak suah gitu ne Puan Michelle na.
1: Boleh.
0: Boleh aku ya. Awak agak kesal ya peningan ne. Oh, okay. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulan ngau tua bisik mending ke radio pakai ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle. Laban nak nyebut bala peninga aja tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bala peninga bisik bakanya angkat ke jari kita ni atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyik aku untuk peninga bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu lebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu ke lalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau sili agi tau Puan Michelle kelebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya kedua-dua suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama bau pis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke ba lama tu ya bisa berapa jam ya?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut sikit temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minitnya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai nak ngawak ko asa aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tai kena betul munya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nada apa nama tang agi bisik risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti ya. Kita itu tadi nak menyekurah nak ngebut nak bergeraknya tadi nah lebih lagi nanti nyari sesayis. Jadi tanya kebukai ku ngagai nuan tu okey tu mitos tau ke fakta nanti aku sesayis 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanyari.
1: Ini adalah mitos.
0: Mitos kan?
1: Mitos.
0: Okey.
1: Tak jawapan kita exercise, kita lagi perlu ngurang ke pengelamak kita duduk. Jadi kita sepatut ya angkat, lalu ngaga exercise gendak berat, tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi, nama penyadi, nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya Tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak ja tanya ku tu ne. Sawut nuan pun munyi kura lagi pun pandak ja ngambil ke nyamai gi di dinga bala peninga tu ke ngali hari tu ne. Jadi ada kademu tu Puan Michelle. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi uliah duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
1: Menagi angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari kedua?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemadok mudah tau ke ya ke pemadok nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya, okay. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dengnya tip mudah untuk meri ngagai para peninggal iaitu boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun niki ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati ku tadi disebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: kerajinan ku orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalan lebih berandau ngena telefon ada jalan tadi kita selalu bunyi kurang berandau ngena telefon suage duduk atau ke gegariannya tadi orang ke berandau bertelepon jarang kita ada orang ke nanti berandau ngena telefon tu ia berjalan tau ditunak kata ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru kita beranau ngena telefon yang pernah orang nama ulah si kok nyak korang nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak nyadi tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya siti ari challenge tau ke cabaran ngan kesidak ya tok tadi tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ninga radio jam ke dia tok kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba upisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit. Jadi kena ngujung ke randau tu ke ngali hari tu. Nama jakuk ke dekat ditinggal kenuan ngagi bala peninga tu bakal ke ngali hari tu.
1: Ingat pengerai ukai seminat exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah bukan nada salah nanti pengawak orangnya sikit tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu mindah dulu ne ngambil ke nyak utai ke pemadok mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti diabetes darah tinggi penyakit jantung pedis belakang atau ke pedis pegau tu tadi ne. Okey jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi uliah tau kurang-kurang ke mayuh agik kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey sekali lagi mari terima kasih mayuh agik Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Bertemu hari kebukai.
1: Okey.
0: Jadi apa ni akhirnya nak kat mic kita berlengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, lagu Celu Manis Buah Manggis. Ujung kejam kita datuk pukul 1.25 minit ngali hari. Jadi pukul 1.30 tu lagi kita dekat bulan kau temuai kita. Dah nganti bak studio itu. Ngetang sebenarnya kita terus berperintang dulu ngau sitik lagu Ari Loudness Empire Pengerindu Nadai Penyangkai. Dah tu lagi kita boleh terus ngau temuai kita ke udah nganti bak studio itu.

0: Ya peningah. Ha. Selamat bertemu baru kita peningah. Jadi, ba jam ke Datuk Munyi ke aku tadi, ba tusun program pukul 1:30 ngali hari. Ha, dia kita ngelalu ketemuai kita ke Sarito. Ianya pemesai hari upis bertanam Sarawak, ianya Encik Freddy Paul Giang, anak inggi, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengembangan, Jabatan Pertanian Sarawak, ngau Encik Jackson Nanta, anak Barnabas Bayi, Pegawai Pertanian Bahagian Mintulu. Tentu ya bisik berita manah ke dekat di Pekusi ke Seruai Sarito. Jadi sebenarnya yang lalu ke penatai sedua meh ngagai konti YFM kita nah. Oh, jadi bak mua aku itu udah ngantik nih Encik Freddy Paul ngau Encik Jackson Nanta. Jadi ngau hendak mua awak tu berengkah ngau Tuan Freddy itu tadi. Jadi nama tak kini berita ke dekat dikongsikan Wan Sari itu.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah ya aku ngari ke UPS Tanah Sarawak, Perilih Menua Bintulu, dekat beri mesai pegagah hati. Serta terima kasih yang ke RTM, lebih lagi ngagai YFM Bintulu. Lepas itu udah meri peluang serta ngangau ke Midway, berandau serta nerang ke pengawak kekak di gagak kami ujung minggu itu, ianya sebawah Agrofest, ke dekat di gagak kena 10 nyentuk ke 12 dari bulan 7 itu, ianya bak parkir BDA pasar sebawah Bintulu.
0: Awak tadi nah nyak tujuh penatai sedoai ke konti ke Sarito. Jadi tanya ke terubah untuk nanti Tuan Freddy nama Rambai Jakok tau ke tema serta objektif sebawah Agrofest bakal ketahuan tu.
1: Oh, okay. Terima kasih DJ. Jadi Rambai Jakok Agrofest tahun tu nyak innovating agriculture for food security. Tau ke bak Jakok Melayu ya memacu inovasi pertanian ke arah keterjaminan makanan. Rambai Jakok tu ukai semina kena bas bawa Agrofest tang mega bak semua Agrofest kekak di gagak kami tahun tu serta bak Agrofest kebesai nya Sarawak Agrofest ke dekat di langgur ke kami di gagak 25 September ngagai 4 Oktober 2026 di Padang Lasar Bintulu. Jadi objektif Agrofest tu ya mesti 6 objektif pengawas bawa Agrofest tu keterubah sekali kami ke mempromosi produk serta hasil bertanam tupi di menua tu empu ngagai bala temuai serta orang bukai ngambil ke uliah muka ruang ti besai alai uliah ngeremai ke jauh lagi ngagai menua bukai. Kedua, dikena nambah ke penatai pemisik ngagai bala usahawan tani tengah berdajak promosi serta uliah ngeremai ke kaul dajak. Ketiga, ngeremai ke pengelandia serta penemu menggunakan teknologi moden dalam pengawal bertanam. Jadi itu elok bisi kami RUP bertanam bisi ngajak demonstrasi, ngajar bala kebak sebuah grupes pasal teknologi moden tu lah. Lalu keempat, merangsang bala nembiak rebak baru, ngemujul ke diri dalam pengawal bertanam serta berjadi ke pengawal bertanam tu siti hari kerja atau ke, kerja ke uliah merik penguntung ngagai sidaya. Serta ngerapat ke kawal antara agensi perintah, swasta ngagai bala usahawan tani dalam pengawal bertanam secara moden. Ngau keenam dikena nambah ke kesedaran bala manyu dalam pengawak ngemerat ke security ngau keterjaminan bekalan makanan negara. Hanya 6 gigi objektif sebuah group festo lah DJ.
0: Awak nah jadi nyak tadi Rambai Jakok ngau tema objektif sebuah Agrofest ku dah dilansar Tuan Freddy. Jadi tok pulang genuan untuk Tuan Jackson nah. Awak nama program tok ke aktiviti tik diatur sepanjang 3 hari tu lalu berapa penyampa temuan serta hasil dagang ke ditagak kemaya sebuah Agrofest tu ialah.
2: Okey, terima kasih DJ Saran. Selamat lemai. Jadi pengawak ke diatur kami sepanjang 3 hari itu cukup banyak lah. Cukup padat munyi kurang, tak ada ya, nak lama. Tapi setiap jam munyi kami nak, nak sikit bisik pengawak ataupun program ya, diatur kami. Jadi penyampa temuan ditagak kami sepanjang 3 hari itu ianya kami anggar 5,000 ikut temuai di datai serta penyampau hasil dagang datai ke 250,000 lah. Jadi sepanjang 3 harinya munyi pada aku tadi cukup banyak pengawak aktiviti diatur kami. Jadi keterubahnya pameran dari agensi perintah Sarawak ataupun federal serta mega pameran ataupun jualan dari sidak swasta dengan usahawan tani. Jadi sepanjang 3 harinya kami bisik muka 43 IT booth orang ke mandang ke pengawal sidaya serta berjual ke hasil tani lah. Kelimpah raya lembaga bisi sebuah kitchen punya korang. Jadi bisi 43 gerai berjual pemakai asal kita di sebawah lah. Jadi menuju bala mayuh ke bisi datai yang mulai peluang ngelawak gerai-gerai di bisi di sebuah agrofest lah. Kelimpah raya kami juga bisi ngatur khusus atau kos punya korang. Jadi kos terubah diatur kami ngagak sos cili. Jadi itu sikit pengawal di mana lawan kadang-kadang utai ditanam kitanya mungkin tidak diproses kita ya boleh jadi buruk. Jadi nolik kos tu kita boleh menambah nilai hasil ya. No? Serta juga kita ngajak orang cara kini kita ngagak baja organik. Kita sama nemu jatuh baja cukup mar dijual orang. Jadi kalau belajar enggak baja organik tu kita boleh ngagak baja gerimpu, kita boleh nyimat ke kos kita dalam pengawal kita di bumai. Kelimpah harinya kita juga bisik ngagak ceramah pasal bekawa bekeni cara kita boleh jaga sungai kita ngau maneh. Lebih lagi sungai kita di sebuah tu cukup banyak untuk kita berikan semua. Jadi penting untuk kita jaga sungai itu, awak kita itu nak lenyau menyukurang. Jadi kelimpah rinya juga kita bisa ngatur banyak macam pekit. Jadi pekit ke terubah diatur kami yang kena 10 hari bulan pukul 8 pagi. Pekit nginti undang. Jadi pekit nginti undang tu dekat diatur di waterfront sebawah lah. Udahnya juga malam 10 hari bulan kita juga bisa ngatur, kami bisa ngatur The Voice, mungkin ada The Voice sebawah ataupun paket croquet. Jadi final malamnya bisa 12 ikut udah masuk final. Jadi malamnya kita dekat medak tidak ya, berlagu lah. Kelimpahannya kita juga bisa ngagak paket lah, paket ngagak kasam hari ikan tapah. Jadi itu jarang-jarang diatur orang. Jadi kita sebawah tu memang memang terkenal dengan ikan tapah. Tak kuat kami ngagak nguji ngagak pekit ngagak ikan ngagak kasam dari ikan tapah tu. Ila kita bedak yang ni ke ni pada ke ngumpul kasam ikan nyamai ya. Jadi untuk bala ni baya kita bisa ngagak pekit mewarna serta gubahan kuih asli lah. Jadi malam 10 hari bulan kita juga megak bincik ngangau ke artis popular yang Ricky Anderson dekat Merindang orang 10 hari bulan. Lalu Kira Libau dekat Merindang Bala Mayu kena 11 hari bulan. Kelimpah harinya kami juga bincik ngatur sitik sebuah fun run punya korang nak jauh minat 5 km. Jadi pekit tu dekat di gagak 11 hari bulan 6 pagi. Jadi orang ke start Belanda hari waterfront sebawah lalu menuju agai jembatan Kemenah punya korang di Kala Baru agai waterfront jadi 5 km. Kelimpah harinya megak kami bisa ngagak cabut tiket bernasib. Jadi bisa prize punya korang prize utama grand prize ingat sebuah motosikal. Motosikal tak kena kuasa elektrik, mari kena minyak. Price lain, bakal peti ais, mini power tiller, TV, serta produk-produk kena orang bumai lah, bakal racun, enggak baja. Jadi kepenudin lah, orang di aktiviti kami, nak melepas ke benih undang, nyampau 30 ribu ikut bak sungai Kemenah sebawah.
0: Reti ya tok tadi pengawak tok ke program ke dia tu 3 hari tu tadi. Hari tuai datai kena biak ampiat magamnya.
2: Bisik ngau magam.
0: Bisik magam. Yeah. Bakal nemiak tok tadi bisik pekit nyurak.
2: Yeah.
0: Jadi ora tuai mega bisik ngau pekit. Bakal agak kasam kenyak na. Awak cukup mana namanya perambu ke di gagak kita. Lalu tu mega kemaya majlis perasmian ngau penangguhan sebuah Agrofest tu. Tuan Jackson, kau siapa temui ti pembaduk di pebasa kedatai lah.
2: Okey, majlis persemian sebuah agrofest tu dekat di gagak 10 hari bulan Julai. Ianya jam 10 pagi lah di tempat parking BDA. Jadi temui di pebasa dekat datai mayat tu lah. Ianya Datuk Seri Dr. Siberundi Anak Utom, ianya Menteri yang memang Menteri di Fekod. Lalu kelimpahannya mega besi datai yang berhormat Datuk Martin Ben Timbalan Menteri di Infekot serta temuai Tik Bukai bakal Datuk Sirai yang Sekretari Mendam Infekot turut datang juga pengarah Kandian Sarawak, Cik Dominic Cungat, serta Residen Bintulu, Datuk Nyura, serta ketua-ketua agensi terbukai di Baruh, di Baruh Envekot, serta ketua-ketua agensi perintah di Bisik di Bintulu lah mainnya ilah.
0: Oh, nah, jadi Tuan Freddy, pelabak ku ukai bak sebawah aja Agrofest tu. Engkanya Bisik Banur bukai kini dia tur.
1: Okey, jadi ya ke Bisik ke diatur kami ke Agrofest tu Bisik 9 semua ya. Dua udah digagak kami bulan 4 ke bulan 6 tu tadi inya ba Limbang ke Pakan. Jadi ratus sebawah Agrofest udah sebawah. Kita kalau ngagai serian Agrofest ke di Langgur kena 24 ngagai 26 di bulan 7 lah. Udahnya alu ke Kapit. Ngagai Kapit Agrofest kena 14 ngagai 16 di bulan 8. Udahnya ngagai sebawah Agrofest ngau Dalat Agrofest di Perambu Mayo sama tu 21 ngau 23 di bulan 8 2026 tahun tu ialah kabisi di gagak bulan 9 sih ialah labanya sama. Lalu bau Agrofest 28 ngagai 30 hari bulan 8 2026. Jadi ialah itu bakal ba serian ialah di gagak ba serian convention center ya. Oh, dia nyak kapit lah, bakapit Town Square. Sepawah, bahasa sepawah dia lah. Kasih daya, dia nyak lu ba Dalat, ba Waterfront Dalat. Serta ba, bau dia, area batasnya biru bau. Dia nyak pengambil besar dia nyak Sarawak Agrofest di gagak 25, bulan 9, ngagai 4, di bulan 10 lah. Di gagak ba pada lasar lah, pada lasar Bintulu. Takkan kumairan subak, lapangan terbang airport lama subak lah, Bintulu aja ya. Oh,
0: awaknya penutup ya, sikit ba Bintulu mana? Yeah. Oh, Sarawak Agrofest ke diatur bulan 9 tu nah. Jadi tu megak berita manah ngagai kami ba Bintulu laban kami tu tadi kira jadi penutupnya tiap tahun ya. Ninting tahun. Awak jadi tanya ngagai nuan tu Tuan Jackson. Nama pengawak atau ke produk pertanian ti popular ba menua sebawah.
2: Okey, ti kita yang nyebut sebawah itu siti utai tanam produk pertanian ti lain dari benda bukai. Ti Rian sama bisi Rian gak benda bukai. Dabai pun sama bisi gak sebawah. Rambutan pun sama bisi, nenah pun sama bisi. Tang bisi citik produk untuk tanam di sebawah, dadai benda bukai. Ianya tanaman lancem, buah lancem punya korang. Jadi buah lancem tu ianya dikawin orang ari nangka ngau cemberdak, ianya ali kumau orang lancem. Jadi bersawak dadai, minat kita di sebawah aja bisi lancem tu. Jadi jameh signature produk kita di sebawah memang nancem. Jadi nancem tu bisik cikuk pengusaha tik nanam nancem dan cik linggi pada dari rumah biar bana di sebawah ya berjual kebun nancem tu sampai ke Brunei. Buah nancem itu laku laban laban nada maya orang nanam semina ia aja ke mina Brunei ya nyua Kemiri ke Kuching serta semua bukan dua di Sarawak lah. Kepernya sebawah tu memang terkenal ngau ikan tapeh. Jadi Datuk Sri sering nyebut tapeh di Minyok kaya paling nyamai lah bahasa Sarawak ya. Oh. Jadi kami buat besik sikit stesen di Ulu Minyok, stesen nang sikit untuk tapeh tu lah. Klimpernya undang sebawah memang popular. Tik maya mesti undang, memang maya orang nurun nyintik di sungai sebawah lah. Jadi nak meh produk ataupun signature kita di sebawah dalam pertanian tu.
0: Oh. Okey, jadi Tuan Freddy nanya nuan tu. Tentu yang tiap pengawak ke dikagak kita bisik pangkak ya. Jadi ba sebawah Agrofest tu nama kini pangkak ngagai mensia mayu.
1: Okey. Jadi tentu nak segi amat amat tanya lah. Lama pulan sok pengurus sebuah Agrofest tu kita berharap ke pangkak ke manah lah ngagai sida ke kumpulan sasar kita bakal balor ke tanam tupi, balor pusat tani, urak ke biak. Serta Balai Indo ngau komuniti ba menua menua sebawah dia lah. Jadi antara pangkat positif ke bisi 6 semua ya sigi ningkat ke penemu serta pengelandia. Jadi nengah program Agrofest tu ulian nulung nambah ke penemu balas sida balas sida sasaran kami lah pasal teknologi moden amalan pertanian baik serta inovasi agro makanan. Jadi kedua kita berharap ke tanya nambah hasil pusat tani, muka peluang tidak masar ke serta nyual produk saya terus ngagai orang kedatai mayanya ilah serta nambah hasil tidak ya pendatai pemisi tidak ya. Ketiga ngalak ke penyampau bala belia ngagai serta tani itu segi nah antara pangkat positif ke di harap kami lah sigi narit ati ora kebiak ngambil kebisi pengerindu ati tamak dalam pengawak bertanam tupi tu lalu nyedia ke pengawak bertanam jadi pengawak serta hasil ti berpotensi ngau persepsi pengawak bertanam tu menang dari teknologi moden boleh meri penatai pemisi ingai sidaya serta keempat muka peluang dagang ngau pelaburan narit pengelabur serta muka peluang kerjasama ngau agensi perintah serta sektor swasta atau sektor private ke kita lalu ningkat ke sekuriti pemakai negeri. Nah, jadi mereka ngagai peningkatan peluaran pemakai tempatan serta ngurang ke pengharap ngagai pemakai import. Serta keenam, hidup ke ekonomi komuniti setempat. Jadi penatai balau mayu ngagai menua sebawah tu ialah ngusung pemakai jual tu berbeli ke meja pegawai grup tu ialah meri penguntung serta meri peluang bala tidak orang ke berjual secara mit ngau pengusaha tempatan ngau petani komuniti di sebawah boleh berjual serta ningkat ke hasil sidak ialah nyak ari pangkat positif ke dikarap kami dari sebawah harga presto ila.
0: Oh, nah jadi nak berasai kita itu tadi udah nyuka datai bak pengujung randau kita itu tadi. Jadi engka bisi utai ke nak ingat ditanya aku tadi nak ingat dilansak kita itu tadi serta julu ati tok ke pesan nuju sidak kediau di sebawah tu tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi yang agen wan DJ. Jadi aku tok ke kami dari UPIP tanam William no Bintulu ngarap ke mensia mayuh ke bak Bintulu ke semina Bintulu semak ke Bintulu sebab niah bak tatau sibu selangau ke lebih ke sidak ke uliah datai ngagai program 3 hari tu ana masa peluang kita datai sampah bola mayuh laban sigi pengawak tu di gagak kami mayuh ujung minggu jadi uliah nyamai orang datai serta sigi gi jambatan sebawah dah tembuk nyamai orang yeah. Pakari selangau datai nibung lawang ngagai sebawah. Ya, jalan lurus sebawah oleh datang yang ke pasar sebawah. Jadi bagi kena ferry lagi. Jadi manyuh pengawak kebisi atau aktiviti sudah diatur ke disebut sebut Tuan Jackson tadi. Jadi pengawak tu oleh ngatai atau ke nambah penemu pasar pengawak tanam ngagai bala ke datai. Pengawak tu semina diatur ndak suah. Laban subak digagak 2024. 2024 jadi 2022 tahun baru sekali pengawak sebawah Grofes. Jadi munyi kajis buatku tadi, manyu agensi perintah, ngau swasta dekat mandang ke info, serta nama batal pengawas sidak ke temerik penguntungan ke bala ke bisi datai. Jadi, anang mai peluang, anang masa peluang datai ke bisi datai katanya, tau bertanya. Tau bertanya ke bala agensi perintah ke bisi ngau bak sebawah Grofes tau.
0: Okay, terima kasih Tuan Freddy. Jadi kita pegak udah datai bak pengujuran dah kita sari tu. Terima kasih ya ngagai seduai leban udah datai ngagai kontik itu berkongsi ke info berkawan ngau sebawah Agrofest 2026. Lalu ngarap ke sebawah Agrofest 2026 untuk mujur serta nyapai semua juluk ke di Prambu ngau nyak terus mansang ke sektor bertanam tupik kita serta muka mayu lagi peluang dagang ngagai orang kebumai. Okay, orang bumai ngau komuniti bak menuanya. Jadi kena kita lengkap ke randau kita tu tadi nah. Seduai tadi bisi minta lagu. Oh lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Okey.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih DJ.
0: Okey.
1: Tuju ngai balau pes tanam menua Sarawak.

Ya peningah kita baru dah mending kerandau kita boleh ngau temui kita kesar itu. Jadi ngarap ke kita lebih agik ke dia ba sebawah dia sama ngenatai ke diri ba sebawah Ecrofest 2026 tu. Okey. Jadi kita agik terus berperindang ngau siti lagu dari Jennifer Jack Cemburu udah nyak lagi kita terus boleh ba program kini kita sar itu.

0: tahu ni apa hal. Ha? Betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Apa melihat ini kasih macam tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tuk pendengar. Ninting hari 2 pukul 2. Nang ya kita bergulai buat program tu. Lalu tanduk ya boleh didengar kita hari 5 pukul 10 malam di YFM Iban Kuching. Jadi sehari tuk pun dekat mai kita ngagai Siti Nur. Ti cukup unik di menua kita Sarawak. Siti Nur ti nyadi lambang pengharap, pengadang ngau pengelantang ati. Jadi Nur ke disebut kunya ianya Mount Hosanna Chapel di Bupalan bak bagi menua Sri Aman. Ngagai bala kekalak dengan jalai besai Kuching Sri Aman, tentu kita bisik medak bangunan putih bak atas bukit. Nanti hari penatai kita hari Sri Aman menuju ke Kuching ya bak sepiak kibak kita. Jadi hari jauh bangunan tu bakal tiga itik lilin besai nikik ke langit. Nyak meh ke dikangau kita Mount Hosanna Chapel, Siti Ari Palan Ziarah Rohani Tik Pemaduk Tebilang di menua kita Sarawak dito. Nyale sari tu bak program kini kita sari tu aku berkongsi ngau kita sejarah tak kejuta lama ngawak ngagak ya, nilai arkitektur ya, cerita di belakangnya, lalu nama kebuah Ndur tu majak narit beribu ikut temuai datai kia ninting tahun. Bepalan urungnya 33 km dari Sri Aman, 19 km dari Pasar Lacau, lebih kurang 157 bak jalan Kuching Sri Aman, penduduk ya bak atas bukit ngasuh yang mudah dikelala serta dipedak kitai kemansak jalannya. Mayuh temuai tik terubah yang medaknya dekat berunding nama bangunan putih tik nilainya kebenar ya. Ya, ianya sebuah chapel Katolik kedigagak yang dipalan Ndur bersampi ngau meditasi. Tajak pendurnya nyadi palan Ndur bersembiang tang mayuh temuai ke Kristian mengeratai kia ketegal pemanah arkitektur. Ndur ya bak atas bukit merik pemandang ti manah cerita besai ngagai kandang Ndur ke ngelingi. Cerita pasal Gunung Hosanna tok kemon Hosanna tok peninga berengkah ngau genera ari sikup Pedri Katolik ti dikelala ngau nama Father Richard Koh. Ia bisa mimpi dekat ngagak Ndur tu special Ndur bersampi cerita uli ngerai ke semangat kita. Bak pun tahun 1990-an dia pengawak ngigak palan ke engkeman berengkah, lalu penghujungnya bisik bukit di Sri Aman dipilih ungkup tujunya. Jadi pengawak ngagak berengkah dalam tahun 1994 tajak pen napik penanggul bak perkara belanja ngau logistik. Projeknya tetap terus diperjalai ketegal sukung mayuh raban pengarap ngau pemerik tip percaya ke visionnya. Penghujungnya chapelnya tembok serta diberkat dalam tahun 1997. Kenyau orangnya Mount Hosanna udah mansang nyadi palan di tebilang ukais minat bak community Katolik Sarawak. Tang megak ya dilawak temuai datai ari menua Sabah, ari Semenanjung Malaysia, Singapura ngau Indonesia. Jadi nama Hosanna nyampu bisik reti dalam tradition Kristian. Ianya sabak puji ngau sampi minta penglepas ngagai Allah Taala suah dikait ke ngau pengadang serta penglepas. Siti ari utai ti ngasuh Mount Hosanna tok special ianya gaya ya peninga. Chapel tu digagak ngambil ke sebaka ngau tiga itik lilin besai bercurak putih dalam tradition Kristian. Lalu tiga itik lilinnya nerang ke Trinity Kudus apai anak ngau Roh Kudus. Hari jauh bangunan tu tampak benar curak buraknya ngayan ke penuci, lalu tukuh lilinnya ngayan ke penampak tik nerang ke penghidup mensia. Kelimpah hari chapel besai kandang ngelingik megak bisik berapa palan durus miang ngau reflection tik ngemendar ke temuai muai awak ngabis ke awak dalam pengasai tik lantang. Jadi sepedau ratai bak chapel bak tucung bukit dia kitai nikit tangga kediklala ngau nama Jacob's Ladder tau ke tangga Jacob. Lalu peningan itih ke penerang bisik 100 tangga tau ke 100 gigi tangga ke patut ditikik sebedau kitai datai bak tucung bukit tu.
Tangak tu ngemuan simbolik di dalam dalam tradition Christian. Ya ngayan kejurita Nabi Jacob di bermimpi mendak tangga nuju surga ngau bala melikat Niki ngau nurun nengah tangganya. Nyalai pengawak Niki ngagai bukit Hosana atau kemauan Hosana tu semina pejalan fizikal aja tang ya megak dikira pejalan semangat timai orang kesemak ngagai Allah Ta'ala. Lalu maya temuai ngambil awak ngetu bak tiap itik gigi tangganya bersampi serta belum mati ke pejalai penghidup sidak. Kenyau hari ia ditumbuh ke Mount Hosana udah dikelala jadi palan endur bersampi minta pemayak pengerai ngau pengadang. Mayu datai dalam mayu macam niat serta sampi bisik sekedap sampi minta pengerai bisi menggak sekedap ngigak pengelantang hati lalu bisi menggak sekedap seminak datai berterima kasih keberkat keudah diterima sidak. Tajak pun cerita tiap ikut temuai nuju Mount Hosana tu tadi ndak sebaka tang sitik perkara kesua disebut ianya asai pengelantang diasai kesedak lebuah kemansang datai ngagai kandang undur tu palan tu ukai seminak bangunan batas bukit aja ia nyadi keklaik pengarap ngau pengadang. Hari visi tiada dalam ati sikut Pedri, ya udah mansang nyadi siti hari palan sebiang, ti pemadu ya dikelala di menua Sarawak, arkitektur ya ti nyelai, tangga Jacob ti simbolik serta pengasai ti likun, ngasuh Mount Hosana nyadi penelbak kena uliah dilalai ke kita yang lebuah kita yang kenemuai ngagai Mount Hosana. Yang tadi peringat, berkawul ngau sebengkah palan ke beberita kelebih lagi di peliliah menua Sri Aman ke Kumbai Kitai Mount Hosana. Kitai udah datai bak pengujung program kini Kitai Saritok Peninga. Minggu baru aku datai baru berkusi ngau kita palan kebukai luar Kitai tau ngelawak ya ngaunya aku Syara Ludan pengeluar program kini Kitai Saritok madah kediri mumpul dulu ku bye bye.

Ya, ngonya ngujung ke jam kita datuk pukul 2:15 minit ngalih hari. Jadi pukul 2:30 tu lagi aku berengkah maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Pesan rindu hati ngau kenatai ke lagu peminta kita. Baik, terima kasih ngagai Mama Childrania. Yang madah steady apai jang apai Chelsea. Connie Adam, good job San Freddy. Pelabak kutuk tadi sidak ke medak kita live Bak Ranau. Boleh ngapa mesai hari upis pertanian tu tadi nah. Okey, Ibrahim Akib, selamat berjalan ke pengawak aku ya. Lalu yang madah kediri hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Okey, and Carol Minggu megap bisik nyapa Bak Facebook kita. Induk Kenawit Mega bisik nyapa kita Bak Facebook Live. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Panas kami di Kenawit di tu jam ke dia tu. Yang madah ke benua medak kita live Mega. Jadi pendengar aku berkongsi ke Siti Info tu berkawal ngau unit tabung darah Hospital Bintulu. Sidak bisik ngatur mobile bulan 7 mobile tidak ke namanya mindahkin kita tu tadi orang ke merik darah atau ke derma darah tu tadi. Jadi ujung minggu tu dia tidak dekat ngatur pengawal merik darah atau ke derma darah tu tadi bak Econ Safe Paragon jam pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12:30. Udahnya bak Bolivar pukul 12 hari bulan tu pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12:30 hari. Nya ungkup minggu tu pengawal tabung darah tu ke merik darah hospital Bintulu. Okey, gitu terus berperindah kita ngau lagu ke bisik dipinta peninggal kita buat live Facebook. Lagu dari Ricky Anderson, Siti Penanggul Antara Tua.

ngau program jualan Ramah Madani bergerak tak ke jualan Ramah Madani mindahkin gitu ke dekat dia tur ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 jalan Bintu Lumiri kena 12.7 tu berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai atuk ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 jalan Bintu Lumiri kena 12.7 tu pi mega ba rumah Siba anak bungsu ba kilometer 42 jalan Bintu Lumiri hari bulan kesepaka 12 hari bulan jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Banyak tadi palan dua jualan Ramah Madani. Lalu tu ba Fale mini market kena 9 ngau 10 hari bulan 7 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk ngagai pukul 2.30 lemai. Ngau ba palan ngengkah ke kereta BDA sebawah kena 11 hari bulan 7 pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Awaknya tadi palan-palan nur kita uliah ngatai kediri ngau pengawak tok kebeli ke barang ba program jualan Ramah Madani mindah kin kito. Pukul 2.30 lagi aku berengkah macam pesan rindu ati ke bisik di ngatai ke kita. Kita gitu terus berperindah ngau lagu hari Esna Nala pengrindu sabun mandi.

Ya, ngolangnya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.24 minit ngali hari. Kita lagi bisi awak penglama 36 minit lagi kita mulai bawa awak ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Jadi lagi terus ngatai ke info untuk peningah.

Ya, peningah nak berasai setengah jam ke penudi. Ha, kita gulai buat awak ngelah tengah risau itu peningah. 7 hari bulan 7 tahun 2026. Ha, mana mat hari bulan tu peningah. 7 hari bulan 7 engkanya bisik ke saritok. Bersayang kahwin kini. Engkanya bisik nerima orang baru, baby baru, nerima ucuk baru, anak baru. Tahniah ngelate ke pengagak tim ngagak kita ke boleh orang baru bak dalam penghidup kita 7 hari bulan 7 cukup mana hari bulan sarito. Okey, aku terus maca pesan ke bisik dikenatai ke peninga kita bak Facebook dulu hari ujuh cawang masang lagu hari Ricky Anderson Siti Penanggul Antara Tua dikenak merendang malam kaban Facebook ngau kaban TikTok. Ya, udah tadi udah lagu Ricky Anderson tadi. Hello Ibrahman Akib. Bisiknya apa buat Facebook? Induk Kenawit. Bisiknya apa mega kita buat Facebook? Lily Anthony. Selamat ngali hari DJ ke. Selamat jalan ke pengawal hujan menua kami di Limbang. Minta lepas ke lagu hari Winnie Albert. Nak ngigat lebih. Dikenak yang merendah semua peningah. YFM Bintulu Koordinating minta lagu kena merindang bala peninga pihak mega Frederick Ryan mega minta lagu dikena merindang diri empu ku ya ngau bala kaban ke benung mendiang ke kita jam ke dia tu. Cecilia Kumit sama berjalan ke pengawak pihak mega Jack Zack Ming hari rumah minggu 100 selamat pengali hari ke panas kami di 100 hari itu salam ngagai peninga ke bendiang ke radio jam ke ngali hari itu biar mega lemuk randi minta tebah ke lagu aku tetap sayau ke dibaik duna dikenak merindah semua peninga bintulu YFM ke ngali hari itu

Dayang jaga, selamat ngalari, selamat berjalan ke pengawak panas. Kami dikenali ke ngarap ke semua sama belak gerai ko ya. Itu minatnya apa di Facebook yang mega ibas libin. Abak Dum Aris Munjan minta putar ke sebarang lagu. Dikena emrindang semua nak lari entai itu ngopesan selamat berperindang. Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak mana hari di Sri Kai hari itu ko ya minta lagu hari Betty Bawang bergetil. Dikena yang merindang semua aku ya. Di kita nguyang ngagai live TikTok. JJ, sama berjalan ke pengawak mana hari kami di Ulu Kemalih di Tok aku ya. Udahnya siapa tu tadi? White Princess White Dragon, selamat ngali hari ku ya, minta lagu antara dua hari Clemens Joy atau ke penyayau ndak lu ya. Tu baru nyapa tu tadi peningat kita hari balai ringin tu Simon Awan atau ke Peterson yang madah kegaya hari sedap di balai ringin di mana ku ya. Muhammad Nur Hisham hidup mati dengan nyerah hari Edward Pusah serta Cila Manggau selamat ngaliari ku ya panas kami di Selangau Tamian ditu. Okey, kita terus berperindang kalau sikit lagu kebisik diminta peningat kita dengan TikTok tadi lagu dari Clemens Joyce antara dua.

Ya, yeah, nyata di lagu kena kita berperindang. Jadi agak terus macam pesan hari tu ati hari clearance midan tu hari pakan ku ya panas bisa kami dipakan satu DJ ku minta tepat ke lagu hari Gwen sanggup aku dikena emrendan semua peninggal YFMB dulu kengali hari tu lalu nuju nuan muka DJ ku yang pesan ngarap ke terperindang serta terima kasih okay terima kasih tuan rumah Alina Bugis hari Johor kau hujan hari kami di Johor itu ku ya. Jonathan Rayang, selamat berjalan ke pengawak. Catherine Robin, selamat ngali hari. Kuya, selamat berjalan ke pengawak. Hari tabuan kucing tu panas hari kami di tu. Kuya lalu minta sebarang lagu dikena ya merindang semua. Kaban belayan di jauh tau ke semak. Ngau semua ke ngelala kuya. Ngau megak ke Indah Gary kuya. Kediau di Miri, ngarap ke gerai selalu. Okey, Puna Selaput minat nyapa. Rachel Merikan mega nyapa. Perinakoy minta lagu Ari Richard Lee. Dikenai merindang semua peninggal aku ya. Ngasuh hati indak pedias ha balat nama tu okey sama lumai DJ ke beberes hari maya nurun ke hospital Nyabau tu tadi ke minta putar ke lagu tempuro rekuang hari Clement Man dikena merindang semua peninggal selamat berjalan ke pengawak di Konti YFM

Andrew Ibi Aritatau minta lagu Mawat Dayang Bintang dituju ke ngagai Indai Lum, Indai Rin, Indai Siti, Mumuang, Jadam, Fabian. Ngarap kegerai belama ngau mujur dalam semua pengawak. Ya, terima kasih. Danyak Juni Band, selamat berjaya ke pengawak. Manah gaya hari kami di Miri itu kan minta lagu dari Bon Jovi, Kunci Hati, dikenai merena semua peningah ngau nak tinggal menggagai apa yang mindai ya. Tunggal ya nagi babat ba tur mamurin bakuang ai jalai lingga ngau nuan megak DJ. Okey, okay. Terima kasih Judy Ben. Kita nguyang ngagai TikTok Dadang Sofiano dari Kalimantan Barat minta sebara lagu dari Ricky Anderson. Terima kasih apai bujang roh sengotakun ke nyapa kita ba TikTok live. Okey, kita terus berperindang lagu ke dipinta tuan rumah Clarence Midan tadi. Lagu Ari Gwen, Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku hujung ke jam kita ada tu pukul 2.49 minit. Lagi bisa 11 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari Bintulu, YFM Iban Bintulu. Jadi pukul 3 tu lagi kita bergulai dengan pula program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari. Jadi terima kasih ngagai Sim Asun, James Anyau, Michael Joni, Ina Nisha, Mary Antain, Ibrahimat Akib, Dobi Selamat, Catherine Robin, Sorjo, Somarino. Ngomong kita ke benua medak live ba Facebook. Biar mega kita ke benua medak kami live ba TikTok. Untuk nguji-ngu yang ngagai TikTok dulu. Nengok bala kaban kita ba TikTok dulu. Anang wai dulu. Aku nguji nyapa pangan kita di TikTok.

Ni Anyi Kalang Tiu minta lagu Ngenang Nuan. Belama hari nai dinamik. Teril orang kampung sama lemai DJ kuya. Okey, terima kasih ngagai semua peningan megak ke udah pukul yang aku berenggari pukul 12 tu tadi. Hanya untuk ngagai pengujung program. Awak aku buka elak kita bertemu baru. Terima kasih mengagai peningan kita ke benuang medak kita live ba RTM page rasmi RTM Bintulu ngamegak ba TikTok live Bintulu FM. Okey, minta ampun tik smart lagu nak uliah dipasang ku magang maya bukai kan eh. Okey, ngaunya kena aku ngelekat ke kita, kena kita bersurat ba awak ke sekali tu. Aku ngelekat ke kita ngau lagu ari Duna aku tetap sayau ditangkan ke ngau lagu ari Linian Richie ke bisik dipintak peningan kita ari live Facebook ngau live TikTok tu tadi. Okey. Ngaunya mumpuk dulu aku. Bye bye.

jaringan Epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 26 hari 3 8 hari bulan 7 2026 round of 16 Argentina bersatu beliau Egypt pukul 12 tengah malam live bar Sukan Plus. City lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh di pedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita Ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: YFM jatuh oleh dengan kita Bak Dini Dindur. Kita ulang

Ya, lagu ni Farish Leo, Hello Hello Sulu. Lagu kena merindang serta lagu kena mungkal rentang oleh hari Saritu. Kena 7 hari bulan 7 2026. Mana hari bulan Saritu ni? 7-7-2026. Engkau kita bisa ngintau di pengadar Saritu bersampai ke kita panjang umur, gerah jereki lantang senam bulan engkau diris bilik ke bambelayan serta orang ke di kesayau ke kita. Oh, jadi Saritu megak hari 2 dan yang bekas lama dia kita dekat bulan aku ni si tambun tak isi. Beri terima kasih ngagai kawan aku Sharon Ludan kau dah bulan ngau kita bawa awak ngelah tengah hari hari bin dulu. Terima kasih megak ngagai kita kagi mengkang bulan ngau kami bawa YFM terus ke pengerindu kita sukong kita nyentuk ngagai pengujung program kami bawa YFM 24 jam merindang kita. Oh, jadi tusun program kita bawa rentak ngelah hari sari tu nada berubah lagi keselama kalai pukul 4 tu lagi mai kita mendiang ke tandu program hashtag nambi aktif randau aku pukul lain kau temuai minggu nyen kemari lalu pukul 5 bakal selama megak dia kita sama mendiang ke berita titik tabur terus Ari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tika penudi rentak ngalih hari sari tu kena 7 hari bulan 7 2026 kita sama mendiang ke tandu leman berita pukul lain kau Mr. Edmund Langi berkenyak ke tusun program kita bahawa rentak ngalih hari sari tu ada ke semua pengawal kerja-kerja kita mujur magang ke benung belelak kini jam kerja tu tau ke benung ngetu laun ngetu tengah hari tu ne kanya bedau temu pengawal tadi jadi dia tu baru ngetu ne harap ke kita mengucap pengawal kita enggau mujur serta harap ke kita gerai belama tu lagu kena merindang kita lagu hari Lucy M dipilih buat rentak ngelih hari tulang besi urat dawai rentak ngelih hari YFM. Bye.

kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana? Jakut

0: jakok ajar ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kitai maya mansut ke jakok.
1: Okay, sebentar aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, batasi adin besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang kok kita tanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya bisi teh kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik kok. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua menyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Lepas jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita. Ya tau nyadi bak kitempo, tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega, mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita sururan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh, kedua megalai bak jakuk dalam bisa nyebut bak 18-21 utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Ya, bukannya lagu hari Ricky Anderson sanggup menyanyikan ganti kejong ke jam dia tu 30 minit dah lepas pukul 3 ngelih hari. Selamat ngelih hari ngakai kita ke baru bukulang kami Pak YFM. Kanya menung benua mendiang ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu atau ke kita benua ngadriba barang tu jalai berjimat kita out. Jadi berkawal ngau sari tu mega 7 hari bulan 7 2026 ke bisingin tu hari pengada munyikah aku bapu program tadi lalu tak pedak-pedak meh lesen kereta lesen kereta kereta okey lesen kereta lesen kita engkanya sudah habis tempoh tak ke expired kini tahu perundian ke meh kemaya dekat ngadu ke lesennya baru au jadi itu berkawal dengan lesen tu peninggalkan lai tahun tu 2300 ikut orang hari Sarawak sudah boleh penguntung hari program My Lesson B2 di nyengkawam 506 korang hari Limbang. Jadi kadang jaku hari sapi menteri pengangkut ianya Datuk Hasbi Hasbi Bolah madaka genap programnya dia sedat tu nerima lesen gau ndak berbayar di berpanggai beratur ke udah ditetap. Jadi program ke diatur rupis menteri pengangkut diatur kena nampung program ke udah mujur di berjalan ke sidak dalam tahun 2020 empat ngau tahun siti tu kemari. Jadi sepemanjang tempoh 2 tahun tu dia 4355 ikut rakyat Sarawak udah boleh penguntung hari programnya. Au nya siti berita ke dilansa di baikku kenang ba awak rentak ngalih hari kenang bekawul ngau lesen out. Terus berkelengok kami buat YFM tu lagi merindah kita dengan lagu-lagu dah tu lagi kita bisik lagu hari Linda nada jalan tu berpangan hari Akai Dai mega merindah kita buat rentak ngali hari tan sebenarnya tu siti lagu hari Angela Latajua Anangka ke Intan aja rentak ngali hari YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.
3: Hashtag nemi

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai, Larry.
6: Muji.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tang mana kita tak ke.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu hengau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Bukit Lumba Perau Kayu ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt. Pukul 12.30 malam, live bar Sukan Plus. Siti Agi main, Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

lagu ni Linda Nadai Jalai Tua Bepangan. Setiap lagu kena merindang kita bawa rentak ngalih hari sari tu 7/7/2026. Jadi tu mai kita berhati kat Siti berita berkawal dengan projek jematan Batang Rambungan. Dia tu dah 73.27% tembok. Jadi gendang Jakut Ali Sapit, Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal ianya Dato' Insinyur Aidil Leriu madaka diri bisik bendar pengarap ke projeknya ulih tembok ujung tahun tu. Jadi ngagai ke dia tu, dia segmen keterubah pengawak masang kabel ti ngetan ke jematannya udah tembok, lalu 8 lagi kebukanya benung dikerja. Lalu jematan tu endang komponen keberguna bawa jalan ngimbai tebing Tasik Menua Sarawak, lalu nyadi sebengkah hari 4 bengkah jematan lesai di Sarawak ke di Sadang Tembok tahun tu. Lalu yang megak madaka jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembok bulan 10 tu ilak, lalu jematan Batang Saribas 2 di Sadang Sama Tembok ujung tahun tu. Kelimpah harinya megak dia jematan Batang Paluh di Sadang Tembok bulan 11 tu ilak. Nya ngenang berita berkawal ngau jemaah projek jematan ke dekat tembok out tu. Berita ke ngelansak bawa rentak ngalih hari. Jadi pukul 4 tu lagi mari kita sama mendiang ke randau aku buku lain kau. Temuai ke bisi datang agak konti YFM minggunya kemari. Bisi nak ambil mendiang ke program hashtag #nambi aktif terus bulan kami YFM.

0: kita ada tu, gambar update status buat media sosial. Nyama belaya, pedih hati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati, alu kan post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarup, begulai ngau, YFM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tau meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, buat Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan itu. Anang muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inam.
2: Hashtag Nemi

0: 4 lemari. Y FM, boleh sejalai 24 jam sehari. Let's
1: go. Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu, jat yuning dirimpu. Dengan lama-lama je nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
3: Barbara, hai.

0: budget
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Tang mana dia sedap ke.
2: Yeah.
3: Hashtag Nempia Aktif.
4: But YFM.
5: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
6: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: Ya, terima kasih kaki kita ke lagi mengkambulan dengan kami Bak YFM. Jadi kita ke dekat pada randau tu oleh pada Bak Facebook kami YFM Iba. Terus bulan dengan kami untuk dengan pengujung program. Lalu Bak Mu aku tu udah berintai sedap empat tu nanti ke ditanya. Jadi keterubah yang lalu ke penatai kita sebuat bisik bukulan dengan aku boleh dikangan aku kumang keliang tu ne. Jadi mari selamat lemai dengan kita sebuat.
1: Selamat
0: malam. Halus nyawa sedap ya. Okey. Jadi keterubah ya tu awak ke Bala Peringau ngau kita ke medak kami live buat Facebook YFM tahu medak ada tu tahu share tahu link atau like Facebook kami. Jadi awak ke terus ngagai kita sebuat meh kira ke madah ke penatai asal dirimpu apa pun dari TC tu kibak aku. Okay. Siapa nama?
2: Nama aku Gary Nebeli anak Stephen. Umur aku baru manggai 21 tahun. Dato baru nyambung belajar batikas universiti Universiti Malaysia Sarawak lah. Aku penatai asal aku hari Pasir Aman.
0: Hari Serapan. Okey, biar tu 21 tahun.
2: Ya, betul.
0: Penuh belajar.
2: Pak Inimas.
0: Ngambil kos nama ni, Gary?
2: Aku ngambil kos program sajarah muda ekonomi.
0: Jadi dengar-dengar aku tadi nuan baru habis
2: SEM. Baru habis SEM 2. Baru kat habis SEM year 1 dia. Dia tu baru tadi baru habis SEM. Nya ambil tadi lawan mimet dia. Nyerumban ke nya. Nya tadi ku ngadu SEM cepat jampat nulis SEM kertas.
0: Oh, arau ke betul mata tulis dan lagi nak.
2: Puji Tuhan kau semua yang aku bisa belajar dia, bisa keluar magel.
0: Arau ke mujur negeri. Jadi tadi nak madah ke dirimpu hari Sri Aman apa ya?
2: Ya, betul.
0: Okay, jadi ngoyang yang ngagai kumang kita TCA siku ajak kumang kumang ke benung beradau ke kita buat program secara nombor aktif. Jadi awak ke terus Nuan mai peningah berkelala apa dengan Nuan?
3: Okay, nama aku Abigail Lawrence. Umur aku 21 tahun. Belajar buat Unimas ke?
0: Sama kos.
3: Aku ngambil Marine Biology in Freshwater.
0: Okay.
3: Kenyak je.
0: Berapa ikut kita punya adik dah?
3: Aku bisa ikut adik.
0: Ke biar Arinwan.
3: Agi pemberi.
0: Agi pemberi. Asal tadi hari ni tadi.
3: Asal dari Bario.
0: Bario. Tang belajar di Kuching di tu.
3: Kuching.
0: Jawab pejalan ya. Okay, hal lagi nanya berkeni pejalan Nuan hari Bario nya kita berkeni kita kini ke engkau bisa ngatur pekit ke berketuk kini engkau non ulih berkunci kenyak mah lagi ne lagi mah aku nanya ne. Jadi itu aku yang agak Pia Abigail Wirawel kumpul nyebut laman kesuah ber WhatsApp goya apa dia jadi awak ke yang pun meh nerang ke engkau teranggi meh siapa Wirawel tu.
4: Okay, nama aku Wirawel Ansa Mana David King. Dia aku dia tu baru berumur 28 tahun. Asap natai aku dari rumah Tegum Elisali Ansa yang Lubu Antu. Nyamai DJ?
0: Ya. Agi single. Okay, jadi kita Nuan berapa ikut menyadik ni Wira?
4: Kami bisa tiga ikut menyadik semua laki.
0: Semua laki. Sedap ke bukannya biar ada Nuan sekali ketua hari
4: tua yang makan. Aku tua. Paling biar.
0: Nuan ada biar. Okay. Jadi Datuk engkanya bisa merambur ke engkau pakai bukai ke ni?
4: Sikit bisik sebentar umur tu nyo jauh mangai deh.
0: Kenapa aku nanya lah umur 28 tahun dari kenuan tentu ya anu gerumban umur tadi kemayu hagi penlebok nampak pekit ke berketuk nah Wira. Jadi TC Wira tu tadi Jason kini kedatangnya Jason Jenny Danny Joe. Okay Danny.
5: Ketubah aku mereka sama lemah yang gaya semua peninggal aku bisa dengar radio YFM bakal kesara itu bisa mendak live Facebook YFM Iban bakal lemah itu. Jadi kedua balik nama aku tu Dini Jo Anak Ujan. Dia tu aku berumur 26 tahun. Tikas pelajar aku baru habis diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. Kami punya adik bisa 5 ikut. Aku kedua, 2 ikut lelaki dengan 3 ikut indau. Tu keterubah aku dengan Raban Kepaiban peringkat negeri Sarawak. Kelimpah hanya pihak megah aku kalau dengan Bukit Bukai. Bah peringkat daerah Seri Aman dengan Balai Ringin. Dan seminar mai pulai gelar lajak-ajak. Baru tahun tu tak ada megah. Nya aja asai ko ari aku.
0: Tu baru ya asai ni ngo kelia mujah ko na. Lah dai ke ku mana tadi gendo tanya mah terang di ngo. Dini madah ke penatai ya. Jadi tu nguyang megak ngagai sekolah kita sebedau ko nanya bekaul ngo paket tu ne. Jadi sebedau tu primary ngo secondary badini ne Dini.
5: Aku secondary ba SK nanga Uyau. Lalu aku nyambung tikas belajar aku agai SMK Lubuk Antu sampai form 3. Kemudiannya aku pindah agai SMK Engkelili sampai form 5. Terus aku nyambung tikas belajar aku agai diploma pengajian perniagaan bapak politik Kuching Sarawak. So aku rupa madah rempo aku ada pilih menuang keliling dari rumah ubu, dari bila larap dari rumah hubung bila darab lemana angkili jauh menua kami au mesti kan kena ilai ajak ratai kian dan kami dah bisa karan ngau aik mega ana risau cuma jalai bedau bisa datai lah
0: nya me harap ke jumah hilo nya mai handur kita hak datai ke diri ngam menua ne deni jadi sepia tadi Wira ko nanya ke demo ga sekolah primary ngau secondary non dini.
4: Sebab amaya pemberi aku nyambung sekolah ku pa SK Lubuk Antu. Udahnya nyambung tikas ngagai secondary school ba SMK Lubuk Antu mega. Udahnya alu terus nyambung ngagai tikas pom 6 ba SMK Engkelili. So udah me pom 6 aku kira kang ngatu dulu bekerja lalu dia tu mega aku kini korang deh. Part time study lah, bekerja sambil belajar. So aku dah terbenung nyamuk tikas belajar ku agak degree lah.
0: Okay, ada kemujur ke Wira, Noan dan Miguel.
3: Maya pemberi sebab aku ada SJKC Pandawaran A, Bawah Selangor.
0: SKJC,
3: kan? SJKC.
0: SJKC. Sekolah Cina.
3: Sekolah Cina.
0: Menuju ke Cina.
3: Menuju ke Cina. Dan ya, Maya secondary aku ba SMK Ria Miri. Dan aku nyambung tikas POM 6 ba College Tun Datuk Tengku Haji Bujang Miri. Dan yak Datuk aku benar nyambung degree lah ba UNIMAS.
0: Ba UNIMAS. Okey. Lalu ngoyang ngagai spek keliang kita.
2: Okey, primary school ku ba Miri dari tahun 1 ingat ke tahun 5 ada tahun 6. Dan yak aku nyambung tikas sekolah aku ba secondary mula ba Miri. Dan yak ngangkat pun satu jak mai aku setahun jak ngambil dia. SMK Baru Miri. Jadi primary school aku tadi ba SK Pujuk Corner. Dia apa aku bisa bekerja ba Kuching deh. So kami dengan kami pindah ke Kuching. Dia aku nyamuk sekolah aku form 2 sampai ke form 5 ba SMK Siburan. Dia aku nyamuk sekolah aku form 6 ba College Tun Abdul Razak. Nanti kita nemu ba sekolah orang ngangau SMK Dragon deh. Ba tapi dia aku sekolah form 6. Dia aku kerja nak lama aku kerja dalam ngantik result POM 6 dalam 8 bulan bakanya aku kerja abad podium dia dengan di account assistant dalam dan baru aku nyambung aku pun degree dia top meh abad UNIMAS.
0: Okay lah Maya apa nak lebak kan Nuan eh Gary. Okay tapi puji dengan Nuan Mega serta tapi puji dengan kita sebuat meh laban kita udah mujur ngau pekit ke visit dia tur udah gila bidai rumah pajak kita apa tau dia rumah pajak dan udah 130 nak pentah pentah nak. Okay, jadi gue yang agak tanya kita berkawal engkau pekit ke kalau di pasuk kita sebuat jadi awak kita mampu memadah sebenarnya tu kalau engkau pekit kini tak ke nadai kini jadi tahu engkau berkongsi ke penelbak kita berkawal maya kita ke engkau masuk pekit ke di hari Raban ngepaniban tu tadi arena ini hari non ini.
5: Oh, sama mega, sama lemai semua. Jadi sebenarnya aku ngau Raban Ngepaniban peringkat negeri Sarawak tu. Keterubah aku ngau Raban Pekit tahun 2005 subak baru ngau orang batas pentas peringkat daerah Seri Aman. Nada boleh nombor subak. Dan yang aku uji baru tahun tu berperingkat daerah Seri Aman Megah. Aku boleh nombor 2, boleh lajak korang Iban. Saya ke bulat agak boleh lajak laban Bak Seri Aman, pesaingnya amat kuat. Laban orang kalau boleh keliang ngopi yang mengkat orang bukai. Danya aku baru seminggu aku dah boleh gelar lajak. Aku terus dianjung tukang kebat ku ngagai peringkat daerah Balai Ringin. Nak nyangka Megah aku mai pulai gelar lajak. Nama kebuah aku kat dengan orang Rabang ngepai ban peringkat negeri Sarawak tu laban Rabang ngepai ban tu cara yang lain laban yang bisik ngajar kami main ada asal kita iban bakal sedap berpantun berganu berjauh yang semua lalu banyak megak sedap bisik ngadu pageant week pageant weeknya ukai setakat pageant week biasa yang sedap yang bisik ngajar kami main macam cara kami berjalan cara kami ngadu ke direct mpoh sebelah kami bertanding ngajar kami ngadu ke zumbar dan ya kini kami cara kami nyawak soalan batas pentas lek kami nak nak namanya nak tengah-tengah kena ajar. So mayu lah utai pelajar kami hari sida raban ngepan iban peringkat negeri Sarawak. So nyaja hari aku wasai ko. Bukan lebak aku.
0: Bukan lebak nanti. Jadi ni pengalama kita ke engau pekit berketuk deh Wira.
4: Pengalama kami ngau berpekit tu wasai ko kami start uji bakat serinya bulan
5: saya ke bulan 2 saya
0: bulan 2 ni
4: bulan 2 dan start pemilihan dulu deh udah ingat kami bisa meet and greet babin dulu megak bulan 5 tu tadi lalu dia tu kami dekat menyiapkan diri lah untuk ke final ngau ba maya paket pengelandia main asal ada Iban lah.
0: Ni maya dekat diaturnya eh paket.
4: Ya bisa duit rengat paket. Keterubah hanya paket pengelandia main asal kita Iban hanya kena ke 16 bulan 7 tu lah.
0: Bulan

0: 18 rebulan 7 tela ba dina world bin dulu.
1: Jadi bisi dua itu apa kit ketika di gagak dah tu elok ne. Jadi buat main asal tu mega Abigail ke nemu ke penemu no berkawal tak ke runding noan berkawal ngan main asal. Skuba noan ke ngau arena ai tu tadi tak ke raban ngapa di ban tu tadi. Nama utai ke dah di asai ke noan nama utai ke depan noan dengan lama tu sebeda tu segi udah nemu main asal sekali ke baru ngau masuk arena itu baru no nemu ngelalo main asal tu berkeni.
2: Sejujurnya
1: awak apa pendapat buat rundian wan kau kena ada salah anda betul aban tu rundian wan deh
2: tu pertama kali aku enggak R&I and tu pertama kali enggak aku belajar belajar berpikir kepada Denny tadi nah sidak yang ajar ke dinjal lah apa semua nah nyak me pertama kali aku ke ni mana nah menceburkan diri buat dalam bidang pageant
1: pageant tu. Jadi buat tanya aku tadi bakal main asal kada temuan wan sigi udah bisi penelbok kini buat main asal
2: sejujurnya
1: nadai
2: dah masuk R&I tu baru ku slow-slow belajar
1: ne nama main asal ke di gagak nan sku mana ke ngau R&I tu tadi
2: baru-baru tu aku belajar nimang bisi belajar nimang minggu lepas bisi ke kaban ku ngajar ku main kerumung so kenyak lah
1: nimang berkawal kan nama banyak
2: baru-baru tu ku belajar nimang anak.
1: Oh, ni mana? Ingat nuan taika disebut nanya?
2: Ingat ke?
1: Ingat-ingat kenyana. Kini ke nuan ni mau leh nuan nimang mimin.
3: Sadak dia meh.
1: Okay.

0: menang ke dia. Dia berlagu pasal aku. Engkau dah pakai berlagu pasal aku boleh tak?
1: Dia kalah dengan orang kau pakai berlagu.
0: Ya, sikit nama dah. Hanya kiri. Engkau pakai berlagu ni, dia tu di ni nak bikin?
2: Tahun lalu aku bisik engkau The Voice Post 2025. And then dia tu aku salah siku ari vokalis Unimas lah. Artis kebudayaan Unimas.
0: Dan segi aktif gak nih?
2: Segi aktif gak?
0: Berlagu apa kanya? Okay. Kira kena dah penangguh penuan meh kena ke bertemu dengan orang Mayu di pedak sedak yang agak atau ke perform ba orang Mayu aneh. Okay, gue ingin orang Giri. Tadi aku dah nanya pada lembah abang main asal berkawal ngau take dah ditemu Abigail tadi. Ya ba nuan mega main asal tu baru ni nuan berkeni ke utai tu patut kini diterus ke ngagai harba baru sekali ke utai tu nak tu ajak kini berkeni ke baru ni nuan.
1: Penemu aku main asal tu kita patut terus kage lepas kita nembiak lebih baru deh. Bakal jatuh deh. Contoh dia tu kan zaman teknologi digital kan. Dia tu main orang kena TikTok, Facebook, Instagram kan. Kita boleh ngemasa kita pun main rasa kita nak kena cara ngerekod diri pun. Bakal contoh kita ngajak dek ada nak kita ngepost diri pun kita ngajak bati tu make selampu menua Sarawak boleh medak. Okey minat kita bangsa Iban jauh boleh medak kita pun ngajak. Contoh bakal dia tu ngajak paling famous lah ngajak Bata Rajang dek Ari Joyce dek. So arinya orang uliah ngerekod ngenat TikTok ngepost ngajak nyabat TikTok meh me orang mayo bisik penemu bisiknya nemu tau hari ni hari ngajak tau hari Bata Raja yang bakanya meh DJ.
0: Jadi buat main asal ke ditemu nuan nama kini Gary.
1: Main asal penemu aku bakal ngajak berjauh yang berganu.
0: Oh dah temu nuan maganya.
1: Bisik sekedar aku baru belajar. Bahkan datuk aku baru belajar dengan kawan kumpul berjawang lah makanya.
0: Berjawang. Jadi berjawang nanti pelabak aku tak tiga kat ningai berjawang ni tu. Aku pun kan ingat.
1: Lepas pakai baru belajar betul. Tak gak untuk mana dah.

0: lagi yang pun lirik pun aku pun dah lekai jakob pun dah lupa dah aku je. Dia dia kan.
1: Oh ngannya dia ke au.
0: Galau elak
1: meh. Galau elak ni maya aku ningau deh.
0: Galau maya final elak.
1: Oh galau maya final. Dengar dah wira ngai ya. Jawang ngai berjawang ya. Au nak ngawak ke? Kau dah tu elak habis si kena ke ngayan ke diri buat Facebook punya kenuan buat Facebook TikTok ni dah ada salah tau tag buat Facebook YFM oh, dah kalau kau beranda buat program hashtag nambah aktif ne Gary jadi gue yang gagal kita sepiak tu ke Denny Jo kesal ya aku
2: nak
1: kesal aku rindu dengan nama jaku ah Denny
2: nggak saya kau minta DJ di tau aku tapi ya DJ
1: Boleh Nada utai yang mustahil Mungkin kau kawan kita tak ada siapa nyebut Terwira nyebut Mesti nyebutnya Nada dengan awak. Okay Danny tu berkawal dengan main asal mega Laban Dah sikit ya Aku ke Kena ke Kira kau mai Malah nambiak ke dia tu Laban bulan 6 tu Nah sikit ya Gik Kena ke Gik bergawai Merti tak ada yang ingin berkawal dengan gawai Jadi sehari tu Hari ke perundi berbulan 6 Jadi berundian wan tu Denny mereka berkeni ke main asal tu daripada nuan nak ke dia tu nak ke sari tu daripada nuan agi mayuah kini bala nembia ke rindu bak pengawak main asal tu
2: bak penemu aku bak penemu aku DJ minta ampun tersemak salah setawat aku yang bak pada aku ban biar bak baru ke dia tu nya kurang ke sedak ya ngemeran ke main ada asa kita iban laban sedak ya dia tu munyi ke pada segeri-geri tadi laban biar dia tu ya nyota dedah ngau teknologi moden so sebenarnya ngena teknologi moden tu yang ada salah ya tapi kita mesti kan kena ngau betul
1: amat
2: so aku ngelalau kena biar bak baru ke bisik ninga bak kelemai tu nak ngira riplilih menua ni kita bakal ke lemai tu awak ke kita sama belak belajar ke main adat asal kita iban ngambil ke adat asal kita iban tu nak punas pi ajak lalu pi megak boleh bersemekih dengan menua luar awak ke orang menua luar boleh ngelala tu meh main adat asal kita iban nyajak penemu aku DJ laban teka lama tu tren-tren TikTok dia tu kalau mayu hari menua barat hari menua Korea so pedis main ada asal kita iban tu ya kak masuk so bagi aku untuk kita yang ngelala kemain ada asal kita iban tu agak nambil rebat baru kita boleh ngena media rama kami contoh dia tu kita menonton trend ngau TikTok so kita boleh agak sitai platform TikTok untuk nambil rebat baru belajar ke ada asal kita iban nyak penemu aku ya benar aku meh.
1: Ya.
2: Ya saya kenyawat soalan ditanya orang meh top 3 nya. Ya.
1: Asainya mana tu? Laban ke no bertunggu dengan aku tu. Asai ke aku siko je ni ngatang kebenaran mak ayo orang ni ngau. Penemu noan tadi ni. Jadi cukup mana penemu ke dikongsi ke noan tu. Jadi berkawul ngau kita ke ngau pekiat ke bisi dia tu anen ai tu. Jadi noan wira ba keni ke asai noan ngari ke menua rempo lubuan tu.
3: Jadi aku berasai temaga hati boleh ngari ke menua kumpul inya menua ti jalan nama Tambarita lubuan tu. Asai ku tahun tu udah lama menua lubuan tu nak fansuat ba RNI. Kira kenare wakil ba RNI. Jadi tahun tu aku nguji mai diri, nguji nyambung nasib diri engke nya bisa ulah mai pawang pemujur jemeh la. Ni nemu ulah mai gelakli yang
1: amin.
3: Wakil ari lubuan tu. Laban sebedau tu wakil ari lubuan tu udah kalang mai gelakli yang bisa duih ko. Asai ku lah.
1: Oh, duiku nya tadi siku kene ke orang ke nyadi ke cuan cunton wan.
3: Oh ya, nyadi ke cuan aku lah, nyadi ke cunto aku lah, nyadi ke inspirasi. Abas dua ya udah. Mai gelar keliang ba raban ke pai ban tadi.
1: Oh, jadi Nuan Abigail tentu ya berasa temega hati mega ne ngari ke menua Rimbu Bario. Jadi nama kini pengasai hati Nuan lebuh nua ke ngau pekit ke diatur raban ke pai ban tadi. Asai berkeni, asai keni ke tema dana. Apa ke Wira tadi? Asai temegah hati mengari ke.
4: Nervous pun nervous ke. Laban nak kalau ku jujur ku madu nak kalau ku ningau bario
1: ngau
4: bisik ngau pekiat.
1: Jadi bisik kini bala kaban bala paindai ke mari jakuk sukung
4: kagen. Indai ku mes supporter paling besar aku. Tak indai ku bisik madu I love you.
1: Nyak meh laban sidak jadi tulang belakang kita nah Abigail jadi abang Nuan mega Gary pelabak aku nuang ngari ke Sri Aman nuang ke nang sigi cukup terbilang sigi nuang ke di Kelala sana ada ada orang nang Kelala Sri Aman eh. Jadi siapa nang Kelala Sri Aman ada mugi ku jadi kena ke asai hati nuan ngari ke menua Dreampo tu bisik orang ke engkau ngambil bagi buat arena itu bisik ngari ke Sri Aman sekali ke kita sikut-sikut ngari ke menua Siti Siti menua Dreampo ni
0: menua Dreampo
1: bisik bukai ngari ke Sri Aman juga buat arena itu minat nuan je
0: minat ku je
1: jadi begini pengasai hati nuan bisik kini jakuk-jakuk bakal kita ke bisik ngaga meet and greet munyikuk Wira tadi begini bisik kini nerima jakuk hari orang mayu mai kita ke bertemu begini ke bisik berkenyak kini penerbak nuan
0: Laban aku tahu dia baru keterubah yang baru ngau berpekiat tadi dan aku rasa macam asai cukup temui hati asai macam bisik sitik tanggungjawab yang aku pegai kak yang aku ngari ke menua aku Dreampo Sri Aman orang nyebut menua terbilang tampak nama menua benak pangkal pasang dia ngau dia jadi nanti orang kak komen ke ni kak bakal kaban kumpul main laban ku kak ninga ke kaban kumpul laban kaban kumpul mada dia ku dia tau patut improve Dreampo cara jakuk cara berjalan semuanya adanya ku improve ku Dreampo
1: kelimpah hari hari non ke berjakuk hari non ke berjalan bisik utai bukai kini utai di asai kenuan bisik kak di kini ke munyi kunuan tadi kak di improve nuan lagi
0: selain daripada kumpul cara berjakuk cara berjalan deh aku pun main asal mereka aku pun ngajak deh laban mayu ngajak jenis ngajak deh kaban ku kan ngajar sikit ngajak yang spesifik lah ilak yang ngajak ku bagi tok deh ilak laban ya kak mendak ku yang pun apa orang madah turun temurun ngajak ya diajar makanya mel
1: saya ojam kita itu nyasrekan nanti nak nyawang saya ngajak nyawang yang ngajak apa tu nak nemu ada ngawang meh pun tan menikmadak kemadak kan ingat tanda na Wira Wira dah main asal nama ketemu na Wira udah jaga
3: main asal tau kira ke mayu nak dipelajar lah lapan selalu ngabuk berpikir ke so main asal tu kira ke penerbak diri lah so anda kita kena berpikir kita mesti nemu nama main asal kita iban contoh yang bakal beraman berpantun berjaweng berganu berkenyak lah
1: bakal perlu bantu nama main asal ke nang sikit ya
3: nanti bah rumah panjang kami ke famous sinyak beramban lah jadi aku si guru aku kumpul lah nanti kita ngalah ya Mr. Bajang ataupun ya apa kepada Jeffrey Jabu yang sigi orang all time pun sigi orang lama
1: sigi orang lama sigi orang ke nemu beramban berkata
3: sigi orang nemu beramban
1: jadi saya ku nuan kira ke lagi belajar about main asal beramban tu ne
3: iya lagi benung belajar
1: iya okay. Jadi ngalah ke kita sebuat mujur laban har now kita tu serka rahmat laban nyamai tadi kak berandau lama lagi dengan nyadi ke laban udah tu lagi pukul 5 dia kita sama mendiang ke berita kita berterus dari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur jadi kena ngujung ke randau kita sebuat tajapan kau sekedar bisik tanya engkau dan ikan ditanya kini boleh ke ilak Kita datai baru beranda dengan aku buat program ke sama sekali ke buat program kebuka ini namun dah habis si boleh gelak kumang keliang udah engkau mujur engkau pekit ke diatur NRI tu ilah oleh kenikah datai madah kirim pun mana Wira okey jadi kena ujung ke randau kita semua tu tadi Arinwan Daddy Cho angka si Jakob perangsang kini ngagai abalah nembia ke ke engkau pekit ke beketuk tajapan angkanya bisik sida enak nemu bekeni cara ke engkau pekit ke diatur kais minak ba arek nai ja mayuh ke benar ya pekit ke bisik diatur sekumbang nya ke gawai
2: ngagai nembia arep baru ngagai kita ke engkau pekit ke liang aku mayang kita ulih engkau peringkat daerah, lebamba peringkat daerah bisa ngadu, baka peringkat daerah Lubuk Antu, peringkat daerah Seri Aman, Balai Ringin, ngau pilih menua kebukai mega. Ambek ke adat, ngau main adat asal kita ibantu, terus nak punas pi aja, awak boleh bersemekiah ngau menua luar. So, nambi ada baik baru, tahun uji tahun depan, sikit orang sikit nganjur pekit keliang kumen tu setiap tahun kena ke mayar gawai lah bulan 5 ke bulan 6 tau daftar tau uliah training berjalan semua jadi cikgu ke ngajar ku training berjalan ngajar ku zumbarnya Encik Wasen Tamin Mr. Universe nak ingat ku bila tapi yang memang ngajar ku berjalan lah ngajar ku berjakau ngapia mega orang ada aku pantun dan Puan Rosinda Muntai aku mahu belajar ya. Aku berasa terima kasih hanggai dua ikut cikgu kunya. Nyajak lah hari aku.
1: Okey, terima kasih Denny. Luan Wira.
3: Perasaan aku hanggai nembiak rebah baru. Anak takut nguji diri. Menyukur yang ada orang sempurna. Alah ngemenangnya segi adat kita bertanding. Alah dia tu nak semestinya kita alah berlama menang dia tu nak semestinya kita menang berlama nanti menang bertempat tu ni nemu kita alah bertempat sitenya lah anak takut nguji baru nyak menjadi keparan saya aku anak takut nguji mai diri mai awak ke adat kita bantu nak punas ditelan zaman.
1: Okey, terima kasih manahnya Non Abigail.
4: Okey, Jakob perangsang hari aku ke kita anak biar baru. Ianya kita dekat sama-sama bersawut belajar engkau mereti ke adat engkau main asal adat kita Iban. Ban enti kita ndak ngetan ke pengawak tu penatai asal kita Iban akan lenyau berubah di baik arus pemasang dunia moden. Ditambah lagi engkau kita datuk dah mayuh ke kawin campur adat. Nyo bisa larui mimit ga kita yang buat adat.
1: Amat. Ya, asyik patut di temu kita lebih lagi baka lebih ada baru ni Mikael. Jadi Nuan Gary ajak aku perlu di Nuan.
0: Okay, Jakob perangsang aku anak takut dekat nguji benda baru dia utai ke baru bakal aku jatuh aku nguji benda yang baru dia aku keluar dari aku comfort zone dia aku kat berkelang orang mayu lah and aku kat kena berkawin kau kita impor main asal kita dia and laban dunia dia tu kan modern budaya tang akar kita impor asal kita anang dibuai meh bakanya laban ayan ke bakat kita bakal mega kita impor ngajak ngepan kita anang meh kita malu ngangkat ke kita impor ngepan ibadah laban antik ukai kita siapa dia nak dia pedak dunia luar dan ngetan menua diri nyajak dia aku terima kasih
1: ya terima kasih Hangga Nuan Gary terima kasih Heavy Care terima kasih Wira terima kasih Hangga Nuan Denny jadi harapkan kita semua mujur ngulih ke juluk hati kita bawa pekit ke bisi diatur RNI RNI Raban Ngepan Iban jadi nak perasa jam kita itu nyau hadatai buat pengujung jadi mayuah mega bala ke bisi mendak kita lemai tu randau kita sebuah tu ke hadi kelala pada tu darah kecalak pelabak aku kita empat kelala orang tu nih kelala
0: halo mami
1: terima kasih hingga kita ke bisi mendak kami buat Facebook YFM lalu harap ke Datuk lagi kita terus bergulang dengan kami untuk anggai penghujung program about segmen Rentak Ngalih Hari bye-bye
2: adatnya aku ke bangsa
5: dekat nombor randau berkawal dengan penghujung serta pemerinduk tidak kena mbiak
6: lepas itu jadi memang lukis deh walaupun sama ke hari kami sama ni biasa kami ke

0: hashtag lebih aktif boleh dengar kita
1: Linting Andua
0: Pukul Malamai
1: YFM
0: Segulai Sejalan.
2: Mensia Datuk kepada kita kau nak keseronokan hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing yang kerja di penyanyi kerja di film star kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dan nemu agak buah panjang jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cikgu lagi ingat kita bukan dek melay aku melay kita yang anak cikgu. Taban dia tu meh nak rendek kadang-kadang handphone yang baik lah school yang gambar utai kan dapat tu digambar nah mayo cikgu yang ajar yang main handphone SMS kemana ngambil lah paling dah nada cikgu tu kan tu anak kita jaya nyak mereka kita yang jual anak kita yang ke school.
3: Rindu mendengar keirama etnik ubu bangsa lagu bidang

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 bulan 7 2026.
1: Maya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak bakal dikerekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrok, lagu Terabai. Neka Lotiwen, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Neka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan. Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu dan Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang. Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nyuntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Cabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekang Otiwen, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jama Mazlan yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal telah tutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana serakat-serakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketempangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah bahagian keselamatan dan pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian pertubuhan penerbangan awam antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika Syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Telmo mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Telmo, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini marah dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudah cara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 7/7 dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat mengkiang jadi ke pengingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob jadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tekalanya megak, ia mujur nyempuang ke sekedap parti politik terbesar lalu numbuh ke perintah begulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance kenyengkawam Parti Bumi Putera, Gerempuang Cina Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik di terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Hari Pupu Raban Bansa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak Mainya Tun Tuanku Haji Bujang. Berserimai ngunya Kepala Menteri madah ke diri sedia nerima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong hari SUPP dipadu ke jadi sapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagai Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawal menua Sarawak ndak tahu ndak nitiah ke Perlembagaan Negeri Sarawak ditetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 ikurang kenyengkawam Kepala Menteri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari 3, 8/7/2026, Round of 16, Argentina bersatu dengan Egypt, pukul 12:30 malam, live bar Sukan Plus. Siti Agi main, Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1/8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. Bisik mimpi katnya di penanyi tuk meh peluang uang berserimai ngebaram Regatta 2026 Amir FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12:30 tengah hari Bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

Ya, lagu ni Andrew Bonny James, Suluna Ibu. Hujung ke jam, dia tu 22 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai ngagak kita ke habgulang kami buat YFM. Kagi mengkang mendiang ke YFM, terima kasih ya. Lalu kita ke berantu jalan jam ke dia tu, benua mendiang ke YFM. Terima kasih megak laban milih YFM jadi ke City Air Station pemerintahan kita. Jadi tu peningat, berkunci ngagak kita gaya hari ungkup 12 jam, bergah hari pukul 4 lemai tu tadi. Kalai gaya hari, Kudi bawa sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang, serta di pelabak ke Nadai Hujan di Betung, Ngau Serikai. Lalu muak ke malam tu lagi, nyentuk ngagai tumu pagi pergila di pelabak ke Hujan, bawa sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang, serta di pelabak ke Nadai Hujan, nyadi di Serikai, Ngau Mukah. Lalu gelombang tasik berpeninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 kilometer sejam. Oh, jadi kita ke benua berantu jalai ke angkanya nuju rumah kini sekali ke kita berbeli ke barang nuju pasar kini jam ke dia tu benung napi jalai ke benung berdedat berjimat kita angka sekedandur benung hujan jam ke dia tu mayu jalai licin berarti ke mana-mana jalai lebuh kita ke berbaik ke perengkap pengangkut. Oh, pukul 5.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tandu program leman berita bergulengau Mr. Melangi serta ngujung ke rentak ngali hari sari tu kena 7 hari bulan 7 2026 bergulengau aku ni si tambung tak ke isi sebenarnya tu lagu hari May Franklin siang malam sebana rentak ngali hari YFM.

temu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku main ke kita lima itik ke cerita, lima itik ke kisah ku dah nyadi. Bayak kenya ku dah nyadi subak, tau ke benuang nyadi dia tu, tau ke utai ku dah nyadi 2-3 hari ku dah. Ya ke dekat datai tu lah nak, muka nemu nama tegerkak nyadi. Nama berita kita ke minggu tu, anang-anu, segi gaya ya kaban, dekat belelak dorok, hari ke berjaku, ya. Udah tu, kita nyambung baru nyentuk lagi ujung tahun. Ah, nanti nerima peminta Tik Mayu hari kita program lama berita dekat disambung kontrak, desain baru kontrak 2027. Nama cerita kita keterbat sekali itu. Semadi mengenang orang ke bermain bol kemaya hari itu. Aku dekat mengenang cerita main bol. Sebenarnya aku dekat nanya kita, kalau nak kita dengar kini kita berjakuk, tahu apa yang dah kita madah. What? Kau orang tahu kendun? Nanti cuma orang nyawa ke kita memakai air irup, orang nak kelala kita. Anang ambil-ambil sebarang, anang makai utai terus kena, anang dirup terus. Ngai ke temu tak lagi nyo dengkah kor pengaruh kini dalamnya. Akala anak kita dengar bunyinya. Ah, nyak mentadi peningal. Tau mutai ke nyadi ba menua Itali din. Maya mayan bol berbuat kemangkuk dunia. Final Brazil ngelaban Argentina. Tim Brazil nombor 1, tim Argentina nombor 2. Ranking sidaknya tadi. Eh? Sekejap nikik, sekejap menurun seduanya. Tanya tadi bergugut-gugut. Munyi kujaku orang munsuh tradisi. Hari kelihat lihat. Badalam membol. Jadi dalam cerita atau peningal, dia ada tim Argentina menang 1-0. Alah me Brazil. Nama kebuah Brazil alah. Siku pemain dari menua Brazil peningal ya. Ya ke bernama Branco mayanya. Ya tu tadi berjaku ngagai pemberita udah bekau kalah. Muanya tadi nyusino gamal. Lebuah ke berjaku mua pemberita. Jadi yang ada minta ampun meh ngagai bala peminat main buah semua hari menua Brazil. Aku nak boleh bermain dengan manah malam tu. Yang menan mu nama kebuah. Semua tu berpun udah bekau aku ke ngirup air diberi sida hari tim Argentina nya. Kau ya peningal. Jadi tu cerita ya. Maya ke bermain buah nya tadi peningal. Dia ada berangko tu tadi. Ngetu ngirup air orang. Ah, air sida tim menua Argentina nya. Maya nya sikuk pemain Argentina. Kena patis melukuk. Nyuk kejuak-kejuak kaki, ngenat ke kaki, berlakon deh, madah kedek pedes. Jadi dah time, bala derisa sedang ngobat kaki ya. Jadi Branco tu, pemain Brazil tu tadi, ya ngai mansang ngai tim sedang dia ngirup, ai keduang kesemayak dia, dambai, ya, ai butuh orang. Ai butuh rabat dia, sesengaja dia suak orang ngai, ya, tu irup deh. Kau orangnya madah ngai ya, pendengar. Derisa sedang Argentina tu, irup ya, mai nadai, meng berarti ke nama-nama. Udah bakal kau kengirup airnya peningal. Ha, munyi ku jakuk berangko tu tadi. Lebuah ke ditanya pemberita. Masuk apa TV ya? Ya pen madah. Udah kau kengirup airnya. Start baru main. Tak lain asai aku. Tak lembut asai tubuh. Skill ku nemu lenyau. Aku nyo baban. Kau ya nyo nak nemu. Bekini cara main bol. Maka ke nak kelak main bol. Kau ya peningal. Dan segi amai ya. Nanti kita medak main bol sedak mainnya, berangkonya 20-30 minit ke terubah bermainnya peningal. Laju ya. Kiyok gitu ya belanak. Kecil meyang, kejuak meyang. Ntepak meyang, bergentayang meyang sebelah pintu gol dan ke nganama ke bol. Ya tu tadi. Tang udah berkawai ke ngerup airnya peningal. Ya nyu tadi nyu maka orang kena mu main bol. Kiak salah Belanda, kiak salah bol sipak dengan gaya nemu kebukai bol. Bol kena sipak yang nak laju, tak bakal sipak ambil-ambil. Tentu bisa kebuah, hanya kebuah harus kelihatan berjaku. Aki ni kita berjaku, nak tahu semua sebarang, maka utai diberi orang. Jadi tu, apa bawa aku dah kena, betul kena pengaruh orang sidak Argentina. Bahaya Argentina tu bisa pengaruh. Tu ngujuang ke sidak ya pan peningal ya. Alah dalam main buah tu. Tak pelbak aku kai ketegah berangkonya je. Tanya mendadai nasib meh tawannya sidak ke pemain. Jadi balat meh tu dah berangko tu dano peminat tim Brazil. Tang nare ko ngau. Udah nyak peningal. Nemu kita Diego Maradona. Siko oleh pemain legend sidak Argentina tu tadi.
Jadi 15 tahun sudah bekau mainnya peningau. Dia deh Diego Maradona tu berjaku dalam setiap program TV bak menua sidak ada dia. Jadi yang mana aku ingat keliak ke bisi setiap main kami ya. Ngeleban bertempuh dengan tim sidak Brazil. Ingat kita pemain nama Brankonya udah helaba kami. Diberi air ku dah ada jampi, udah ada baca, udah ada sepuh-sepuh. Dukun kami ada dia. Nih, apa dah kita? Nada ya, nada gini-gini.

tama sa to na to rin daw ako. Kuya, madang nga gay. Inay niya talay. Ngay, ukay niya chusya, hanyan niya. Takachit, kachit, kaya ajak niya. Kito, ya kuya. Ini kita itu tadi ada damai pistol angin, okay pistol besi strumnya nak pistol angin kena orang sukan nimbaknya. Aku sih rindu, ama sukan nimbak tapi besi sukan Olimpik, sukan si orang kenimbak banyak kenyang nak senapai yang tahu ke pistol angin tadi. Hanya muka keduji ini nya, ya kak marah saya ngucuk, jadi kita ke pistolnya, aku ngacet kaya. Ko ini yang tadi ini kita Chandra tu. Alu dekat Cici yang mana-mana nya targetnya peninggal jauh dirinya 50 meter, 60 meter atau ke 100 meter. Di Cici yang mana tembak cuan kena bertengah-tengah. Tembak cuan kena bertengah-tengah. Tu ngujuang ke yang tadi orang jurulatih ke banduanya tadi meda api. Ame apa mau ini tu ingin. Tak tembak yang semua strum 5 igi 10 igi nya tak tengah megang timbak me cuan ini tu air tu mansang lo berandau sudah oh nye gua cuan na timbak no tu ni kala ngau ni mbak no gua nye nama tak kala kerja ke tu dom dom tak berkemas ke rumah me ke tu ku ini tu air tu jadi jurulatih atau madan TPA ini pergi lah lusa nurun baru no nau kami kan meda no ni mbak ari siti datai nguji ya belalai peningang ngai ketemu laki ngai temu walana ya belalai mansang kian yang tadi yang mai ucu yang tadi datai dia nguji baru timbak betul cun. Oh, ngah 2-3 hari udah nyak mansang baru betul cun gak timba. Ah, ke ngujuang ke yang tadi? Ah, nyo depan dak kita cerita. Ini kita tu tadi di kangau ramai wah macam pekit nimba. Depaso ini kita tu nyadi champion. Ah, okey memain ini kita tu bernama Chandra Tomar tu tadi. Ku jakok kang ulu ku cu tang nyu ya ke nyadi champion. Pekit ni mbak, umur 65 tahun baru yang nemu diri ya tadi cun ni mbak. Pelabak kaku kaja baiknya ngadu ke cepati, ngulik-ngulik cepati, nempap-nempap roti canai. Tahu ke tadi kan sidak ke selalu bertutuk-tutuk aku tengkanya jarinya teguat tegap jari makai pistol nak nemu nginsik-nginsik. Pelabak kakunya peningal. Jadi ia udah menang ya, simpul kita cerita tu 30 bengkah pekit diatur by India. Ngau bandua kebuk kai udah dia menang ya. Ya penalu dambe urangnya di juru latih nimba. Ini kita bernama Chandra Tomar. Pelabak kaku kita belalak dulu. Boleh ya? Ha, belalak kita dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi kita bisi duetik leman berita. Kita berperindang dulu au belalak kita sekejap.

Kita mensang baru dalam round tiga kedua program leman berita kita ke minggu tu ke sekali tu. Hanya main berjaku bunyinya. Aku mai kita peningal ya mansang ni buat jawah kita din bak padawan. Nemu kita cerita aku dah nyadi bak padawan pai lama aku dah. Nama cerita kenyadi dengar kita. Orang ke dia berkampung Sira di padawan Dedin sebedau pengerami gawai tahun 2026 ya. Sidaknya bisa begau. Begau bagi gak ke siku laki nak temu. Udah bekau kerami malamnya ya nak temu nak pulai ke rumah. Nah ada dia temu orang dini no pendiawe. Kau ngujuang ke sidak sebiliaknya tusah mati. Medak ayak kita tu nak pulai-pulai. Balas sidak sebiliak Irawati. Mayuh macam nundi yang medak laki tu nak pulai-pulai. Laban menua sidaknya bakal benua dalam kampung. Nemu kita yang tarik bakal rumah peniau orang ba atanya rumah sebuah-sebuah sedanya yang bisik nguan tanah dempu ba belakang bisik kampung takut main tadi engkau kenyo de terkam remauang kini atau kenyo tadi ditaban kini antu kini atau ke derekak bala sedak bandau bertengah jalan kita nak nemu tahu ke bisik yang tadi de pribit ke bala sawak kini kita nak nemu nyok mengujuang ke sedak tu benar bagi ga bakal ngau apa dini nono napai sidak bagi gak ba kampung Sira di padawan dia. Jadi cerita ya tadi ketuk peningayanya tadi ngobala ke bukai mansang ngage orang rami bisi orang rami ba dua sidak yang tadi ya. Udah ke rami semua tadi orangnya pulai cukup jam pulai orang tadi orang kerami udah sunyi orang tik kawinnya tadi udah gemerap bantagulin pengrami melah pinang malamnya. Jadi ya tu tadi nak pulai-pulai. Irau nah bala sidak sebilik nama urang bukai dah pulai. Sanu sepiaknya udah pulai. Sidak nyian udah ke pulai nama ya tok tenak pulai-pulai. Alu berpuat ngege bomba. Jadi pengari ari upih bomba ngopinya penusah Malaysia di Sarawak di tu madah kupiasnya bisi nerima kangau senentang penusah tu urang pukul 4 pagi. Anjo ke 4:30 dini ari maboknya. Orang nyok pemuah ngigak nyok nak temu deh kak pernah bagi gak bomba engkau bomba oleh nuluang ni nemu kanya benuang di pribit ke sawak tadi deh ke bomba ngau ngupak sawaknya dah berapa kakaunya tadi nak muka mukai peningat datang yang bala bomba di siburan tau datang yang genduanya mupuak bagi gak ke laki tu berkangau kangau dini di sana dini di sana kami ngigak nuan pulai nuan tak bisa nuan detaban kota madah nuan manjuang kini apa kini ko orang peningat nak muka mukai kok cerita orang tau ya nya tadi pansut kemai maya orang kami rame tadi benua ke petanda tanah nyokak kemai alo nya meh kemai ya tadi mansang kami ke tisi kampung den. Jadi alu nak pulai-pulai lagi. Kirangka ya umas taban kia deh. Alu kak pulai mai atang mai kak pulainya tadi. Nyugui-gui nyugiu-giu tu dah. Guyap-guyap mata parul nyuna meda utai engkanya saleh dua tama. Amanya tadi. Udah bekau sejam bagi gak ke peningan nyokak pukul 5:30. Dia beh orang tadi begau tertemu ke lakinya berdini. Yangnya tadi tinduk sepiak enjin masuk garik orang. Sepiak washing machine orang, bar rumah orang. Washing machine orang nyangkah bar belakang rumah. Dedian bugulai ngopayap air pun semua. Dia me tinduk melukuk betisinya. Engkanya celap deh. Nak terpulai ke rumah dari kumai rumah ya nya pelawa aku ngujuang ku radia nya begau semua peninga nyuna de pa nama me tadi bomba pun pulai udah rengaga riput ya udah temu orang peninga mayo macam ulah udah tau. Jadi kita pensang agak leman berita kita penuh di sekali tau leman berita kalau nyadi di mana Holland de den tu ngenal senentang main bola tang main bola ke sekali tau ya ngenal senentang referee kang masuk ke bol. Jadi dalam tahun 2019 subak peninga lebuh tim main bol kedama Harke Messi Boys FC bermain ngelaban tim HSV Hoeks di menua Holland dedin referee nungduang ngemasuk ke gol. Nanti bak kita ke main bol gol kena nanti referee ngemasuk ke gol bisik madah nak bisik madah masuk tang niti aku nungundang masuk laban referee tu nanti dalam undang-undang main bol FIFA referee tu di kumai orang siti ari utai bak padang tahu kenyataan ia dokumen tiang gol kini.
tahu kena kumbah itu yang menira orang ke sepak kononya, sepak sukutnya. Jadi referee nanti kita nyepak bol, kena referee bolnya tadi ngelidah setama dalam gol, dikira gol. Nah, dia tahu dia bantah. Tahu, kad merah dia beri ya. Nanti kita mantah. Jadi nyak tadi peringat dalam kes itu referee-nya bernama Maurice Parhui. Ya, tidak sengaja tersipak ke bol. Mainnya bolnya tadi disipak orang. Cross bolnya tadi dilintang ke orang. Awak ke pemain bukai oleh nandua. Nyo terkena ke kaki itu dah ya. Peningal. Kakinya tadi kat ketiak ke ya. Kakinya tadi tak ketiak ke bolnya. Lalu masuk. Dini nak tim ke kena pasuk bolnya. Nyo manjuang anu ya. Ya, nyo tadi peningal. Nah, bukannya salah aku. Kena kaki aku deh ku ya. Ku ngujuang ke Hoek FC peningal ya. Ke kena skor tu tadi. Nyo benar betalat ngue. Nak puas hati. Tanda dia ku ngau meh. Utainya udah dikira gol peningal. Bagai-gagai. Sida bapa dah yang. Ukai ke katnya meh referee-nya. Takak mantah referee-nya. Referee-nya lari. Ini yang diri. Nanti bapak menua bukai. Kalau anda kita mendak dalam YouTube kini apa semua. Dia gagai orang referee lah. Bahkan ada palau orang. Ngena menira padang. Jadinya tadi peningal ya ke ngujuang ke tim ya ke Belaban Membo tu tadi pun alah. Udah bekau referee kena uluang ngemasuk ke gua yang tadi. Jadi perbaik aku nak tu dulu meh leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita aku dah pukul lengok aku hari pun program nyentuk ngagai ujung program aku ada melangi. Terima kasih agak kita aku dah pukul lengok aku dalam program leman berita. Jadi nanti kita tertinggal cerita tu mansang agak ruai leman berita ba leman YouTube. Terima kasih. Mumpul aku ke minggu tu. Bye bye ngagai kita peningat semua. Bye bye.

0: Aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kek semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta dari kereta tu meka uling melerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar meka, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau Mayu Algi Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
4: Lagu-lagu bangsa kita eh. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
5: Segulai sejalai. Sada lemah.
6: YFM.

0: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
0: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

FIFA World Cup 2026 ya kalai dur kita boleh bedak ke semua match ya ke bisi diatur ba World Cup ya ke tahun tu round of 16 tinggal 2 titik lagi main ya ke dekat diatur Argentina dekat bertemu dengan Egypt. Dini hari itu lagi ngau pihak bega Switzerland. Ya kerana tentu ke ni bagi menua ya ke patut lagi tamat ngangkai ringgat quarter final satu pengau Colombia. Dini hari itu lagi mega peninggal. Lalu cerita main bull Spain udah menang dah satu pengau Portugal kalai gol di pasua ke ba masa tambahan atau ke extra time. Michael Merino ya ke udah ngancur ke pengharap hati Portugal. Ya ke tumu pulai bak round of 16 tu serta pihak mega co-host World Cup 2026 USA ya ke semina datai bak round of 16 aja udah sidak ya Allah laban Belgium mayuh gol tu 4-1. Jadi di hari itu lagi ianya dua match ke penudi bak round of 16 sebedau tim-tim yang ke udah menang tu masuk ngagai renggat quarter final. Tinggal berapa itu lagi match tu kebenar ya sebedau datai bak pekit ke penudi final World Cup kena dini hari 20 hari bulan tu ialah peninggal. Okey, ni bagi tim yang ke disukung dikerinduk ke kita agi bisik kini tim kita wai pemain World Cup tau ke dah tumbuh pulai. Udah lepas tu lagi kita ke Miri dah lama bugulai kau bana ba hello wai Miri terus bugulai kau kami ba awak sadar lemah yang namin dah kini-kini di Kuching tentu ba frekuensi 101.3 FM bugulai aku Ken Michael lemah itu ba awak sadar lemah.

0: Hello, selamat lemai peningah. Selamat datang ngagai Bandar Raya Miri Pelabakku. Habis balat muai baru sangkai, baru datang di Bandar Raya Miri. Terima kasih balat kita ke milih YFM ke lemai tu. Anang minah ke stesen radio kita Laban Mayuh Macam Pengerami ke dekat di kunci ngabala kita bawa hello wai miri kita ke lemai tu pia mega bawa sada lemai harap kita terus entap begulai ngau kami jadi yang mungkal hello wai miri kita ke terubah tu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping bisik nemuai ngabas palan Miri Smart City Common Center baringkat 3 bangunan Dewan Bandar Raya Miri apa lama kuda 7 penemuai ya. Dekat berarti ke pemansang projek mengeri pintal ti dekat ngangkat ke pemanah pengawak ngatur mengeri ngena teknologi digital. Ramah penemuannya ia diberi penerang serta megak-medak pengawak mandang kamaya macam inisiatif mengeri pintal ti ngena teknologi ngam megak data dikena ngenegap ke pengawak matau pengawak meri servis mensia mayuh ngam megak atur mengeri ngau cara ti lebih efisien serta meruan. Apalan kawalan pintar tu dikarap ke oleh ngenegap ke pengawak nampak miri nyadi mengeri ti lebih pintar likun meruan serta tan setipak ngau komitmen perintah Sarawak meri kuasa ngagai agenda transformation digital untuk pengelantang rakyat. Ngalih ngagai berita kita ke situ itu perintah besai merejamin semua projek penagang bah hari opis menteri transformation tenaga ngau transformation AI Petra dekat di perumahan serta nadai bertangguh pihak penerang sapit menteri besai kemegak menteri transformation tenaga ngau transformation AI Dato' Amar Haji Padilah Yusuf madahkah setiap projeknya dikemata ngau siliak dikena nentu kaya tembok ni tiap ketimpuah ke udah ditetap ke koya 500 projek cakna mendani di strata menua tu benar dipejalai ke hari baru Rolling Plan 1 atau Pemansang Malaysia Lumpar ke 13 2026 ngau agih belanja sepenyampau 80.7 juta. Ia masuk ke jakonya pengudah ngabas projek penstabilan tebing sungai bak penam Cina Puja Tujuh Miri. Koya projek ke berungkus RM134,682 di pelabak tembok bulan November 2026 tu ilah dikena mutar ke penusah tusur tebing sungai serta nyaga kandang lingitnya. Bak penemui kesama yang megak bisik ngabas projek plan mitigasi ampuh bah tebing sungai Miri di Lutung kebungkus 31 juta. Projeknya berengkah digagak dalam bulan Oktober 2023 lalu dipelabak ketemu dalam bulan November 2026. Pengemaran ngagai budaya ngomain asal pupu bangsa nyadi pelasar keberguna dalam menegap ke penyerakup pupu bangsa di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madah ke penyelai budaya nak tahu nak dikerindu ke labanya ngemena ke komuniti hidup dalam penglikun berbasa ke pangan diri serta sama ngasai ke buah pemansang. Koya penyerakup di tegap nyadi batang penegap Sarawak ngemena ke tetiap komiti ngemeran ke budaya ngau pengarap dirimpu ngau nadai ngeruga pengelantang. Ia masuk ke jakonya lebuh berjadi Carnival Test of Borneo TOBC 4.0 di Miri. Koya penyerta delegation dari Sabah Brunei ngau Indonesia ngau mega China nyata ngayan ke TBOC dia tu majak ngeremai nyadi pelasar ngenegap ke kawa budaya ngau antara bangsa. Pengeraminya mega nyadi saksi pengawak bersilih sembekat pemerhati hati MOU hari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke bak Malaysia Vote of Record ungkup kategori serakup etnik pemaduk mayuh nyerta pengawak berbaris kelimpah hari pengawak nyua ke replika cek ngagai sekedar gerempuang lau sekolah. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap kagai penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumbak ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madahkah Pengawak ngatur pengerami tikas antara bangsanya Ukai Semina ngempuro ke komuniti bermotosikal ari dalam ngau menua luar dan mega nyukuang pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palandaga temuai ti di Kerindu. Ia masuk ke jakonya ba awam pengarang berita sepengudah pra ngelancar ke MIBW ke-13 di Miri. Koya, Miri ngembuan penglebih hari suka pemanah rampak menua, penyelai budaya ngamega perengka guna hospitality ti ulih mata, mayu hagi temuai di mustik ngamega antarabangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyari pengawal ikonik ti ngangkat ke nama Miri barengat antarabangsa. Kelimpah hari ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal hari mayuh bengkah menua. Ia megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta hari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selama lemai ngagai balap ninga kita di Bekenu ngam megak di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 Bekenu dekat ngatur sebengkah program kadikumai Kaniba Rinoati N71 Bekenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilang. Mayuh macam itibiti tingerino kati ngantik kita nyeng kawam pekit budaya lomba ngemain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta umega mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilia. Yang lain mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kaniba Rinoati N71 Bekenu 2026 15 ngagai 19 Julai tu ilang. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati serta mega nyerakup ke community. Ngujuang ke Hilawai Miri kita ke lemai tu, aku mai kita ninga ke dua bengkah promo tu. Bekawa ngau Baram Regatta 2026 ngau mega bintang Baram Regatta 2026.
1: Baram Regatta 2026 marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejakup. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekin lomba perahu kayuh ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YSM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang luar. Berseri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, nuan go. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
0: Ya nyana ka, kita bergulai bawa Hello Y Miri kita ke lemai tu peningah. Jadi ngoto pulai baru ngagai Ken Mike bawa YFM di Kuching terus ke sana lebay.
3: Ya terima kasih Bana bintang Baram Regatta berserimai ngau Baram Regatta 2026. Ingatnya ninga kita orang merudi. Ya, tentu ke kita yang tadi nang lepas ke peluang tu kita ya kengembuan julo hati kini ngelamat tu seminat dalam mimpi. Kanya di penyanyi ha tu meh maya ya datai ngagai audition kena 23 hari bulan 7 23 Julai tu ila ya berdewan suara Baram. Okey pendengar lepas tu lagi kena tai ke sekedar pesan berat ya ke bisi diterima kami bawa YFM dan sebenarnya berina kita ngau lagu tu Ari Lydia Richard Semina Nuan bak sada lemai YFM.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang ke diterima kami ba email yfmiban@gmail.com serta mega ba lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Ya kalai pesan ti ke terubah tu pesan ya ke datai Ari Albert Ngu anak tunggau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kediau ba rumah Philip Kaya Durin, kaban belayan ba Sungai Pasien, Lubuk Mengeris Nyabur Ruban, kaban belayan ba Nanga Bangkit. Pesan tu megak nuju semua kaban belayan ba Selidap Bintangur, Bukit Jawang Serikai, Batu 3.5 Jalai KJ di Bintangur, kaban belayan ba Bukit Besai Jalai Bawang Asan Sibu, Kelupuk Bintangur ngau semua kaban belayan bukai ba sebarang dur diau kenalah di Tesau Magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulit niang tungau anak amut tau ke langat ba rumah Temaga Sungai Kawi 2 tau ke Kuyat Bintangur nguan ulit malam 11 hari bulan 7 2026 lalu ngetas ulit dini hari 12 hari bulan 7 2026 penerang ke sili atau telefon ngagai Albert Nguan nak tungau 012-897-9498. Pesan ke datai hari Patrick anak Itil tau ke Bui. Jadi pesan tu nuju semua kaban Melayan. Kelebih lagi kaban Melayan ba skim gempuruk Skuau. Kaban Melayan ba Bawang Asan, Ulu Uyak, Dalat, Mukah, Selangau. Pian mega pesan tu nuju semua kaban Melayan. Kediau di Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei. Ngau semua kaban Melayan, Bukai ba sebarang dur diau. Jadi pesan tu madah ke semiang 100 hari. Niang Liung Anak Asun tau ke Liang tau ke Indai Bui Lemai hari 6 11 hari bulan 7 2026 Baklot 11566 Lurung Tebing 1A Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Semua kepemelayan dipinta datai ngau sembiang 100 hari. Niang Liung Anak Asun tau ke Liang tau ke Indai Bui kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bak lot 11566 Lurung Tebing 1A Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Pesan tindangkan kenyap pesan ke datai Ari Jessica Thomas ngari ke sedar sebilik. Pesan tu nuju semua kaban belayan kediau bak Seri Aman, kaban belayan di Melugu, Engkelili, Batu Lintang, Lingga, Banting, kaban belayan di Betung, Bulu Hantu, Seratua, Bunggu Ubah, Pantu, Gayau, Kuching, Miri, Bintulu, kaban belayan di Lebu Hantu, Tanjung Bijat, Sebu, Seduku, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke Magang. Jadi pesan tu madah ke pemati Thomas Sengkamat kena 6 hari bulan 7 2026. Niang tu dekat di Intu kena malam hari 3 8 hari bulan 7 2026 ba Ci Chuan Ko Sri Aman lalu dikubur ke Bak St. Lawrence Sabu pagi hari 4 pukul 9 pagi. Penerang ya ke Siliak telefon ngagai Jessica Thomas 011-2513-3387 tau ke Raymond Thomas 019-751-6302. Pesan tindakan kenyap pesan pemati ke datang dari Walter Padang anak Randi tau ke apa hidup dari Lutung Miri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Datuk Raymond Plan Sungai Glam sebawah Bintulu, kaban belayan bak rumah Jimun di Deng Sungai Sekutan sebawah Bintulu, kaban belayan bak rumah Muluk Keluak Seratu, rumah Majid Tengalat Baru Seratu, rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong, pengulun tiros bilik di Mapar Seratu, tuai rumah Melisa sebilik Bebabang, kaban belayan di Asam Payak Bram, Libau Niah, Praja Ulu, Praja Ilik Seratu ngau semua kaban belayan ke ngelala Kennedy Ngumbang. Jadi pesan tu madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai buat hospital Kuala Lumpur hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 2026. Niang tu dibaik pulai ke Miri di Intu buat parlor St. Anthony Tudan. Malam hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Dianjung pagi hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Ngagai pendam RC Lambir Miri. Penerang ia ke silih atau telefon ngagai Senorita atau Kenduk 011-351-20580 atau ke Gloria 016-852-9141 atau ke Imelda 011-932-3096. Pesan datang dari Lili Anangku atau ke Inaim Puang ke sekali itu nuju Kaban Belayan Barumah Bilung Sungai Katit, Kaban Belayan Barumah Manuk Mancal, Rumah Shelly Wang, Rumah Jandu, Rumah William Uncat, Kaban Belayan Barumah Untang, Rumah Beranja, Rumah Empawi, Kaban Belayan Barumah Semirah Gad, Rumah Kaya Sungai Janan, Sungai Menuan, Belawai, Sungai Yuang, Rumah Mingat Nanga Bawani, Balih Kapit, kemudian di Melekun, Mujung, Derisa Ansi, Nangga Sebatang, Mujung, kemudian di Pasar Kapit, kemudian di Rumah Robot, Jematan Suai, Sungai Paku, Sungai Mujung, Nangga Nyugau, Sungai Sud, Kabung, Sibujaya, Ngau semua, kemudian bukai bak sebarang Nur Diau, Madah kengetas uliat Niang Simon Anangkuak, kena hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 9 pagi, lalu muak ke malam, dekat Ngelumbung, Niang Simon Anangkuak tu. Penerang ia ke silih atau telefon ngagai Lili Ngkuk atau ke Naim Puang balumur 011-264-32441. Pesan ngetas uliat datai dari Daniel Anak Liang ngari ke David Anak Amiang. Jadi pesan tu nuju semua kapal Melayan. Terlebih lagi Amu Anak Arau di Nangga Tadak Kenawit. Uka atau ke Liung Bebatu 31 Semelaju Bintulu. Doni Liung Anak Asiang di Lung Pilah Bram. Munau bak Sungai Rosak Serikai, kemudian di Seratua, Rumah Nyulang, Nangga Temalat Suang, Sungai Menuan Kapit, Rumah Dik, Nangga Lan, kemudian bak Sungai Goh Ulu Ngau Ilik Kapit, Ngau semua kemudian bukai, tau ke sidak ke Ngelala, Cemuang Anak Arau. Pesan tu mudah kita sulit niang Cemuang Anak Arau, tau ke Indai Badau, Nguan ulit kena 10 hari bulan 7, lalu ngetas sulit pagi hari 6, 11 hari bulan 7 2026 bak rumah Joseph Anak Tinggi Peran Dabai Sungai Goh Tengah. Penerang ya ke silih atau telefon ngagai David Amin 013 821 7103.
2: Sada Lemai Y FM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura di to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu malang waknu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemardu bisa ga kupur kami merahnya jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak marudu coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak ya. Dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam aja ke pesan ke lemai tu peninggal. Pesan pemati ke sekali tu datang dari Johnny Telesan Anak Lintuang. Jadi pesan tu menuju semua kebang belayan. Rumah Nas, rumah Jonathan, kemudian rumah Jack, Sungai Arif, rumah Mambang, Stapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli, bak Sungai Tau, kebang belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iting, Sungai Anus, Cikgu Cukan Semadik Bok Setuan, Pengelu Mary Anak Lubun Ngau Bala Kaban Bukai Bok Kakus, Rumah Dora Nanga Tekalit Tatau, Kaban Melayan Ambun Bok Sungai Bawan Belingian, Sibu Jaya Ngau Semua Kaban Melayan Bukai Kenalah Dirintai Kemagang Ke Ngelala Mang Anak Bandung. Jadi pesan tu madah ke pemati Mang Anak Bandung tau ke Indain Tunan tau ke Nuli. Kena 6 hari bulan 7 2026 niang Mang Anak Bandung di Senyai malam hari 2 7 hari bulan 7 2026 barumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau dikubur ke hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Penerang ya ke sili atau telefon ngangai Johnny Telson 017 807 4402. Nangkan kenyap pesan kedatai hari Melia Anak Wat tau ke Petut nuju semua kaban belayan kelebih yagi Johnny Anak Beliang, Amuang Anak Beliang Bersalim Sibu, Dimbu Anak Beliang di Bintulu, kaban belayan Bok Pengansah, Bukit Tungku Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Leo, Pedalai, Tanjung, kaban belayan Bok Ijuk, Langkang Ilik, Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Bintulu, ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Durdiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit satu anak beliang tau kainai alut. Kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 10 pagi. Bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Seri Aman. Penerangnya ke siliak, telefon ngagai Melia Anak Wat tau ke Petut 019-521-7923. Pesan ngetas ulit datai hari Saka Anak Unggah ngau Lien Anak Unggah nuju semua kaban belayan bak Tirius, kaban belayan bak Bayan Ulu, Megau Temesuk Ulu Mukah Mata Dieng, Liu Bajalai Tebiang Tasik Balingian Mukah, kaban belayan di Bintulu, Sibu Miri ngau semua kaban belayan bukai ke Ngelala Unggah Anak Medan. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang unggah anak medan kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu muak ke malamnya nyuak ke Entebalu ba rumah niang tumpu Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Semua kemamlayan ia ke ngelala ngau ia ke dituju pesan di pintak datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan ia ke sekali tu datai hari Dumi Anak Kulak tau ke Inai juga. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Bunut, kaban belayan Kantu Balau, Merakai Panjai, Kedumi Sama Empit, kaban belayan Rumah Panjai Cangkul, Kelampu, Bulo, Danau, San, Panjai Ruai, kaban belayan Kumpang Langgir. Pihak pegang pesan tu nuju kaban belayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai, kaban belayan Sebatu Niah, Entulang, Engkabang, Sebatang, Setapang, Merudik, kaban belayan Bok Linai, Miri, ngau semua kaban belayan bukai, jauh atau kesemak, ia kedalah dirintai ke magang, ke ngelala niang Catherine Liba Anak Sulang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Catherine Liba Anak Sulang, tau ke bini Boni Anak Bariang, ngewan ulit 11 hari bulan 7 2026, lalu ngetas ulit 12 hari bulan 7 2026, Bak Kampung Satu Malaysia, Jalai Miri Bypass. Penerangnya ke siliak kita tahu telefon ngangai Indai juga 019-860-1351 tahu ke juga 016-872-1283 tahu ke Laki Nana Japang 011-290-28948. Lalu pesan ke penudi benar ke sekali tu datai hari Tuai Rumah September, hari Lung Tisam Tinjar Bram, pesan tuju semua kebun layan ba kebulu tabat rasan kemelayan ba rumah rengga batu pesuk sanggu sebilia likau apai muli kemelayan ba sungai lensat sida kuen sebilia kemelayan ba mawai tinting ulu layar betuang kau semua kemelayan bukai kenalah disebut magang pesan tu madah ke ngetas sulit niang mayat anayu kena hari 6 11 hari bulan 7 pukul 7 malam ba rumah September lun tisam e tinjar bram kaban layan ya kerika nemu penerang ya ke sila lagi kita tahu telefon ngagai Jennifer September 014-528-3436 tahu ke Christy Albania September 014-308-4830. Yang sekedar pesan ya ke dibaca lemah itu peningah kita ke bisir San Berat atau ke berita ke Bebatang kita tahu nganjung ngangke email kami yfm@gmail.com atau ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Terlepas tu lagi peningah mendiang ke program Aram Mansang terus boleh ke kami bawa sedar lemah bawa YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: sampai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Sada lemai. YFM.
3: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sayang. Siti program yang kali keluarkan hari Indo Pius bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita ninga keranau aku dengan siko usahawan, kebisik dengan adu projek dan nampun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, Ari Sungai Mador, Batu Lapan, Bintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Adia.
4: Selamat bertemu. Terima kasih.
3: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Berkini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
4: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah, aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh kediri menya kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lepanya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kita nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Ni aku mupuk mai nya nanam sawit.
3: Luan tu tadi kira di Perancang kari bala.
4: Bala ayak aku. Bala urang bukai mai. Bisa ige nyebut urang bukai tadi laban sida bisi ngajar ke laban nya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tu. Labannya sebulan sekali ya sigi bisi pansuat asih ngage kita. Ini aku berengkeh alun nanam lah aku mai nya 2011 nya.
3: Dia aku dekat ke anaknya nak ke dia tahu ulian nuan gak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau mesai do alai projek nuan anam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
4: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ni lah mesti 100 hater 200 hater kena tak tahu aku
3: belah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
4: Oh, punya maya nama ya 2011 nya. Tiga ratus tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Oke, anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
3: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun beli maya nya.
4: Maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba. Dia amat beli leka, benar ngi gak leka. Mang maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba. Aku beli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke? Leka nya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisi kira ke setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kayak ke ya. Tiap tahun aku bekanyak belama aku. Sekali meli leka belama-lama. Coba. Yang ke dia tu tadi. Lepas kenyong bisi. Bisi. Duit mainnya. Bisi sian mainnya. Yang kira nak ubi ke dia tu. Bekanya. Aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu Kira meli pawong ya meko.
3: Jadi ya nya chat ya beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan ke bisi di tanah nuan tetap. Jadi baku tadi asai ku mayo atau awak ke dekat di adu nuan maya jalai ke projek nanam pun sawen to. Jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisi di adu nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawen to.
4: So mayo apa awak? Nah, terubah kita itu dari sebedau nanam nanti ngena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak angusnya udah kebaik lah kebaik dulu semua kira ke bisa main orang gak kita yang kebaiknya enak lah ke siku udah temu semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah temu sukat dari dulu nanam ya kita cara kita nanam tadi pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
3: Ah dolomite.
4: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya anak sawit kita nya. Budenya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya denya. Baik ke kumbang yang tadi ini utainya makai pucuk sawit kita nya. Tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini masih racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanyanya aneh sawit kita ini tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mietnya sikit ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ayam ayuh nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespia ya
3: tempoh tadi kita nganti mbak projek nuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
4: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi silapan suat hasil ya pruning kita ya kini dan nanya ane yang kelalu ke kita ya muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita ya dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai ke lagi nyetengah ke lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput ke kok yang mesti ke namanya
3: berarti ya kan?
4: Berarti kita lah rumputnya nanti itu bawah nah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini lapannya kayak kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
3: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Kini berapa penyampa kanuan merengnya? Ngeke kun sawit nuan tu. Dalam sebulan.
4: Ya, Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merek ya nama lah. Ya baru nyaman tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bu kita merek ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru nya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mayu enggak merek ya. Kira kayak mesti sekuang kini sekuang sadian kita nyak meh kira berapa nya 400 500 gram ke ni
3: jadi yang tadi saya dia udah ke nuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
4: berapa 3 bulan ke ni punya
3: kok saya ne
4: iya nyoba buah baru meri baja kita baja ngai kia bisi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita ya baja batu kini dulu mainnya ngai ke masam taneh ya ngai buah ya nama ya masam tanehnya
3: ya mat
4: setahun kira kungku sih setahun sekali dulu maiknya cie diberi aku beri ya. Setahun sekali lah
3: ya
4: baca dulu maik
3: jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ni. Ulian Wan berkongsi madah anggih balap peninggalan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak Wan semudah berjalan ke projek tu.
4: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kebak kulit 500 ribu kelabak aku. Napa ke dia tu nyong nak kubi ke aku ngerja kena. Napa kita nemu ke kubi tu sejam berapa? Sejam 130 ah. Kira buka aku baru nya bisi 10 ika. Bisi 30 ribu kan. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisi 30 ribu.
3: Buka tadi clearing
4: clearing semuanya. Nak mia. Bisi 400 ribu ah. Nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh. Setahun tiga kali kumli baja. Bisi 300 guni.
3: 300 guni. 300 guni bagi guni baja ke berat
4: 50 kilo lah. 20.
3: Agak ya.
4: Berbuah mentok.
3: Sebuah buah tadi ya.
4: Sebuah buah. Nanti sawitnya tuai kita deh. Bisi belas umur tadi 12 tahun lah mesti 4 kilo 5 kilo kena ya kebiak ke mimet ke dia 3 kilo 2 kilo kena te cara majaan tadi leban sawit bukan kunya tanam kuna sebakar deh kita ukai orang company ngerti company buka air sekali kena nya tadi ladang ya kita ini tanam ke peringkat kena ni bisa nya tinggi bisa nya ke muda gi bar namanya tinggi gi ga tuai gi kenyak kenyak
3: tadi ada mah gi bisi kepada nuan kenan mau tai ke kos ke bisi beli barang ke kenka ke bisi beli nuan kena jalan ke bodo tu gaji pekerja tu dah
4: gaji pekerjanya orang ke numbuak buat ngambil besawian tadi kan numbuak ngena sabit tadi kira 100 sekum ngaji sira ya ya kengangkut tadi beri ku mimin gaya 80 akhirnya kengumpulkan tadi kira 60 lah kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya ku kengumpulkannya orang ini ya kengumpulkannya sidak ke laki tadi nyabit semua mudah ke buah sawit wikunya nyabit wikunya tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
3: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal ke dadu luar dalam kandang bulan
4: anggaran ya
3: anggaran
4: banyak lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik ke 35 tan. Kadang ya bisa juga yang sampai 40, 50 tan. Ya bisa maya ya musim yang nadai. Nadai juga ya. Ya pengabih ya ambil 30 tan. Ya 35 tan.
3: Kalau sebulan ya?
4: Sebulan. Nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke.
3: Tadi ya tadi Encik Arya kan nanya Nuan muka. Ini Nuan nganjur serta nyual buah sawit ke diuli hari hasil projek bertanam Nuan tu.
4: Aku nyual buah sawit tu. Rim lah. Rim jalan ke jadi dia. Laki E-nya. Dia belama aku nyua ya. Sejak dia belama aku nganjuang bersawir aku tu asir aku tu. Nadai aku bukai. Nak kilangkin jauh nak kena uliah kin ke. Ngira mulai luri. Nyasanya tadi ke. Nyamai kin. Semak di tu kan nganjuang. Ngira rim sesemak. Minyak nanti ya luri kita ya. Nganjuang kilang besar dia lagi. Nyongira ungkus seberapa yang lebih minyak semua tau pancit lagi taya tusah lagi kita ini kita ikat tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
3: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan wan sekumbang nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
4: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa juga beri baja mayanya baja sawit lah
3: kemaya kita
4: 2022 mayanya
3: 2022
4: tidak bisa beri
3: sekali beri nak
4: sekali tidak beri
3: sekali mayanya punya nama kita kebuka ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
4: bisa beri namanya semua jalai ke sida ya bisa merik ku batu semua aduh ke jalai ku
3: tau
4: merik sida batu ke mayanya coba bisa apa 1 kilo lah merik sida bisa 1 kilometer merik sida mayanya coba 22 mayanya coba
3: 22
4: saya kenyak maya saya cukup bisa ke kenyak aku minta namanya tadi mana mentuan
3: maja anak benih ya ataupun kena racun rumpun
4: racun serangga ya bisa beri coba
3: beri sudah coba ya
4: kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri usah meri tahun 2025 tahu ya bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
3: Jadi yang tadi Encik Arya ulih nuan mega berkongsi madah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
4: udah ke kongau kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuilnya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini ke muai dan cara nabur ke baja nupi sawitnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
3: tahun kemayanya
4: tahun 2025
3: 2025 tahun yang kemarin
4: tahun kemarin
3: ya bisa berapa lamanya tadi
4: ya sarinya
3: sari
4: Mayanya kita yang mudah penemu sikit mayu angka kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngeleja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngai buah macam maka nyabih timpuh maya ya ke buahnya ni tupi ke nyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupi ya lah ambil hasil ya mayu hampir dia boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka ko
3: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan nyak cik Arya
4: bisa ikut sobat saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut sus MPOB sobat bak peladang dia saya sepik ko peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun teninya ke cara sila madah dia sebab bisa juga saya sebab
3: jadi yang tadi Encik Arya nama jula tinuan hari lah dikena ngemansang kaget projek nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemari lah
4: dulu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang lah
3: kiranya dulu hati ni orang kenakak ke dia tu kan ngeremai ke kan nama lagi pun sawit tu kan
4: kira kenyam ya nambah
3: kenyam
4: kira kenyam ya aku sih ke namanya nambah kenyam pun
3: selesai dalam tahun tu
4: ya kira ke tahun tu sih ke nambah kenyam
3: tanya dia terencer ya. Kena ngujung ke jakok randau tua. Aku ke nuan merik jakok perangsang ngagi bala pinggang kita ya ke benuang atau ke bisa juluati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tadi berkanuan.
4: Perangsang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita ane ndak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisi kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu dia mega sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya meh nak bakal ada nanti lah dahnya nyemui kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh yang mengharap ke nembiak baru dia tahu ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane yang ngasuh tanah kita tebiar meh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh ane nak kita itu rumah panjang itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisi kita lah belanja kita lagi ke satu semoga anak kita sekolah ya asai supaya aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah kita ke muan sisi tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan yang beri belanja kita nak main penemu aku
3: Jakob perasaan ini orang terdengar dia agak bala peningat kita ya kebisik bisa jelati terkat bebun jadi usahawan tadi bukan orang tadi ya anang saw ke peluang lantai buka bisik aneh kita bisik namanya bisik penemu tahu bahkan tahu peringkat atau bebun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi nanam sawit tadi yang cari ya contoh itu
4: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang ninggal sendiri ini yang temen tak orang aja kita
3: ya cukup mana yang kau perasa hari ini adia tu tadi berfungsi dengan balap ninggal kita unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak Merik Besai. Terima kasih yang kawan Cik Adia anak bungai laban merik awak atau akan meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan balap ninggal buat program Arah Mansang kita dekat temu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningah, ningah kerandau, ya kebukai, kena kita punsi ke penemu, ngambil ke tau muka, ke penatai misik, warna bertanam, bertupi, tengah bumai. Terima kasih
5: ya. Kita rindu ningah kan telah.
6: Bertemu baru ngah kita.
5: Begulai ngah kami, bak bagi ke entelah.
6: Ningah keseluruhan begulai ngah kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang menggang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Jadi ini telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Ngelalai ke nama tu, Cik?
7: Kan ngelalai ke orang picak mata
6: ni. Ya, baru betul. Ngelalai ke orang picak mata.
8: Picak gila, kan riga kah?
6: Okay.
7: Angka sampuak batang.
6: Okay.
7: Assalamualaikum.
6: Lagi ke perhati ke baru?
5: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
6: Ya betul nah.
5: Semina ba YFM. Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaget ngeramidu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebenar 17 Julai 2026.
9: Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Maru.
0: Telefon kami 082-258-634.
10: Like mega Facebook kami YFM Iban.
11: Berkongsi ke info gaya hari peninggal berkandang 12 jam berengkah pukul 4 lemah itu tadi 7 hari bulan 7 2026 ribut kudik di pelabak kenyadi bak sekedandur kucing serian semarahan seriaman sibu muka kapit bintulu miring limbang hari di pelabak kemanah babetung ngau serikai lalu muak kemalam tu lagi nyentuk ngai gini hari pagila hujan bak sekedandur lalu bak kandang tasik menua Sarawak peninggit gelombang ianya kusung 0.5 ngai 1.0 meter ngau ribut berpuput hari adap ke barat laut bak peneras 10 ngai 20 kilometer sejam. Terima kasih Mr. Fazmi Syukri hari UPS Meteorologi Malaysia dah berkongsi berita gaya hari ngau kita. Lawak website www.met.gov.my ke penerang kasih lagi berkawal ngau gaya hari di benua kita. 7:30 lemai tu lagi peninggal. Dua kami nabur ke berita lemai. Lucy M rinang kita ke sekali tu. Tulang besi urat dawai. Baksada lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nabur ke berita lemai hari 2, 7 hari bulan 7 2026, lalu terubah tu batang berita. Pengerja pengawak Kelani di menua tu nyau mengangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan Batang Rambungan di Sadang Tembo ujung tahun tu ila. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur sarito tadi. Nyabatang berita lemai tu, lalu dan lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ti dempak rakyat menua tu kelandik bak mayuh macam bidang. Cukup berguna bak bidang aerospace ngau teknologi satelit. Sampai Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Dr. Anwar Rapai badah ketu undang dikenak ngemujur ke Jeluati Sarawak tika ngelancar ke satelit ke terubah menua tu. Leburatai bat tahun 2030 nyinilah. Industri satelitnya ndak seminak berpanggai bak pengelandik bak bidang aerospace haja. Labannya sama nyerangkum bidang engineering, teknologi pemadah, pemansang software, elektronik, robotik ngau pansiat data. Perintah Sarawak megah dekat semampai bekuh ke pemansang modal Malaysia, ngambil ke Sarawak semampai bisik ngembuan pengerja pengawak ke landik serta boleh nangkup guna industri satelit ngau space economy ke dudi arila. Ia maksud kejakutnya ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak randau ke diatur ngau nembiak ti belajar ke pengawak Astronautical Engineering, Ari University of Southern California. Projek Jematan Batang Rambungan dia tu dah 73.27% tembu. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lori Wu madah ke diri bisi menar pengharap ke projeknya ulih tembu ujung tahun tu. Ngagai ke dia tu segmen keterubah pengawak masang kabel tingkatan ke jematannya udah tembu lalu lapan agi kebukai benung di kereja. Jematan tu undang komponen keberguna bak jalan ngimbai tebing tasik menua Sarawak. Lalunya di sebengkah hari 4 bengkah jematan besar di Sarawak ke di Sadang Tembu tahun tu. Ia malah ke jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembu bulan 10 tu ila, lalu jematan Batang Seribas 2 di Sadang Sama Tembu ujung tahun tu. Kelipa harinya jematan Batang Paluh di Sadang Tembu bulan 11 tu ila. Datuk Insinyur Adil Lariwu mansur kerja kutung angkai pengarang berita. Lebuh ia ke ngabas tabak projek jematan Batang Rambungan. Renggat keterubah projek Samarahan Boulevard tidikannya di lambang baru kota Samarahan dia tu nyaukat tebu. Lalu dekat diterus ngai renggat tik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Boulevard 1.44 km pemanjainya dekat digagak bak jalan dari Masjid Al-Mutakin nyentuh ke upis Majlis Perbandaran Kota Samarahan. Boulevardnya di sadang dekatnya di palan ke manah dur orang mayuh ngelantang ke hati begempuruk tau kendur ngatur pengerami besai di Sarawak. Projek tu megah oleh nyawup nyeliah ke orang hari tik suah berdedat bak bandaraya Kuching ia ke suah alai ngatur pengerami ke besai. Belanjaan kena berjalan ke projek Boulevard tu di pelabak lebih hari 100 juta ringgit ianya 25 juta ringgit bak renggat ke terubah ngau 102 juta ringgit kena berjalan ke renggat kedua projeknya. Perkara kealai tiket bilun Air Borneo Ari Kuching ke Kuala Lumpur udah tau dibeli. Nyanya di kesejarah ti berguna bak company bilunnya kena penggi perintah Sarawak. Kepala Pemesai Eksekutif Air Borneo Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah ke penerbai bilunnya nyawup negap ke perkara pemindah antara Sarawak ngau Selampur menua Malaysia ngau menua luar kelimpari ke muka peluang ti besai agi bak pengawak dagang temuai. Pengawak dagang ngau pengawak beranak ke pukuk. Penerbai bilun ke terubah kedekat diatur kena 20 hari bulan 7 tu ianya penerbai bilun Kuala Lumpur Kuching kalai 100 sitik tiket dekat dijual. Berbangaunya penerbai bilun dua kali sari antara Kuala Lumpur Kuching dekat berengkah diatur kena 21 hari bulan 7. Tambang Sarawakku Sayang udah netap ke tiket RM375 ke pejalai penuju ungkup kelas ekonomi. Ngau RM736 ke pejalai sepenuju aja ungkup business class. Dinyengkaum cukai pada bilun ngau bayar tambang minyak. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai ke ditabur terus RUYFM. Menua Ukraine bisik niat dekat nanggam kerjasama ngau Sarawak bak mayuh macam sektor strategik. Nyengkaum pengelikun stok pemakai,
kuasa, teknologi digital ngau pemansang infrastruktur. Duta Besar Menua Ukraine di Malaysia, Dr. Hennadi Nondolenko, mana ke Sarawak bisi penegap buat pemansang infrastruktur, ekonomi ngau teknologi keulis sama di serungkai Menua Ukraine dengan kaul kerjasama dalam timpuh kepanjai. Ukraine mengangasai ke pengelandik di kemuan company hari Malaysia dan kelebih lagi Sarawak buat pengawak ngagak jalai jematan ngau infrastruktur jadi kebidang kesama oleh dipejalai ke sidak kena nyukur pengawak tinggal mansang ke baru Menua Ukraine. Perkara itu dipansut ke udah ya kenemuai meribasa ngagai tuai pemegai Menua Sarawak Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Mensia Mayu dah diasuh guna identiti kebenar by akaun Media Rama lebuh sidak ngenatai ke sebana ngagai agensi perintah. Residen bagi Menua Suriaman Mahra Saleh madah ke ulah tik nguna akaun pelesu tau ngasuh pias ke berkuasa mar dekat ngelala orang tik ngenatai ke sebana serta mar dekat ngulih ke penerang ke berguna kena mutar ke siti-siti sebana. Sebana kerigagak genak nama amai dekat nentu ke agensi ke berkawalnya oleh dipadah ngau jampat ngamik ke mansiak merik penerang serta berjalai ke atur ke patut. Orang kemayar itu rindu agi ngenatai ke sebana ngena akaun Media Rama nyengkawa mengenatai ke sebana pasal penanggul air ngau isu ke berkawal ngau pengawak upis perintah. Ia maksud kerja kutu buat sesi Town Hall Ombudsman Sarawak bergulai ngau pengerja pengawak perintah ngau Orang Mayu Zon Selatan 2026 kediatur di Semanggang. Nadai orang ditemu melanggar atur upis kereta darat JPJ ngau kes salah guna dadah mayu operasi bersepadu dadah kediatur di Bintulu. Operasinya dipejalai ke JPJ Pampang Bintulu bergulai dengan agensi penagang penyalah dadah Malaysia Pampang Bintulu. Direktur JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke operasinya diatur berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk pukul 10 malam kemarin bak terminal bas Bintulu. 15 buah bas bisi diperasa bak sepemanjai operasinya lalu perasa air kemik 10 ikut deriba bas megak ditemu nadai ngundan dadah. Pengawak meresahnya diatur kena tentu ke seminak bala deriba keamat nadai guna dadah aja dikemenar ke mai bas bak jalai. Insentif khas subsidi keboleh RM150 kena ngasuh kuih nak beranak bisi disedia ke bak program nyaga pengerai ngau pengelantang jelu ia tidakkah diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena hari 6 tu. Programnya dekat berlabuh diatur pukul 8.30 pagi nyentuk pukul 4.30 lemai bak Dewan Masyarakat MBKS ngimai jalai padungan. Penerang dalam Facebook upis veterinar Sarawak madah ke subsidinya ditatak nakak 100 iku ukui kedulu agi diregister serta bisi lisien MBKS ngau dah nerima vaksin penuh. Kelimpah harinya, ukui megak nak patut biak hari 6 bulan. Pengawak bukai tika diatur jerumbak program tu ianya merik vaksin rabies, ngeluar ke lisien serta masang microchip ngau nak berbayar kelebih lagi ungkup orang bak nur ke depegai MBKS ke bisik nginang ukui. Kena ujung ke berita lemah itu, tu batang berita baru. Pengerja pengawak kelandik di menua tu nyaut ngangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan Batang Rambungan di sadang tembu ujung tahun tu. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur. Sari tu tadi. Nyadakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yokotulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban. Nan Norindu.
3: Akik Cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Kuasa Huaren.
5: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsur, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsur, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nak guna kita bermunsur, perang kebepun ari mensia tinggal.

0: agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM. Sada lemai, sada lemai.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat rindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Yang Sebawah Agrofest 2026, 10 ngagai 12 hari bulan 7 tu bapalan durengkah ke kereta BDA Pasar Sebawah. Lalu berini hari ni apa? Gerah hari upis Lembaga Sungai Sarawak berkawal ngawatur ti nutup sekedar hari nur bak batang kemena. Nyerumbak sekedar hari atur program lebuh maya Sebawah Agrofest 2026 yang kawum pengawak ngelepas ke anak undang ngau pekit ngintik. Kena 10 hari bulan 7 2026 tu berengkah hari pukul 8 yang tu agak pukul 11 pagi. Jadi orang ia ke bisik dengah sungai lebuh mayanya nak ngirami kena kapal tau ke ngena bot perahu mit. Tentukah kita berhati ke notis tau ke gerah hari upis lembaga sungai tu kena jeliah ke seberapa dusah au. Seberang tanya kita tahu telefon ngagai upis lembaga sungai Sarawak tau ke lawak website sedaya www.srb.sarawak.gov.my. Nulung lansak mimet berkawal ngau Sebawah Agrofest 2026 ga ke diatur berengah hari 10 hari bulan tu ialah mai macam program yang ke bisi diatur bisi pekit bisi pengawak memerindang pengawak berjual ke hasil tanam tupi produk agro lokal ngau pian mega mai macam utai bukai hasil pengelandia jari baju gari utai empat airup. Jadi kita ia ke diau semak ngau Sebawah tahu dah tayang ngagai Sebawah Agrofest 2026. Lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari. Udah lepas tu lagi mega kita dekat di Perindang ngau lagu hari Menalan Band Selamaya Rudy Peter Bungai Atiku ngau Stevenson Anang Nguji Aku. Semua tu ungkup kita ke bulan ngau kami bawa sana lemai bawa YFM sebenarnya kita meniang ke main asal kita yang ramban lemai tu.

0: Nyagai bala kita luan, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke Kembera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Yo!
3: Ui, nak mau tanya.
2: Ulih nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah! Ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang sering agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
2: Bah, yuk, amat terkenung. Haram, lupa tu.
3: Ada eh, terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
4: Ingat you, main

0: 2 Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Tiwun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Neki.

0: Mei 24 iti lagu kedipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melati ke industri music Iban.
2: Oi, ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
3: Nadai duit ku tu.
2: Nampak duit nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke medai ya.
3: Nadai.
2: Begitu ke medai dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua adinya. Nang belaya. Cikgu.
2: Lari.
5: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak berbunyi, nanti pada pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.
6: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut, baka bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah, nemu meh bisik orang ke

Aku tuh udah usai baru cari tuh aku bisa mendang.

me azamua kita e daruma panyae sapa kaman skien ngambe du di ari bado asaranta

นาวานาวาบารพากาเลนวันกนา

ตังหะเหนียวอมัยเอ

0: lelebok ini ada.
1: Ada mega tengkang. Ulang gatwe abang maidang alang tau ka cingkang alayang galembang waye. Tasih ay tasih ay kumay dapalan.

bunga, wayai tanam, umai manjami.

pulai madek jawai pulai aku nak nemu abaguna kadek dia ayek kumai.

te aye bagi galgar nadai tua tau maramnya kamu te age gede singae ngae nyamai ge aku muno dire giga aku batu besai besai panjang darku aku nate yang dire damanuha aku nadae guna nadae kurang bisa kamge pia kupanemu lentak nyamu dire aga tegal belik

te sema de na daeng nang aku anya. Bye.

0: Sa Dalamay YFM.
1: Kesulia tau kanan biati di taban kurang kena diklala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Maya makai ubat manis tau ngujuang ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujuang ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tak nanti ladai sekali, nyak mana lagi.
3: Sada lemai.
4: Sada lemai.
3: Sada lemai.
5: Sada lemai.
6: Sada lemai.
5: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
7: Dah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur kami main kita mending ke berita Renational FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemerinang malam mulai ngau kami itu ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai ngau aku Ken Michael bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tahun selama lemai. Ya semua bila kita selama belelah mengazari tu bertemu baru bawa ya kebukai.

BM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDN.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan itu sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini, kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini, disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Our option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, asalkan keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa lega lah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude sorakan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh NCPD Bandar Sabah. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu Sarjis Alam turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, lagu Ang Adi Engau, lagu kedua nama Semadi Entua. Selamat malam pendengar, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 2, 7 hari bulan 7 2026. Okey, jadi ke malam tu 3 jam berengkar pukul 9 malam tadi nyentuh ke pukul 12:30 malam tu bergulai gawa aku Raja Smoking tu ke RB. Jadi ke lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching bekas lama dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, di Serian 106.9 MHz serta Bandur Nur ke Bukai boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua Nur terdiau. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami dengan cara online, dengan RTM klik, dengan portal radio.rtm.jovi.my, okey, My TV, dengan website RTM klik. Okey, kita ke diau luar dari menua Sarawak tu, baga di Semenanjung Malaysia, tak ke di Sabah, Labuan, Brunei, di Indonesia, tak ke menua luar, boleh dengar ke kami dengan cara online, okey. Okey, jam kita ke dia tu 9.20 minit malam. Okey, jadi terima kasih ngagai Ken Michael ke udah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi berikutnya pukul 10 malam lagi nur kami labur ke berita malam hari YFM. Okey, tentu kita terus segelas jalai nang nukar frekuensi radio kita. Tetap kati kita dengar ke kami. Okey, kena frekuensi radio YFM ke semua Nur Tadiau. Okey, dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. YFM segulai sejalai.

Ya, kita ke Benuan Terba Kereta Baru untuk jalan jam kali itu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang Benuan kali tujuh terus ninya ke pemerintah malam WFM. Okey, malam hari 27 hari bulan 7 2026 berbulan jawab aku Raja Speaking tak ke RB ke malam tu. Okey, ya, jadi peningnya lagunya tadi lagu kena baik Fazil, lagu Bekali Hati. Jadi Fazil siku hari semifinalis ketika berpikir ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara ke 9 tahu kai lagu tu lagu Siti Agi lagu kada beri nama Lelengau lagu ke digaga leka ngau tiun digaga Nicole Nicole muga siku ari semifinalis SSJ ke 9 kemai lagu Cerita Tua. Okey, lalu lagu ke sekali itu kita dengarkan lagu Induk Rumah Panjai lagu ke dibaik Maxwell Franklin Saran. Okey, jadi ke tahun tu mega bak ringkat semifinal lagu kedigaga Maxwell Franklin Saran bisi mega berpekit lagu kedibaik tak ke lagu Ari Mawat lagu Dayang Bintang. Okey, ya jadinya ngenang berkawal ngau lagu tak ke semifinalis SCSJ ke tahun tu 2026. Okey, jadi pekit ringkat semifinal SSJ ke 9 dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau beringkat pukul 5 Mei kena 1 hari bulan 8 2026. Okey, kita kedai di Selangau serta bak Danur ke semua tentu kita sampal datai berbala mayu maya pekit tu diatur ialah 1 hari bulan 8 2026 Dewan Serbaguna Selangau beringkat hari pukul 6 pukul 5 pukul 5 lemai kebenarnya. Okey, terus tinggal ke kami WFM Segulai Sejalai.

Okey, terus segulah sejalan dengan ke kami. Okey, kita akan benar online bah Facebook jam ke dia tu. Kita akan bedau like atau follow Facebook kami. Aku minta kita semua. Okey, type kita dia tu YFM Iban. Minta kita follow atau ke like Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi kita akan busy online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu nganjung komen sekali kena pesan rindu hati atau ke lagu peminta bah Facebook kami. Lagi aku macam ya, bak jam kedua, okey, pukul 10 malam, nyentuh lagi pukul 11 malam, okey. Pukul 11 malam, bakal selamat, dor kita dengar ke program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi, aku mai dengar ke Tanduk Randau aku, bergulai gaw siku penyanyi baru dalam industri muzik teba dengar Fedele Leo. Okey, bak jam ke penudi lagi pukul 11, nyentuh lagi pukul 12.30 malam. Okey, sebenarnya kita berperinan dengan lagu Ari Karen Libau, lagu Berserakup Hati. Aku mai kita berhati ke info gayari. Okey, itu info gayari berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak kenyadi, bak sekedendur, bakal kucing. Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu gaya hari mana di Serikai, Ngau, Mukah. Okey, tikas pengangat gaya hari. Ungkup ya sehari itu. Okey, ianya 24, nyatuh ngagai 34 darjah Celsius. Okey, terima kasih ngagai Fazmi bin Syukri. Apa mesari UPS tinggi mata ke gaya hari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkongsi ke info gaya hari kita ke sehari itu. Okey, Aram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu pun lagu kami bawa pemerintah malam YFM dengan ke lagu Karen Libau ngau lagu Berserakup Hati.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tomeh peluang-luang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amir FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, luan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Nama Magi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke

Topeka Industry Music Iban. Berita mana ngagai kita ke dia ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Selamat malam, dia tu kami naburkan berita malam 7/7/2026. Projek ngagapalan perubat kanser Sarawak di Kota Semerahan dia tu barenggati berguna benar lebuh opis Menteri Kerja Raya KKR Saritu tadi mengatai ke penerang pasal tender ngau ngabas tabak. Pengawal tu diguluk bala kontraktor tu dah lepas dari proses prakelayakan. Berjaku ngagai pemberita pengudah penemuannya Menteri Kerja Raya Datuk Seri Lezanda Dantalinggi madah pengawalnya diatur ndur merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor boleh nyedia kelanggur langkar projek ngau cara ngagak tipu mana mana sebedau tender ditetapkan. Kontraktor TBC ba rintai pandak dekat diberi tempoh nyentuh bulan 10 tu ndur ngatai ke langgur sidampu sebedau pengawak milih di berjalai ke kena bulan 1 tahun 2027 hilang. Berbangunnya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah palan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimbai ngau Hospital Tunku Lati Sarawak di Kota Semerahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 titik katil serta bisi nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi selula. Terdekat angkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu untuk rakyat Sarawak Bak Siti Palan. Projek kedigagak bandur tibesai 10.93 hektarnya dibjalai ke ngenak cara langkar ngau ngagak setipa ngau peminta sudah ditetap kopis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih 1 bilion ringgitnya dekat dibjalai ke dalam tempoh 60 bulan serta ditagak beroperasi bak tahun 2032 ilang. Projek ngagapalan perubat kanser Sarawak tu kena belanja perintah menua dulu sebedau perintah pesai mayar ungkusnya baru bakal tu dah dipersetuju sebedau tu. Projek ngagak jalai Batu Kawah, jalan Stephen Yong dia tu dah manggai 3.86% dulu hari tempoh asal. Nanti dibanding ke tempoh asal ianya 2.77% naka 25.6 tu tadi. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato Insinyur Aidil Lariwo madah projek kebungkus 207.88 juta ringgitnya di Sadang Tembu kena bulan 2 tahun 2029 hilang. Projek itu mengukur pengawal ngagak siti jematan panjai 74.8 meter di merakat Sungai Moyan ngau siti jematan ngelayang Sungai Sarawak. Udah temuilah projek itu dekat merik penguntung ngagai beribu-ribu kurang di tengah jalan ngau lancar lagi serta likun. Projek itu udah berengkah di jalan ke kena 11/2 tahun tu. Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawal nagang berkena ke vape dengan cara nagang pelajar advokasi ngau intervensi tumu ke lebagi Bak Raban Nembia. Menteri Pemansang Orang Induk Nembia Mit ngau pengelantang Raban Bansa Datuk Sri Fatimah Abdullah Madah perintah megak ndak nula nyangka berunding dekat jalai katur nagang penuh ngena vape dudi ari elak. Tajap pihak perkaranya menggunakan pansiat tisiliak Raban Bansa tu dah menyediakan diri ngau tikas pemerhati-hati mensia mayuh tinggi. Yang maksud ke jakutu Bak Siti Awu Media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh ke bulan 6 tahun tu, 135 operasi penderit adat berkawal ngau vape sudah diperjalaikan. Lebih 7,400 ml cecair vape di bergas 1.34 juta ringgit mega udah dirampas. Batimpo ke sama 1542 program pemerhati-hati ngau advokasi di berjalai ke di Serata Sarawak. Nyadakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil Ali Ari Bila Berita RTM Kuching. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

Okey, anak Sarawak lagu kena baik Agustin Merikan. Mari jam kita ke dia tu pukul 10.11 minit malam. Okey, sekali lagi selamat malam. Terima kasih berdengar. Lama lagi terus segulai sejalan ini ke kami. Bahawa awak kita ke malam tu. Okey, pemerintah malam WFM. Okey, jadi ke sekali itu aku maca komen. Komen ke visi dan jom bala kaban kita. Bala berdengar bahawa Facebook YFM Iban. Okey, komen kita ke malam tu. Mami Abah, selamat malam DJ Rajesh. Selamat jalan ke penyawak. Minta Nuan main ke lagu Ari Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih. Di kita merindang semua dengan YFM Iban bagai ke malam tu. Lalu, ngagin Nuan makan DJ. Engkau jangkosan. Senyum-senyum selalu. Tu kata cium-tujum selalu. Kau ya. Hanya ajak terima kasih sama-sama. Okey, Catherine Robin. Soalan Rajesh. Selamat jalan ke penyawak. Minta main ke lagu Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih ah ko ya. Di kena berinang semua peninga serta semua belakangan Facebook. Mega dituju ngagai Indai Tony ke dia di Seratu. Ngarap ke semua gerai nyamai, salam rindu. Terima kasih banyak-banyak DJ sama-sama. Yen Will, selamat malam Jess. Minta main ke lagu Ambai Lumur Satu Ari Rukin Rosen TBC. Di kena berinang semua. Terima kasih udah maca komen. Gau selamat berjalan ke pengawak ko ya. Lina Bugis, selamat malam DJ Rajesh. Selamat berjalan ke penyawak Nuan Bagonti malam tu. Hari Johor minta main ke lagu Hari Temedin Nuan Di Mata Nuan Di Hati. Di kena merindang terimpu. Lalu dituju dengan semua orang ke Bedau Tindu. Kami sini dengan radio bagai ke malam tu. Pemegang kami sebilik di Johor. Lalu kagian nombor ke DJ, salam rindu menuju kita semua. Terima kasih DJ Rajesh sama-sama. Okey, jadinya sekedar komen KBC dan jom bala kawan kita yang bala peningan Facebook kami YFM Iban.

Oke, pesan ke sekali itu Pak Facebook YFM Iban tuh benernya pesan dari Juni Ben. Oke, selamat malam DJ Raja, selamat berjalan ke penyawa madah ke diri Ari Miri, minta main ke lagu Arita Medin, lagu saya Semaya Balang di Kena Merinda Derimpu. Enggak balik kaban Facebook Abaka Syasha Amanda Induk Kenawi Richauno Madeline Isan Doria Kloni Bangi Manduah Flossy Lucy Zarina Jantum Gau semua belakaban keng lalameh nuju nuan maka DJ jimat pula lagi. Terima kasih ya, sama-sama Boniface Sipi ya. Selamat malam DJ Rajes, madaka di Rari Selapin bagi kemalam tu minta main ke lagu Johnny Aman Pemajik Lekat di Mata di kena merina semua orang keng lalau denyak. Julius Jenis malam DJ Rajes Mambam kami bak pantuk dito minta main ke lagu Gwen Sanggup Aku dituju bagi semua orang kengala. Si tagi komen tu Mary Jalo Ujo malam DJ minta main ke lagu Gerunung Kaki Curi Hati di kena berina semua benda kepada tinduk bakal ke malam tu kebenarnya Radio YFM. Okey, jadi terima kasih kita aku dengan jom komen lagu peminta pesan rindu hati bak Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berpindang. Ngau lagu Arita Medien, lagu Nuan di Mata, Nuan di Hati.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaco. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah, pasar Sebawah dekat dirami ngau egrofe Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, lagi macam komen bah Facebook YFM Iban ke malam tu. Dan sebenarnya ngarap ke kawan kita ke minta lagu Gwen tadi, lagu Sanggup Aku. Lagi udah terperindang dengan ke pemerintah malam YFM. Ya, komen ke sekali itu diterima hari Mary Jalo Ujo. Soalan DJ minta main ke lagu Gerunung Kaki Ancuri Hati. Ya, saya kena baca tu. Mana ke diri risung tu. Okey. Selamat malam agak nuju sesuai kumit. Selamat jalan ke menyawa DJ. Madah ke diri Hari Miri minta main ke lagu Pengerindu Ndak Berbagi Hari Raban Tajur Maung di kedai perindah semua geng lala. Udahnya Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa. Hari nama tu Sungai Tulang Bakuang. Okey, minta main ke lagu nama tu Nada minta lagu. Okey, salam rindu Ari Andrew Ujai Masiang madah ke diri Ari Bakuang ke oh nyajak komen ya ke malam tu ni. Okey, Nuri Antebang, salam DJ. Anti ulih aku minta main ke lagu Asaya Tinggai Besrara, lagu dikenal merina semua orang ke ngelala belakaban Facebook, belakaban TikTok ke lebih lagi ngagi orang di saya. Okey, okey, terima kasih DJ, salam sama-sama. BBF Saduan semalam DJ minta main ke lagu Edmund Lim, lagu Kelanjur Sayau Subak dikena merina semua peningat kepada tinduk ke malam tu. Udahnya komen hari Bulan Pegari semalam DJ, selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu hari Rudy Peter Kelalu Dalam dikena merina terimpu ngas semua belakaban Facebook ke Bukai. Udahnya komen hari Sojo Somarino, semalam DJ madah ke diri hari Sebuyau. Minta main ke lagu Andrew Senyalai, Berkikis Bulu Betis, dikenal perindah semua belakaban. Ngarap ke sedaya perindah magi yang bakal ke malam tu ku ya. Okey. Udahnya Alice Spencer, maka pasti komen. Tiulia minta main lagu Lizwita, Ukai Ngai Nganti, dikenal perindah terimpu, ngau semua peringat ke Bukai. Udahnya Lengunainai minta main ke lagu Patah Kelidi di Baik Dom Romeo di kedai merindah semua berdengar YFM. Mary Nanta bagi si komen minta main ke lagu Seminak Tua Jenemu hari James Roy di kedai merindah semua kepada tinduk pakai ke melantuk semua orang kenglala bas barandu sediau belakaban Facebook belakaban kenglala meh jauh tu ke semak ku ya. Okey, ya, Alex Zalta Bina Watabara bagi si komen tu. Salam rindu, salam sayau ku yang. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Baik Warok di kedai merindah semua belakaban. Mayuh belakaban di tag ya buat Facebooknya. Okey, kita nemu kita sapa. Stema Stevie Selam bagi si komen. Minta main ke lagu Ari Syah Payeng. Ari Kaban nyawanya di pangan ku ya. Okey, adanya Emilia Amy Richard mega madake diri Ari USM Pulau Pinang minta main ke lagu Melegai Pengrindu lagu kedai Ego Anthony di kita merindah semua. Doubling ke baja mega selamat berjalan ke penyawa DJ Shasha Amanda bisi komen malam tu celap dunia sibu malam tu ku ya. Margaret Uching minta main ke lagu Gwen, lagu Sanggup Aku ya. Lagunya baru dah dimain ke aku tadi. Okey, ya, terima kasih semua. Kita kudang anjuang komen about Facebook kami YFM Iban. Jadi pukul 11 malam kita dengar ke tanduk program Galeri Artis Bergulang Gau sikup penanyi baru dalam industri muzik kita Iban dengar Federlin Leo. Okey, 11 malam nyatuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi Galeri Artis YFM.

Jumat pukul 8 pagi hingga 12 tengah tengah hari Bak Dewan Suara Barat. Begitu dibuka Ngagai Peranak Malaysia berumur 17 Ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris takkan Mandarin. Maya audition by minus one nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri main ngobaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena

0: Dinyaja, Galeri Artis, Intia Maridua, pukul 11 malam. Wifi segulai sejalan.
1: Okey, bergulai kita dalam program Galeri Artis YFM Segulai Sejalai, program dikeluarkan Ninting malam hari 2 berengkar pukul 11 malam. Okey, jadi munyi kau daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu bisi temuai, bisi siku penanyi udah nganti arus telefon kita ke dia tu. Okey, jadi siapa anda penyanyi ke bergulai dengan aku program kita ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Jadi ngambil ke 6 asal jam aku nguji nyangau ya. Aku dah nganti arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Jadi nyama ya, sada nyawa temuai aku ke malam tu bergulai dengan kita dalam program kita ke malam tu enya Galeri Artis. Nama berita nuan?
2: Mana berita aku DJ?
1: Mana ne? Okey, jadi aku berdau nyebut nama nuan tadi laban aku Kak Nuan pun nyebut nama nuan madah ke penata asal nuan hari ni. Okay. Bangsa sekali kena Iban kini tak bisa campur bangsa Bukai kini boleh ne?
2: Boleh.
1: Hanya tadi ngambil kepala pendingnya untuk nemu siapa ke ngawak aku berandau ke nuan tu minta nuan madah ke siapa nama ngawak nuan tu asal penata hari ni tu. Okay.
2: Nama tu Delin.
1: Oh, okey. Okey, Federlin Leo. Ya nama tadi ne?
2: Ya, betul. Federlin Leo.
1: Federlin Leo. Kebenarnya aku takut ngelama tu aku lebih nyebut nama nuan bar radio tu takut ku salah. Federlin ke Federlin ke begini ya. Jadi malam tu nuan ada nyebut Dreampu Federlin. Federlin Leo ne.
2: Betul.
1: Okey, laban tadi bisi utai bunyi berdaba. Hari ni perantai nuan tadi?
2: Asal kenapa ya aku hari Langemuju Ulu Kelawit Julau.
1: Oh pia, orang orang Julau betul ne?
2: Ya.
1: Kumai ku orang Limbang nuan lama tu. Laban nuan selalu di Limbang pada aku. Okay ne?
2: Laban ke bisik kendali gawat dulu.
1: Pia. Ya. Tahu kaya asal hari nuan Limbang ne ya, Fidelin?
2: Hari
1: Julau. Okey, jadi begini malam tu ngangau nuan dengan nama Fidelin ke bisi nama bukai Fidelin ne?
2: Siginya. Nama panggil pun ya Fidelin.
1: Balakaban ngangau pun sigi Fidelin ne?
2: Iya.
1: Okey, jadi nyame abdinya temu aku ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Nanti kita akan medak Gamal Fidelin tu. Kita tahu medak ba Facebook kami laban kami dari benung live jam ke dia tu. Lagi sedang medak siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Fidelin tu tak melawat Facebook kami. Okey, jadinya tadi Fidelin terima kasih hau laban nuan oleh ngelimpah ke diri merawat nuan tajapan dia tu nyawa dah pukul 11 tip pukul 11 tu apa aku mai orang kat tindu ane Fidelin.
2: Ya,
1: Nuan. Betul. Nanti Nuan selalu Nuan maya tu berau tindu ke tak ke begini?
2: Selalu ya, udah
1: tindu aku. Udah tindu. Tang malam tu kira ke lawan tindu meh laban beranau aku dulu ne Fidelin.
2: Special minute.
1: Okey, Nuan madah ke diri hari Julau. Dia tu deh. Nuan ke beranau dia tu. Bad ini Nuan dia tu.
2: Dia tu ku
1: bar rumah ku bak sibu dia tu. Bak sibu. Kita habis sibu rumah bak sibu dia. Okey, jadi nyak meh. Fidelin, laban laban nuan tu siku ari penanyi baru neh dalam industri muzik kita bantu. Jadi kira ke mic balap dengar berkelalang nuan dulu tu neh Fidelin. Ni maya nuan kebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu tu Fidelin. Ngambil ke balap dengar kita sama nemu tu Fidelin.
2: Okey, aku berkongsi ke mimit berengkah aku aktif pengawak aku belagu tu tadi lah.
1: Okey.
2: Aku tu berengkah aktif dalam pengawak belagu tu bak tahun 2003 maya agi maya nguji engau ngeruh ai. Bak pekit piala wali kota. Terbuka Limbang Brunei.
1: 2023 ne.
2: 2023 subuh. Sempena hari Sibmas di Limbang tu.
1: Di Limbang.
2: Udahnya aku tu tadi dianugerah ke Balang Sidak tu tadi, gelaran artis Liga Sembilan.
1: Oh biar.
2: Kalau out, Maya Pengerami Liga Excellent Award.
1: Okey. Au. Oh, ya. Sebenarnya Nuan terus ke tanya tadi. Boleh aku nanya kini berapa umur Nuan itu? Fidel apa kemudian Nuan tu bakal biak pada aku Fidelin. Boleh dia tanya kini?
2: Ya, okey. Umur aku dia tu mangai 20 tahun.
1: Oh, 20 tahun. Au, oh, benung ya. Mainnya naik benung bujang.
2: Benung bujang, dia muda benung belajar.
1: Benung belajar.
2: Ya.
1: Okey, au. Okey, jadi ingat tadi nomadah ke diri berengkah aktif dalam kau belagu tu dalam tahun 2023 sebabnya ya.
2: Ya.
1: Au, laban aku bisik ya mada posting Nuan buat media sosial bahkan buat Facebook tu. Nuan sebenarnya tu segi aktif dengan orang pekil belagu ni, Fidelian.
2: Ya, selalu dengan orang belagu kini-kini.
1: Au, udahnya selalu boleh nombor kena ya.
2: Mesti boleh nombor.
1: Au, okey. Ya. Au, jadi nya Nuan start aktif pengawal belagu 2023. Ni main Nuan okay. Start berengkah serius, berarti serius ke aku tu Nuan berengkah ngerekod lagu, ngegak lagu tu deh. Laban udah kita ke ngerekod lagu tu, hanya baru kita ke digumbai orang kira ke penyanyi tu, ke artis tu, Fidelin.
2: Oh iya iya. Okey. Kan aku ngau recording subah, maya aku ngau Siti pekit ke di Anjo ke Cigumbat, ianya finally ianya pekit ke Roke Online. Yang ajak aku. Tapi oh. Tu, dia tu ke Cikgu Mat mainnya.
1: Malala ni?
2: Malala.
1: Oh, ni main tahunnya Fidelin?
2: Tahun 2024.
1: Oh, 2024. Okay. Okay.
2: Mm-hmm. Mainnya kira open lah, bunyi korang lah open. Mm-hmm. Kita Sarawak di tu, ngau semenanjung. Semua boleh ngau.
1: Okay.
2: Jadi, aku tadi dipilih Cikgu Mat, ngau bala juri. Mm-hmm. Jadi, artis baru naungan tidak pangabulah pengerima.
1: Apa ya?
2: Ya.
1: Okay, startnya Menwan bisik ngagak lagu mainnya?
2: Bisik ngagak lagu. Lagu petugas aku cuba kena beri nama Enggai Bersara.
1: Enggai Bersara.
2: Ya.
1: Hanya bergulai ngau Cikgu Mbat ne?
2: Ya, bergulai ngau Cikgu Mbat cuba.
1: Oh. Lagu Enggai Bersara. Siti lagu ni aja?
2: Lagi bisik. Lagu kedua aku cuba PDP cuba lagu Anang Terperasa.
1: Anang Terperasa. Nya lagu kedua.
2: Ya, lagu kedua.
1: Anak yang terperasa, apa ya? Hmm. Okey, udahnya?
2: Lagu ngai sekarang tu kebenaya digaga Anthony Usan tu.
1: Anthony Usan, oh penyanyi kita Anthony Usan ya?
2: Ya, penyanyi Anthony Usan.
1: Oh iya, okay. Ngagak lagu tu, ya?
2: Ya, ngagak lagu tu kebenaya.
1: Lagu ngai bersara. Lagu Siti, ya. Siti nya deh, anak yang terperasa yang tadi?
2: Anang Terperasa tu tadi digagak Cikgu Mat dalam tu. Cikgu Mat dalam.
1: Oh.
2: Fedeless Givan.
1: Oh, Fedeless Givan. Ah, oh, kalah aku.
2: Fedeless. Itu bakal nama aku.
1: Ya, meh. Kumai aku nyebut nama Derimpo tadi.
2: Ya, mai orang taruh dia. Kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya. Sebenar, okay?
1: Bukai. Orang-orang bukai, ne?
2: Orang bukai.
1: Okey. Oh, jadi, ya, dua itu lagu. Digagak Nuan gulai ngau Cikgu Mat, ne?
2: Ya, bapa ngabulah pemerintah.
1: Okey. Ya. Oh, jadi lagu Nuan ke dia tu nya lagu ke bisi ditebah kami buat WiFM tu lagu tebak NC Ban tadi ne ya.
2: Betul, lagu tebak NC Ban.
1: Lagu tebak NC Ban tu ni Maya Nuan ngerekod lagu tu deh Fidelian.
2: Maya aku ngerekod lagu tebak NC Ban tu tahun 2025.
1: Oh, tahunnya kemarin ne.
2: Oh, kemarin.
1: Au. Oh.
2: Hmm. Tapi ya, pada bulan 2 tahun tu, 2026.
1: Oh, bulan 2, 2026 tu tadi. Oh.
2: Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
1: Udah 3 bulan. Okey.
2: Itu oh. Nak pilih tu tadi. Tadi lah 51,000 view. Udah lagunya.
1: Bah, di ni ya? Bah YouTube?
2: 51,000. 51,000 view bah channel TNS Music Production.
1: Tapi ya. Okey, lagu tebak NC Ban tu minta Nuan cerita mimik siapa ngagak lekas, siapa ngadu ketiwan lagu tebak NC Ban tu, Fidelin?
2: Okey. Kelihatannya lagu tebak NC Ban tu lekas ya digagak Stanley Tiongho. Aku pun lalu sampai bertemu mu. Tapi face to face ngau orang kagak lekas lagu tu lah.
1: Sampai ke Sarito.
2: Sampai ke Sarito lalu pada bertemu mu ya.
1: Oh, Fiona.
2: Ah, seminggu chat aja ba WhatsApp apa semua
1: ada. Oh, okay.
2: Ya. Okey, ngagal tiun lagu tentang si banyak itu si bantu ianya Cikgu Maxwell John Pageng ngau nak jadi.
1: Tapi ya.
2: Udahnya komposer lagu tentang si bantu Tuning Kabimpu.
1: Tuning Kabimpu.
2: Bayu pengalamannya hari subuh-subuh.
1: Okey, kira ke dia tu Nuan Bak Baruh Prabung sedar Tuning Kabim mana?
2: Ya,
1: Teen
2: Age Music Production.
1: Okay, okay, Fidelin, ngadingat tadi lagu ke pemuda baru dikeluarkan Wan, tebak yeah. Siban. Lagunya megak suah di tebak kami bak YFM. Okay, aku ke mai balap dengar tu, dengar ke lagu tebak Siban tu, boleh Fidelin?
2: Boleh, boleh.
1: Mesti sida katanya tertanya tu, mungkin ni punya lagu tebak Siban tu. Lagi tu beranda baru au. Tu hanya ke dulu lagu kena baik Fidelin Leon pu tu mai aku kalau tu dalam program Galeri Artis. Okey Fidelin lagi tu beranda baru out kita dengar ke lagu Fidelin Leon ngau lagu tebak ensiban.

0: Terima kasih abdinya, lama lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Nah, bulan jauh aku raja speaking ke malam tu, tapi juga bergulai jauh temu aku ke malam tu inya Federlin Leo. Okey, lagi bawa arus lipun kita ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya, okey. Federlin, okay. Kita sudah ninya ke lagu Arinon Po tadi, lagu Tebak Ensiban. Yeah. Okey, tajapan kita sudah ninya lagunya, tang aku kan nanya ya. Nama cerita dalam lagu Tebak Ensiban tu minta nuan nusi ngake bala peninya tu Federlin.
1: Okey, aku nyerita ke secara ringkas lagu Tebak Ensiban tu. Mm-hmm. Okey, Tebak Ensiban. Nyerita ke kisah pengerinduk sikuk lelaki. Alaban pengerinduk ya tidak datai ba adam. Nyarti lagu Tebak Ensiban.
0: Nyarti lagu Tebak Ensiban.
1: Saya tertanjung diri nyamen.
0: Ya, pada main tu kenyal eh, Federlin. Lebih maya nuan nerima lagu tu medak leka tu begini saya nuan bisi ngait ba nuan lagu tu gini bisi kenapa enggak kini lagu tu nadai.
1: Bisik panggak saya.
0: Bisik kira ke bisik kala pengrindu dan ratai badan meto.
1: Bisik.
0: Aw nanti nua jadi Federlin out. Okay, aw jadi Federlin tidak salah aku nua untuk kala megangkau program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Aw, ya, saya ku kala jadi champion kena.
1: Kalau
0: tu kira ke ulir daripada kira ke artis YFM cerita kenyalang betul na?
1: Ya kira piang me.
0: selalu ngau DJ Doom di Limbang na ya?
1: Iya selalu.
0: Okay, papa ku udah tidur DJ Doom jam ke dia tau na? Nak yang nanti tu lah. Jadi nanya nuan tu Federlin, lepas kita kena di penyanyi, kita kena di artis tu. Begini nuan tu, bisik kalau engkau orang belajar vokal, begini tu Federlin minta nuan usik yang kebelap ninya tu.
1: Okay, kalau aku engkau orang belajar vokal.
0: Dini.
1: Okay, aku kalau engkau orang belajar vokal tu. Maya bisa titik bengkel ke di atur Cikgu Yudi Sirista. Yau Cikgu Dewi. Maya tidak kru DSTV nya Kelimbang
0: Maya na.
1: Ya aku ngambil peluang nak orang tapi kurang madanya belajar vokal deh.
0: Betul.
1: Ni kekurangnya kita perbaiki ya.
0: Betul. Dikena kita yang mana kayak game quality kita yang vokal ni.
1: Lapan kerana madanya aku nak putar kau ada.
0: Betul.
1: Ngambil aku pun vokal tu tadi. Mana
0: lagi lah.
1: Mana lagi?
0: Okay. Jadinya kira-kira usaha nuan meh. Kena nuan ngagak ke lebih mana lagi. Okay.
1: Ngambil konsisten lah.
0: Betul. Jadi nakak ke dia tu bisik Prambu kan agak lagu baru kini tu laban dia tu kira-kira udah benuang angat lagu Tebak Ensiban tu begini tu lagi udah bisik lagu baru begini tu Federlin.
1: Okey, nakak ke dia tu bisik udah lagu baru
0: udah bisik lah
1: udah baru-baru tu aku tersibur itu udah record lalu shooting lagu baru.
0: Udah shooting.
1: Udah. Tapi yang tu tajuk agi rahsia lah.
0: Tajuk agi rahsia. Tang lagunya udah kira kuda tembok punya na.
1: Udah. Shooting recordingnya udah. Shootingnya pun udah.
0: Oh iya. Ni Maya selesai ya kan maksud ke lagunya? Bedau.
1: Bedau. Takat tu bedau.
0: Bedau ni.
1: Laban lagu Tebak Ensiban itu penuang hit dah banyak orang.
0: Ngelak ke lagunya dulu mana?
1: Ya, agi baru punya kurang dah.
0: Betul. Jadi nyam tadi agi ngenang kau ngelagu Tebak Ensiban tu. Ukai ge ngenang lagu-lagu kebuka itu tang laban lagu tu ke lagu ke pemandu baru Rinwan. Jadi begini Nuan meda sambut Ari Mansia Mayu bala kira ke peminat meto ngagai lagu baru Nuan Tebak Ensiban tu. Begini Nuan meda sambut Ari sida ya.
1: Okey, sambut Ari bala pendengar nuju lagu Tebak Ensiban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya nuju semua bala peninggal ke usia medak live. Terima kasih ke sampai nyukun karya-karya dari Fedelin Liowau.
0: Betul. Jadi munyi kurang tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view neh.
1: Ya,
0: 51k view. Jadinya main gagal-gagalnya kita tahu support Fidel Leo tu tahu ngelawak YouTube kelimpah kita ninga ke radio FM, okey. Yeah. Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Tap aja tebak Ziban, tap kita nama Fidel Leo. Okey. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, nuan tu dalam industri muzik kita itu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke ba menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penyanyi dikerinduk ke nuan tu ke idola nuan tu, minta nak kunci enggak bala peninggal tu Fidelin.
1: Okey, penyanyi si dikerinduk aku ianya Ricky Anderson. Laban yang ngemuan patah nyawa tik mana ya? Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai ke atas kan?
0: Begini, maya nuan suah berpikir sebab maya lagu ya begini?
1: Kalau maya gini sebab maya lagu ia kagi ingat kaku maya ku berpikir sebab lagu beri pemutus hati nuan baik sebab kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban sikit terindu ke Riken Rosen eh.
1: Iya.
0: Awalnya nanti bab menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi menyanyi di kerinduk kenuan?
1: Nanti bakal ia ke bab Semenanjung, aku rindu agi-agi Aming Spring.
0: Aming Spring, okey.
1: Udahnya nanti bakal menua Bukai, bakal bab menua orang putih lah punya korang lah.
0: Tahu.
1: Lebih kepada tidak Michael Lenturo atau Brian Adam.
0: Oh ne.
1: Ya.
0: Oh, nanti aku mendak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR nya. Kira ke ukai zaman nuan ya.
1: Tahu. Tapi aku kan evergreen mungkin ya.
0: Oh. Ya. Begini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya begini ni. Labang oh, labang kita lihat tu bisi media sosial ne ya.
1: Banyak korang namanya terikut-ikut deh, tidak ke veteran yang kapal lama deh, kemalang.
0: Lalu rindu dengannya, ne?
1: Lalu rindu dengannya, lalu kan orang uli nyadok lagi ada.
0: Nyadinya tadi. Begini aku kena nyanyuan tu. Nanti bisi peluang diberi orang peluang. Tu soal ditanya orang agak orang bukai mereka tu. Nanti bisi diberi peluang. Begini siapa? Nanti boleh duet. Duet dengan siapa kini? Sekali kali Ricky Anderson kini tu kalau orang bukai.
1: Nanti bakal bah industri musik kita ibana. Aku ke berduet ngau tanya lah tidak Ricky. Ngau pengulu yang sangat lain. Yeah. Nanti kita legend pun. Kita impian lah.
0: Impian. Nada salah. Satu
1: hari ila-ila.
0: Betul.
1: Kita keluar ulin berduit atau tidak ya.
0: Betul. Okay. Minta nuan komen mimit tu Fidelin. Nanti nuan merhati ke industri muzik kita itu. Industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan nanti nuan medak. Industri muzik kita dia tu untuk Fidelin.
1: Okay, komen aku menuju industri muzik kita iban dia tu makin berkembang lah, makin maju dah keharapan uliah diterima bala mayuwa, tajapan mayuwa, penguji datai. Muzik dayak kita iban tu terus dihargai.
0: Betul.
1: Lalu my identity ngau budaya kita yang agak kita lebih tinggi
0: aja. Betul.
1: Nyambung
0: main
1: aku.
0: Okay, terima kasih ke penemuan-nuan, tak ke komen-nuan. Betul. Jadi nyamai kita ngarap ke nangiranya penangi baru, penangi lama tu sama-sama. Sama-sama meh kita yang mansang ke industri muzik kita iban tu nih Fidelin.
1: Ya, betul.
0: Okay, jadi Fidelin tua ngetun lama. Ninya ke lagu dulu ya. Lagu aku mujingi kat lagu Ricky Anderson, lagu Beri Pemutus Hati Nuan. Lepas hari tadi tu nyebut nama Ricky Anderson yang saya berlagu tu ke malam tu. Okey, tu ngetul lama anu kami dah kebukai peninya. Terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ninya ke dulu lagu kedai baik Ricky Anderson.

0: Okey, nya materi dunia, Ricky Anderson baru dah merindah kita semua ngau lagu beri pemutus satinuan. Terima kasih lama lagi ini ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Bukul ngau temu aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan nya Fedele Leo. Kebenuang nganti ba telefon kita jam ke itu. Okey Fedelin, udah terbinang ngan dengan lagu Ricky Anderson.
1: Okay.
0: Okay, Fedelin. Bakal kita kenyali penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu. Bisi orang yang tadi bakaya main lagu rock, main lagu berentak dan tu. Nanti nuan tu. Lama kita mendak lagu dan tadi lagu berentak lubah. Kini nyanya segi genre nuan begini tu, Fedelin.
1: Nanti bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya.
0: Ibandut. Oh, uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Nanti nuan mu lagu anang terperasa. Ya lagu disco dandutnya.
0: Oh iya, lagi kuningnya. Lapan aku berdoa ninganya aku nan mu tarine. Lagi kuningnya lagu anang terperasa. Oh, lagunya rancak na.
1: Rancak, tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Iya, awaknya bisa ba YouTube ga?
1: Bisa
0: ne, okay. Jadi nyambek ke bala peninya tu uleh follow nuan bab media sosial tu. Uleh disebut kini nuan po Facebook, ente bisa TikTok kini ngambek ke sidaya nyamai meh nemu berita pemberbaru hari nuan tu. Nyangkanya bisa berlagu badini kini bisa ngagak show badini kini. Tentu nuan bisa update bab Facebook nuan. Okay, minta nuan madah ke nama nuan Facebook media sosial nuan meh ngambek sidak uleh follow uleh jadi. Kabar nuan buat media sosial tu Fedelin.
1: Kita boleh follow aku buat akun rasmi aku buat FB. Bahkan aku selalu nge-post post udahnya update apa-apa lah. Nanti bakal aku bisa event apa semua. Okay, pagar kita nama aku Fedelin Leo. Dia maga akun TikTok aku Fedelin Leo Official.
0: Official kan. Menyukur orang tadi nuan lebih aktif buat Facebook na ya.
1: Ya, FB selalu.
0: Jadi nyak meh Fedelin ngawak kita kagi tinggal tu tentu nuan bisi pengarap ati nuan laban nuan kenaji penyanyi, pengarap ati nuan dalam industri muzik kita ibantu. Pengarap ati nuan tu Fedelin?
1: Okey. Pengarap aku ngarap aku tu boleh diterima bala pedino bak dalam dunia pemerintahan.
0: Betul.
1: Laban punya itu tadi mah, nanti ukai hari semua walau peminat aku kasih kos apa.
0: Betul. Okey, jadi lepas nuan tu ke lagi biar 20 tahun tadi sebut nuan tadi.
1: Ya, 20 tahun.
0: Jadi aku percaya mayu megak bala nembiak benar dengan randau tua jam kedai tu. Okay, sidak kebisik pengerinduk bak pembelagu yang kanya agi malu-malu kini nak berani kini. Jadi lepas nuan ke udah kira ke siku hari nembiak ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngora berpekit dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jakup san meh. Kaya sidak ke bisi hati kaya dia penyanyi tangnya tadi agi malu-malu. Okay, minta nuan tinggal ke pesan dengan kaya sidak ya ke malam tu Fedelin.
1: Okay, pesan aku ngagai semua nama ya ke bisi perindu bahawa lagu tu anang malu, anang takut mantai ke bakat diri.
0: Betul.
1: Kita ukai dia tu kemain lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metone kira ngau peluang tu meri awak nganuan tu aku nemu laban nuan tentu bisi utai ka daripada jaku terima kasih nuan tak penghargaan nuan ngage orang ke selalu nyokong nuan dalam pengawak tu keminat nuan ke bab pengawak belagu tu Fedelin. Okey
1: terima kasih ya kesukung hari kita semua. Nanti aku ngelama tu hari pun aku lagu sampai ke dia tu.
0: Ya,
1: laban buka nyamai buka datai bak tahap ke dia tu dah. Ya, titik lagi kita menggai ketika orang recording artis namanya korang eh. Kita nyamai. Ya, titik lagi kita perlu belajar nangis okay nggak tahu lah. Belajar.
0: Betul. Iya. Okey, awak jadi nya asai ko nak tu merandau tu aku melam tu aku nemu nuan pada kat tindo ada tu pergila habis si penyawa. Ya, okey, jadi nya meh terima kasih ngono nao sekali lagi laban uleh mai awak nuan berandau ngaku ke malam tu nya jauh malam kita okay, berandau ne. Okey, jadi nya meh kami hari WFM tu ngarap kenuan makin mujur meh dalam kawa belagu atau nyadi penyanyi tu amunnya kurang lamanuan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan tu ti uleh munyu kurang yang tadi Nevedelin bakal kita yeah. Baru tu ti uleh kati ke attitude nya mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerindu kurang ti uleh lawan kita ka semampai relevan me uji nuan mada bala penyanyi-penyanyi kelama dia tu lawan yeah. Sidaya nyaga attitude sidaya nyaga kualiti lagu-lagu sidaya jadi nya sampai ke dia tu sidak lagi dikenang orang dikelala orang lagi popular punya kita untuk ke dia tu ne Fidelin. Okey Fidelin, terima kasih au tidur jenak malam tu au.
1: Okey DJ.
0: Baduk main ngenang utai ke udah teban si warna.
1: Okey okey. Boleh aku nama mimin lagi DJ.
0: Boleh, boleh.
1: Okey. Kata-kata terakhir aku dalam tu terus ke sokong kita ada aku ambil aku tu tadi Ramzi yang lagi ngeluar ke lagu-lagu ia ke vokal berkualiti kena merindah bala peningat semua.
0: Iya yeah, betul.
1: Kalau manis itu semua ia ke bisik pada live bisik ningal live ningal radio bakal ke malam tu.
0: Ya yeah. Okey, oh, terima kasih Fidelie, okay. Selamat malam. Mau ialah bertemu baru ke kau.
1: Thank you WFM.
0: Okey, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih kau, selamat malam. Okey, ya. Au, okey. Jadi nya membenarnya randau aku bergulai jauh Fidelin Leo siku penanyi baru dalam industri muzik Taiwan kita udah ninya berkeni ya pejala ya meh jadi penanyi ya yang madaka berengkari tahun 2023 subak ya suah ngorang berpekit nyentuh kayaknya tadi ngerekod lagu nyentuh ke sari itu lagu ya ke pemula baru ini lagu tebak siban tebak ansiban lagunya suah megat di tebak kami ba YFM. Okey jadi nyak meh pedinya tu nak kita mulai dalam program galeri artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru dalam program galeri artis bawa ke Bugai. Okey terus berperindang kami ninya ke kami YFM pemerindang malam.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metium Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bunga.

0: lelak, leka, Kaunselor Sangin, Tiun, Tony Angkabi. PB, lagu diempu nuan siku. Leka PB, Tiun, PB ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu nuan bisi intan dikembuan. Leka ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka ngau Tiun, Matthews Mambang, ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka ngau Tiun, Andra Abah.
1: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka ngau Tiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka ngau Tiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka ngau Tiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
3: World Cup 2026 hari 3, 8/7/2026 Round of 16 Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam live bar Sukan Plus. Siti lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan.
3: YFM.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau wagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Numbia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry. Muji.

0: sebagai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak kaya.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Dinding hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelaik ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup memayau, nemu berjakup kau udu. Mujaku kau ikan. Memang hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cerita kalau mendak Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ki.
2: Ah, ya kan mujaku ngujelu cah.
1: Ya bekenya ni. Nemu berandau ngujelu. Tete di rumah. Mulai gawa. Cinta pakai dia tadi. Boleh sapu dipilih.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ti cah anak ja ngujelu-julunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu delu.
1: Nya sebengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bukai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manungan jual ca.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukan yang bisa duit.
1: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: madang balo tajak me aku lutu mayuh tanda temu aku kita mensia tu unta kita nada uleh kita ngambil ke utanya temu kita magang nak uleh
1: ya
0: bakar reti aku suku tinggi kira tinggi punya tiga mesti belajar eh ini jalan dah tinggi dah tang nama balo kita nanam lado leban ku selalu dekat nanam jaku kasih apa nanam lado balo kita nanam lado tajak aku suku dah tinggi tang tinanam lado lah aku kaku hanya kita tu ndak tahu ndak mulai ngurangkai anak medak ke rimpun yang pangkat tinggi aku sudah PhD.

Jakupan sang kitay kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjai ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang terlebak berhidup, berkaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita tu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah putus sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kitai, terdekau bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa.

Maria Pinday. Bisi mayo jaku kitay tepulay baru ngagay sida. Sama-sama me kitay gempung sati segulai sejalai. Sama-sama me kitay mupuak nyingkang kemua ngerapat balabukai tidak dulu berjalai maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan berkat ke kitay semua.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak terdekar januan, uliah nyelamat kurang, hari itih diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Kadar tu berengkah hari jam keterubah nyentuk agai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami Bahar Pintu.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngena jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Ukai uras.
1: Nyak meh, Ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
2: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempo.
3: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penangguh dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penangguhnya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi kok kita nya tadi apa kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bakeni nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebih kita dituntuang utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun temusnya. Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak. Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuh semua utainya. Ya, ti nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, ba Penangguh ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Nyak kebuahku selalu ngajal, ya nyak utai teman satu. Okey, lebih utainya nuntuan kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai kersebut nuan ngagi aku.

0: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah yang pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut misia tu. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi. Utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engka tua nak tertangkup ke pengawaknya. Engka tua nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tua dekat diberi. Biar kujakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu. Mai tua semak ngaget Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bas sampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap ni tegap. Pengharap ni nak berkinsir. Artinya kerja utai ni patut dikerja serta bersabar. Jaku dalam ada aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah lebuah kita sabar dia utai ke badas dekat selalu jadi mana mak penghidup kita ya.
2: Sajurai 635 belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Wangi maya ya senaram sarita. Kedah dipisin buah anyo piak ke kebak. Sigat maya ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancok warna selum. Sigat maya bakar Ricky and Russell.
1: Siti
0: ya sigat, ayo senera, kengunte indop ya.
2: Nemu, nemu mai be enterong. Nama tekari kebendar ya, mesti bisik terpinta nantu ne. Nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendaya kamali bilun kontrol. Bilun, bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang diri dekat lindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu yang nak ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tinggi dua pedah di kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedah di pala. Kutu nyumbi di sengah ini utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Dengan bala peringkat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal entirung. Jakob manis saya.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Aku Duna, Dato' Kita Benong, Mengaka YFM, Merindang Kita, Begulai Sejarah.
2: Bukit tinggi sanggup ku miki, kasiat besai sanggup aku nyemberai, para api...
3: Hei, nama otak kedadu ku tu. Nama tu, akun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Tahu-tahu, aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
4: Tuan, nama apa ngawak dek?
5: Apa? Anak hack Facebook orang di setun tuan.
3: Bah, ketika kena hack dek, pernah dek? Ya, kena suat lelengah, nak ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
5: Tuh, ngoyah lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, sedoi kena lagi.
6: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login.

Jaku prasang kesaritu. Ngerai tubuh ngau semangat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, dia metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapai naik kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersema lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalat dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke luar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh perai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti paru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak pihak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah ta'ala, maka semua utai buat dunia inyau tu. Ia semina inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasih ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lo ngasih ke ia. Maka kena sebut bersekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang nejuk ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Tegam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: duk tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bakeni kita napek perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku ditau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama subah penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tanya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingik kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan, ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padahal kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: Ijik kanan anak-anak langkau, panglima warna satu bersara, Sri Pahlawan, panglima gagah berani.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
3: Hai Sam.
4: Hai si.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
4: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
3: Oh, aku mau ikut off.
4: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
3: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa mah jam pisi.
3: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
4: Cina.
3: Version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu anak mana orang?
4: Lomat jam itu sini.
3: Eh Sam, nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya, nanya mana gagak bukanya?
4: Eh, nada lah si. Kak, muda rindu muda jam deja.
5: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan

0: Roja, kita boleh nangka nurannya dulu. Budanya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau, tau ke kena gangguan seksual, bak palan kerja. Pasal tu, Ariwai FM, segurai sejalai.
1: Rebis boleh munuah, tang boleh diseliah ke. Nanti bisik pada ukoi tau ke mayau bak sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, nanti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Nanti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: YFM.
1: Mengerap pagi.
2: Mengerap pagi.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yep.
2: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi Segulai Sejalai. Baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi hari 3 kita Kesarito ianya ke 8 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu gebringan semua tim dia kawa Pengerah Pagi YFM kita. Lalu terima kasih ya tumu pagi udah mula studio radio kita ngegi frekuensi FM kami ianya 101.3 FM Bandaraya Kuching di tu. Okey, lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi belabuh hari jam 12.30 malamnya cukup ke 6 pagi tu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami dia suh jenak lagi bahawa timang kerbat tawah lalu pihak megah ngulu balaya ke gawak siap malam ungkup ya malam tu tadi lalu berkah ke 6 agreement kita tentu ya udah berbalik aki dia tu kita bergulai bahawa Pengerah Pagi kandang sejam ke terubah tu segulai siap lain gau aku Uncle Stone agreement handuria tadi ngergas ke mata kita bak pagi hari 3 kita ke Sarito sudah mana angku kuat kami dulu angku kuat hey, kena-kena kita menyak okay? Jadi apakah selama megak ya sebenarnya kita berkongsi ke perkara ya ke bukai lalu pihak bukan terus ke program awak Pengerah Pagi kita ke pagi tu mana dulu kita beri ya, terima kasih ngegay ya petara ti udah nampuang seput kita iba dunia injau tu sariah dah agi lalu pihak megak mengharap ke sari tu semua pengawal ya ke dekat diatur kita di pecelai ke ngau mujur megang ari berkat ya jadi pagi tu haram kita itu tadi sama di awal jenuh dah lama belak kita ya bersampi dalam hati diri bersampi ya pagi YFM kita di ulu keraban area gereja Roman Catholic ba sampai pagi YFM pagi hari 3 kita ke Sarito.
4: Tabik bala peninggal semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 3 ke 8 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Dalam talapai, dada ngasuh anak no ngangau kami, lalu kami mukati ulih nerima ya. Ketika di kangau nonya tadi, kami nemu lalu ulih ngasai ke Jesus amat bisik dalam pejalai pengharap kami. Lalu kami dengan baptisa, menjadi murid ya lalu ngenaka ulih. Ngeremai ke berita manah berkunci ke jaku ya ngagai ura bukai dalam pengharap kami tu. Nengah Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil. Ke dambik kuar Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil tu pasal Rasul ke 12 ikut. Jesus selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagai ya. Lalu merik sedak kuasa, muru roh tijai, setengerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Tu nama sedak ke 12 ikutnya. Simon kede kembai Peter, ngau menyadi ya Andrew, James anak Zebedee ngau menyadi ya John, Philip ngau Bartholomew, Thomas ngau Matthew ke pengumpul cukai, James anak Alpius ngau Thaddeus. Simon kedegelar bujang berani ngau Judas Iskariot kenyual Jesus. Sida ke 12 murid ikunya lalu dia suh Jesus berjalai kuya. Anang berjalai ngagai orang bangsa bukai. Tukang ngagai negeri orang Samaria. Tang berjalai ngagai orang Israel ketesat baka bedus. Lebuah kita berjalai padah ke berita mana tu perintah surga nyau semak. Injil Tuhan. Jadi dalam Injil pagi itu, dari Matthew bagi 10 ayat 1 hingga 7, Jesus merik kuasa ngagai sedak murid. Kedua, yang ngasuh sedak ya berjalai. Nama pengawak selebu sedak berjalai, padah keberita manah tu perintah surga nyau semak. Jadi lebih Jesus ke mari sedak kuasa ngagai sedak murid tu. Jesus mari sedak ya kuasa muru roh ti jahi serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi bisik sekali lebih ku ke mari retreat ngagai sekedak bala ketekis. Jadi bisik siku ketekis tu dikangau orang bersemayang. Jadi lebih ya kenanya nama pejalai tu ke kebuah kita ngangau aku bersemayang. Jadi ke orang yang madah, bisa ba rumah kami tu ke ba nur kami dia, bakal ke bisa utai ke jai, utai ke nak mana, tu ke ngacau kami. Jadi ketika itu tadi nurun, ngagai rumah orang yang lalu ya, dalam pejalainya tadi ya, ngurun dia berkeni ko, semayang, uliah dikena aku tadi. Jadi yang ingat, nanti Jesus, kalau dah nguas, meri kuasa ngagai sedar murid, tentu megat Jesus, beri kuasa ngegaku koya. Jadi ngenak pengandalnya tadi ya datai bersama yakin. Lalu cara ya tadi kelimpah ngau ke mecik ngenai kuria, maka mecik ngenak garam. Jadi dalam sampingnya tadi bersemayang, kita balantu rari koya. Tindak rari kita kena garam tu lagi koya. Jadi akhirnya tadi mimir tadi kerja ya tang, ya nemu tanya uliah ngasuh roh kejai rari muru antu kejai ukai semina sidak ke diciri baka bishop atau kepada dikentang kita semua kudah di baptisa nerima kuasa tu. Jadi anak takut anang malu lebuh kita terbit peluang muru atau ke dia seorang bersemayang ke begitu. Jadi ditu mission Jesus ngagai sida nama mission Jesus ngagai sida ya kesatu Jesus madah kisada anang berjalan ngagai orang bangsa bukai tukang gai negeri orang seretang berjalai ngagai orang serak ketesat baka bedus. Jadi mayu hari kita udah de baptisa tang sekedak sedaya nanmu bersemayang atau kenda. Jadi kita ti bisi awak beri peluang berjalai ngiga sida tau awak sida uliah pulai baru. Jadi kedudi benar pesan pasal perintah berita mana tu di segi seruran lengkas. Lengkas di kerja ngagai semua kitai kudah dibaptisa madah kura bukai perintah surga nyau semak ngau cara tua penghidup kitai teka berkunci ke berita mana dengan buku kudus ngagai wara bukai penduduk dia benar Injil Matius seretu ngingat ke kitai ke satu kitai bisi kuasa tu tadi dalam kuasa tu tadi kitai diberi sama peluang nganatai ke perintah lah talang ngagai orang bukai yang perintah surga udah semat tu ke perintah surga tu dan segi udah bisik lebih Kristus kedatai dalam penghidup ke tempu. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita tabik Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus Maria ti kudus inai Allah Ta'ala bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami para ilah. Amin. Awak kelah tala di pemandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuh gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas niau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ga anak khas munu anak mempesan. Nebang ga kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang bulu hapa rugan barintai enam. Mawak lakitai daya atar rubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas dah udah badu lantang ega ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita atau kejuluk hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan merantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai ti jai bekitai. Pelan ia kena beri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ke tegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebok bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sida berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya. Megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. awak kita indak berbadi terpejuah labuh kelebah. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngawak kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup memuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas memuak kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri impu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua tai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu di kemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisik mimpi katnya di penanyi, tu meh peluan wan. Besri mai ngau baram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Pekit tu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inam.
4: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
5: Bisi Maya. Jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jakuk ti ndak berlebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
6: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang kuda telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
5: Nyak alai sebedau tua berjakuk, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
6: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
5: YFM, segulai sejalan.

ke baru ajan sugau dani ke pagi tu. Pada singkang kita kiah anang salah singkang. Munyi ke lagu El Vidonya tadi meh ke nama trulo ti kita tu udah dani anak keluar beruban baba ni ka. Nemu meh kadang-kadang kita tu jam udah lawan tang. Nanti singkang nak pada salah hari takut kenyau tergelincir wei. Nalah tunggu-tunggu pagi nyau begau gasak kenyau. Okey, jadi pengerap pagi YFM sama pagi okay. Bala peninggal kita di sejingkat kemudian ke radio kita ke pagi tu frekuensi 101.3 FM lalu berkenang ke bak menua sejingkat kita di tu kalau 50,000 mesia manyuh ya ke dia bak menua sejingkat dia ya dekat nerima penguntung pengudah jembatan baru singkat ngopim gak bisi lima gak projek berumah ya ke benuang dekat di pejalai ke. Okey, jadi berkenaan ke beritanya dia sapit Menteri Energi ngau ngerempak menua ke pihak megaknya di Kabupaten Kunsian Negeri Sita Demak Laut Dato' Dr. Hazlan Abang Hakim ni madah ke berkenaan ke bahawa projek tu tadi ianya tadi cukup berguna nar nur nyambu dengan gentur dengan peniawa menua tu kelebih lagi ia ke bak menua pesisir lalu ditambah atau diumbak kemungkinan ngau lima itik projek berumah ia ke dekat digagak bak luar menuanya. Jadi lima itik projek tu ia terima pilihan Tanjung Bakau Singkat Gobil ngau piamaga bak bakau lalu tiap itik projek tu di pelabar kenyedia 600 nyentuk kenanggai 1000 unit rumah kelebih lagi kena guna mesti mayu ia ke dia bak menuanya lalu diumbak kemegak ngau pemansang tak pemawak ti ngadu ke Padang Bilun Baru Tanjung Embang ngau pia megak ya palan penyakai kapal dekat ngerami kagi ya penumbuh ekonomi ia kenang ya udah bisi bak menuanya tadi lalu berkenang ke jembatan sejingkat atau megak dia sampai Menteri Infrastruktur ngau pia megak pemansang penyangkai kapal Dato' Ariel Lariwo madah ke jembatan sejingkat tu ianya sebut dengan projek mega kelebih lagi bak Padang Bilun Tanjung Ebang serta pihak megak ya bak penyangkai kapal tasi lalu ia madah ke ngau bisik ya jembatan tu dia yang nyedia ke jalan ya ke jam 4 lagi kelebih lagi ngagai 2 itik projek tu ngau penyawah dari kurang hari 10 kilometer lalu ia madah menyitu lebih banyak ia ke ngelawak tabak projek jembatan tu di Kuching lalu koya perintah negeri tu nang ia udah merambu ngagak jembatan ngopim ke jalan baru kelebih lagi nur nyambung semua pilih menua ti semak ngau jembatan Batu Belat jadi projek tu dah di kebenar ke Pak RMK atau ke Langgur Pemansang Malaysia ke 12 ngau agih belanja ia ke lebih 300 juta lalu nanti akhirnya mega property jembatan yang kemudian mega dekat dia gagak ngambil ke sistem pengangkut menua tu efficient agi nak kereta tu projek andur gagak jembatan batas singkat tu kira udah datai pemasok fizikal ya 94% lalu dulu hari jadual ya ke asalnya 1% lewat ke tembu dalam kandang bulan Oktober tahun tu nak kereta tu kerja andur gagak tu tadi nang ya agi lebih merati ke pengawang adu jalai dia singkat gak upiam gak Tanjung Bako lalu jembatan yang memanjai 1.2 km tu digagak ni Nitiah ke standard kembar R5 ianya jalai keterubah bah projek jalai pesisir kedua Sarawak Second Trunk Road ti nyemak tembuk ila dijangka kira uliah nampuang kira-kira 15,000 perengkap pengangkut sari lalu jadi jalai ia ke suah diguna kelebih lagi bah menua pesisir nuju ngagai negeri Kuching okey jadi tu mega di pelabak ke uliah ngurang kagi penyekut takut peledat perengkap pengangkut si tambah ngagai menua Kuching okey ya tadi ya berkenaan ke jembatan sejingkat kira untung meh bala sidak ya ke dia buat menua tu ila untung meh kita api aku menyelekan aku akhir okey jadi datuk lagi dekat ngetai ke pesan berat ya kongsi di kiruan peninggal ngagai konti YFM tu kalau bagi kena cara WhatsApp ngau email kami au jadi sedau ngetai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu agi terus mai kita berperindahan dong regas ke mata pagi hari ya tiga kita satu lagu sempama tincin tusah hati terus gulai secara ingat kami Pak YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Uliah ke Hurix gamat bak kedai rentaian Farmasi.

0: Singgau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upias iklan ubat. Heurix.
1: Isi. Oh, isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni ke ku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising anjung.
1: Bah, madah ke ku meh?
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, kurang ke mati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang ke mati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak kah?
2: Ih, nah lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ngetai ke pesan berat kita ke pagi tu keterubah. Ngetai ke pesan ke dikirum Christina Ana Lawi ngari ke Sidak Swilia. Lalu pesan tu nucu bala ke dia ba nanga gerenjang dua barumah. Bala barumah dase kumpai piang begang kalak krian nanga puak. Sungai Kabang Kaki Wuang, kebelayan kriau bakrangana rusak dua berumah, ensawak Sungai Bunuan, Mapar, Babang, pihak Mega Subuyang Ulu Krian, rumah Julian Abbas Batu 24, kebelayan kriau bak Kampung Merang Batu 24, setengah Jalaya Serian, bala kriau bantai awas Bayur Ribas, nanga Batang, Melupuk, Draw, lalu boleh diuang sebubu kebelayan kriau bak Sungai Kelampai Batu Sudat Kucing, pian mangga nang maras nang teliak tiga barumah sungai su nang pelaguan gawiak nalah di rintai ke ditau kelebagi balaya ke skala sama gawa ba CMS 100 gawiak ke bukai ti ngelala lawi ana igua tau ke laki ni yang bandi ana atat. Isi pesan nah madah ke lawi ana igua, lawi ana igua udah nadai kemari ianya kena hari 27 hari bulan 7 lalu niang lawi ana igua, niang lawi ana igua tu deka di senggai bala maiwah malam pegelau malam rimpat 9 hari bulan 7 baru mah Jupiter Sungai Bansu Krian Seratua sebelau ke di anjung pagi area 5 tu ila ianya kena 10 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan dipinta sampal data ngesah penusah rabatu. Jadi nando baru isi pesan ya ke dikirim Christina Analawi ke pagi tu ngari hidas bilia jadi pesan mereka paya yanya lawi ana igua, lawi ana igua tau ke laki yang bandi ana atat udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 laluan yang lawi ana igua, yang lawi ana igua tu dekat di senggai bala mayuah kena malam pegila malam hari 4, 9 hari bulan 7 bar rumah Jupiter Sungai Bansu Krian Seratu sebelah ke di anjung pagi area 5 atau ila 10 hari bulan 7 bala yang kelala atau keri pesan di bicara tayang ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ya kedua semoga pesan pemati ke dikirum Maria Ana Jimbun tau ke cheer pagi tu ngari kindaya jadi tamu anak laman jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau batang jelaluang hatu bau lalu piam galong ti sampat barumah bala ke diau ba ulu layar kelebagi barumah kadir melabu kabar belayan ba tembawai tintiang sepak betuang ngau bala bantabai julau kebelayan ke dia berjumatan suai rumah jelian ansiat ania rumah Brian sungai tia ngau bala ke dia berumah berandi menara Brunei Darussalam ngau kebelayan ia kenalah di rintai ke ditu magang jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan, laman anak rekan tau ke apai kelukut udah nadai laluan yang laman anak rekan yang laman anak rekan tau dekau di senggai bala mayuah barumah jerandi yang sungai bebayan jelaluang hatu bau kena malam atau lagi malam bertiga 8 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagilau pagi hari 4 9 hari bulan 7 kita akan nemu sekali lagi kawal dengan penusaha rabatu tahu bertanya ngagai Maria Ana Jimbun nombor 017-801-6195 tahu ke ngagai tamu anak laman nombor 017-801-6195 8599516 tau ke ngagai amui analaman ba nombor 0145878974 dan baru pesan pemati ke dikirim Maria Ana Jimbun tau kecir ke pagi tu ngari kindaya tamu anak laman yang dia pesan tu tadi madah ke laman anak rekan, laman anak rekan tau ke apa ya kelukut udah nadai lalu niang laman anak rekan, niang laman anak rekan tau ke apa ya kelukut adakah dia senggai balam mangimah malam tu lagi malam hari tiga 8 hari bulan 7 baru mahjalan yang sungai Bebayan Jelaluang Tubau seberau ke di Anjuang Pegelau pagi hari 4 9 hari bulan 7 balau ya ke ngelalau tau ke dipesan diminta datai lalu kanemu sila lagi tau bertanya ngagai Maria Ana Jimbun bernombor 0178016195 tau ke ngagai tamu Ana Laman bernombor 0178595516 tau ke megak ngagai amui anak laman bernombor 0145878974 lalu pesan ya ketiga setiap megak pesan mati ke dikirim Walter Padang Anarandi tau ke apa yang dau Arya Lutong Miri yang dipesan tu nuju balaya ke diau barumah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah Rumah Jimbun dah dideng sungai Sekutan sebawah Bintulu piam ganu ju bala ke dia rumah Muluk keluar satu rumah Majid Tengalat Baru rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong sida pengulu entira sebilik ke dia rumah Par satu piam ganu ju tu rumah Melisa sebilik ba babang satu kebelayan ya ke dia ba Asam Paya Baram Libai ni ya ngopi amga nuju bala ke dia ba Praja Ulu Praja Eli serta ya kenalah dia rintai ke di tauti ngelala Kennedy jadi dia pesan tu tadi madah ke Kennedy ngumbang udah nadai pas pita kelumpur kena hari minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu ni yang Kennedy ngumbang tu dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam mertiga 8 hari bulan 7 bak Dewan Pala Sen Anthony tu dan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 kependam Roman Katolik Lambir Miri kita akan musik lagi kawal ngapun Sarabatu tahu terus bertanya ngegai Sinorita bernombor 0135121508 tahu ke ngegai Gloria bernombor 0168529141 tahu ke ngegai Emelda ya bernombor 0119323096 nando baru isi pesan pemati kedatai Ari Walter Padang Ana Randi tau ke apa yang dau ke pagi tu Ari Lutong Miri yang dipesan tu madah ke anak ya yang kena dia ngumbang kena di ngumbang dan ada di hospital Kuala Lumpur kena hari minggu tu tadi yang 5 hari bulan 7 lalu niang kena di ngumbang niang kena dia ngumbang tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3 8 hari bulan 7 ba Dewan Palosen Anthony tu dan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri hau kita akan musik lagi kawal ngau Abdul Sahara Batu tahu terus bertanya ngegenduk double nama senorita bernombor kusuang 11 3512 0580 tau ke ngegai Gloria bernombor 0168529141 tau ke ngegai Imelda bernombor 0111932306 lalu nguyang ngegai pesan ya ke situ nya pesan pemati ke dikirim Rani anak anak tucang gau pia mega beraji anak antucang jadi pesan tu tadi nuju kapal belayan ya ke diau ba kop ibuas do berumah muduang pat bawa rumah kapal belayan ke diau ba tapang hujan pia mega nuju bala ke diau ba rumah Anggi Garu engkudu baru ngau engkudu atas berayang tingkat licuk kapal belayan ke diau ba rumah luang empawang ruban sungai anak sepetan kerubung selang serikai pihak mega bala ke diau di kapiat ulus petana serudit betawang batang krian batang sebelah ngau pihak mega kebelayan ya ke diau babla sibu Bintulu Miri ngau kucing setelah ya ke nalah dirintai kerituk tinggal entucang anak badah jadi pesan tu tadi madah ke entucang anak badah tau ke apai gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu ni yang antucang anak bada ni yang antucang anak bada tu deka di itu balamaiwah malam hari 4 nyenyak malam lah pagila 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban kabelian ke di pesan pada tai ngesah pengusaha rabatau nanu baru pesan mati ke dikirim randi anan tucang seduai beraji anan tucang ke pagi tau nya dipesan madah ke pais dua ya yenya tadi antucang anak bada antucang anak bada tau ke apa ya gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu ni yang antucang anak bada ni yang tucang anak bada tau deka di itu balam mayuh malam pergi lah malam hari 4 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban bala ke dipesan diminta sampal datai ngesah ngesah rabah tau lalu nangkan kenya pesan pemati ke dikirum jos anak mori tau ke apa yang nyantau yang dipesan tu tadi yang nuju semua kabar belayan ya ke dia bas manjajalai bat 14 sampai ya batu 26 piamga bala ke dia bas manjaya jalai mukah batang mukah jalai dijah mukah nyentuh ke sebah kuang ngau sebawah setelah kebelayan ke dia bak bintulu miri kapiat petarajang suai niah belaga ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala diana anak jaga tau ke indai nyantau isi pesan madah ke diana anak jaga diana anak jaga tau ke indai nyantau udah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu bawa hospital nyabawa Bintulu lalu niang diana anak jaga niang diana anak jaga tau ke indai nyantau tu deka di senggai ba rumah alih sungai abau batu 26 jalai Bintulu miri kena malam tu lagi malam hari 3/8/7 sebelah ke di anjung pagila nya pagi hari 4 ke pendam minggu batu 27 jalai Bintulu Hamiri sekali lagi kita tahu bertanya ngagai ita bernombor 014-288-0494 tau ke ngagai bika bernombor 017-3140-343 dan baru pesan mati ke dikirim jos anak muari ke pagi tu tau ke apa yang tau yang dia pesan madah ke bini ya yang tadi dia nak anak jaga dia nak anak jaga tau kena nyantau udah nadai kemari kena hari 27 hari bulan 7 ba hospitalnya bawa Bintulu lalu ni yang dia nak anak jaga ni yang dia nak anak jaga tau kena nyantau tu deka di senggai balam ayuah malam tu lagi malam hari 3/8 hari bulan 7 ba rumah alih sungai abau batu 26 jalai Bintulu miri sebedau ke di anjung pegelak pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke pendam minggu batu 27 jalai Bintulu miri sila kip kawal ngawal penusaha batu kita ulih terus bertanya ngagai ita bernumber 014-288-0494 tau ke ngagai bika ya bernumber 017-3140-343 lalu pesan kita ya ke 6 tu pesan pemati ke dikirum giduan dua balik nama menuan anak bunya atau ke Indai Shelly jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia batu 13,000 batu 16,000 bala bajulau selangau selabi muka sejawang tapi mengak kebelayan ke dia Bintulu tamian salim belalang jelukuang kucing miring ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Peter Salang anak Ingun tau ke apa Shelly jadi pesan tu tadi madah ke Peter Salang anak Ingun Peter Salang Salang anak Ingun tau ke apa Shelly udah nadai kemari 17 hari bulan 7 lalu niang Peter Salang anak Ingun niang Peter Salang anak Ingun tau ke apa Shelly tu deka di senggai malam tu lagi malam hari 3/8 hari bulan 7 baru mah wali anak manggi lubuak penyau skim sekuau sebedau ke di anjung okey jadi sili lagi kawal ngap pesara batu kita tahu bertanya ngagai menun pu bernombor 013 5618669 tau ke ngegesili penombor kusuang 11262204 51. Nah, no baru isi pesan pemati ke dikirim giduan tak kena boleh nama menun anak punya ke pagi tu tak kena isili lalu pesan mudah ke laki ya hanya Peter Salang anak ingguan Peter Salang anak ingguan tak ke apa isili udah nadai kemari 7 hari bulan 7 laluan yang Peter Salang anak ingguan yang Peter Salang anak ingguan tak ke apa isili tau deka di Senggai malam tu lagi malam hari 38 hari bulan 7 barumah wali anak manggi lubuk penyawak skim sekuau kita tekan mu asili lagi kawal ngawal penusah rabatu boleh terus bertanya ngagai menuan tempuh bernombor 0135618669 tau ke ngagai sili bernombor 0112622 0451 ngomong ngagai pesan pemati ke Siti tau hanya pesan ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu nuju kawalian ke dia benang kesir batang ulu lemana batang ulu kesir ngepem gak bala ke dia pasmanja batang kari pes 1 ngepes 2 batang ai bala ke dia pasungai keruah Sleman Sabah panggang lubantu merinduan miris mangki panjai mangki panda san semenanju enggak ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah manggat anak kandau okey jadi ya pesan tu tadi madah ke manggat anak kandau manggat anak kandau dan ada kemari hari 27 hari bulan 7 laluan yang manggat anak kandau yang manggat anak kandau tu deka dia Senggai baru mah menuah nang tiga atas lubuk antu kena malam tu malam hari 38 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 49 hari bulan 7 jadi kita ke kanemu sila lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngga tinggal anak mangga tempu menombor kusuang 112508 3769 tahu ngga celi yang anak mangga menombor kusuang 13540055 nanda baru pesan pemati ke datai ada tinggal anak mangga ke pagi tau jadi pesan madaka payahnya mangga anak kandau manggat anak kandau dah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang manggat anak kandau niang manggat anak kandau tu adakah dia Senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 3 8 bulan 7 baru memenuh nanga 3 atas lubuan tu sebenar ke di anjung pergilah pagi hari 4 9 hari bulan 7 kan mu silagi kawal ngau penusara batuk tahu bertanya dengan gaya tinggal anak manggat bernombor kusuang 112508 3769 tahu ke dengan celian anak manggat bernombor kusuang 13540055 lalu pesan ia ke 8 setiap mega pesan pemati ke pagi tu datai hari jarun anak gabar atau ke apa yang menduang kan jadi pesan tu nuju kaban belayan ke dia ba baruan pakan serikai pemga bala ke dia ba miri wa pakan sungai batu lima pakan jagoi meraduang bintangur ke belayan ke dia ba sebuah bintulu kutak skimbi sungai rusak serikai kabo seratu ngawa bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala geruda anak nyari yang tahu kerikan orang nama indah yang menduang jadi pesan madah ke Garuda anak nyariang tahu kerikan orang nama ini menduang udah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang Garuda anak nyariang niang Garuda anak nyariang tahu kerikan orang nama ini menduang tu dekadi Senggai balamanyo balot 219 tudan dusara space 6 miri kena malam 9 hari bulan 7 hanya malam hari 4 sebenar ke di Anjuang kena hari 5 itulah 10 hari bulan 7 ke Pendam Daya Lambir Miri ok jadi kabrayan ia akan mu sila lagi kawal ngau Nusah Rabatu tahu bertanya ngegaya Jaru Megabar atau kapai menduang tempuh nombor 0197302804 tahu ke ngagai menduang anak jarum ba nombor 0146589868 tahu ke ngagai Geraldin tahu ke double nama ide ba nombor 0175476506 5. Nandu baru isi pesan pemati ke datai ari jarun gabar atau kapai menduang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya. Ianya keruda anak nyariang, keruda anak nyariang tau ke dikang orang nama ini menduang. Udah nadai kemari kena aria 27 hari bulan 7 lalu niang geruda anak nyariang, niang geruda anak nyariang tau ke indaya menduang tau. Deka di senggai kena malam pagila malam hari 4-9 hari bulan 7 balut 219 kusuang tudan desa ras pes 6 miri sebelah kedi anjung pagi hari 5 tila 10 hari bulan 7 kependam daya lambir miri. Kita tekan nemu sili lagi bekawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai jarun kabar tu kapai menduang tempu ba nombor 0973028804 tau ngagai menduang na jarun nombor 0145589869 tau ke ngagai Gerardin nombor 0175476503. Pesan kita ia ke 9 pagi tu ngetai ke pesan ngetas uliat lalu ngelumbuang ke dikirum riwang anak janau tau ke indai awiak. Jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rantau jenang julau ke bagi bala berumah injob nga rumah ragai iran suang berambun nanga peranan pemegah bala ke diau nanga pelagus nanga beniam jemput ke diau ba dasu julau dundang ke diau ba ijit julau bala kerja baru mabaki jalan tabau entayah julau latuh julau satu asta kebelayan kenalah diharintai ke ditu. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ayum anak belawan, niang ayum anak belawan tau ke apai tawek dekat dia tur kenari 6 telok 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapir. Jadi ya tembu pengawak jadi kelumbuang lalu ditangkap dengan pengawak nyuak ke Antabalu. Jadi malam sebedau hanya kena hari 5, 10 hari bulan 7 pengawak nguan ulir. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Freddy penombor 0143951070 tahu ke ngagai Luli ya penombor 0128721594 dan baru isi pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke datai hari riwang anak jana ke pagi tu atau kapai tawe jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang laki ya dan niang ayum anak belawan, niang ayum anak belawan atau kapai tawe dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 baru rumah satu Malaysia kapit. Jadi malamnya pengawak jadi kelumbuang lalu nyuak ke Antabalu lalu kena 10 hari bulan 7 hanya malam sebedau malam 5 pengawak nguan ulit dekat diatur. Kita akan mengusir lagi tahu bertanya dengan Freddy bernombor 0143951070 tahu dengan Luli bernombor 0128721594. Lalu pesan ia ke penudi pagi tu datai Arya Sandra Jane anak kalung ngari ke kalung anak kenyang tau ke apai J. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba ulu sebawah jalai bintulu miri pemegak balak dia ba balik kapiat bintulu sibu kapiat miri kucing ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang Sharon Jane anak kalung. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ngau main terbalau ke niang Sharon Jane anak kalung tau ke indai naluang dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 jam 9 malam bah full siu trading jalai nyigu bintulu. Ok, kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawak tu lah tak bertanya ngegai PJ bernombor 0198235547 tau ke ngagai Andre Nyala jadi lakini yang tempu penombor 0148887789 dan baru pesan ngetas ulit ke datai hari Sandra Jen anak kalung ke pagi tu ngari kapaya jadi kalung anak kayang tau KPJ jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngomong terbalu ke niang Sharon Jen anak kalung, niang Sharon Jen anak kalung tau kini nalung dekat diatur kena hari 6 tu ialah 11 hari bulan 7 jam 9 lemai bafusio trading jalan nyigu bintulu. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa pengawak tu tau bertanya ngegai PJ bernombor 0198235547 tau ke ngagai Andrea Nyala tau ke laki ni atau pun nombor 0148877787. Jadinya nak kami nak tai ke pesan bahwa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: tu, kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: YFM. Penggerak pagi.
5: Penggerak pagi. YFM.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalau ada daya, berdarat kurang kau.
3: Awak sekian mana tuan. Jadi tu nyumayuh macam menggelar ya, ne. Kira ke kena merangsang kita ya, gek. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lembau mai ke kita ikan uruan, ne, tuan.
2: Oh, lepas dah punya kecanggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu, naik Breeze Walk ke kebun.
3: Utai yang sama ke nyana tuan.
2: Ya, sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Y. Pengerak pagi
6: Y FM.

Selamat pagi, dia tu kami nak buarkan berita pagi hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak milih kontraktor tiap jalan ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat tiap jalan ke kena bulan 1, 2027 ilah. BCCK2 dulu hari timpuh asal, diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat manggai 94%, diadang tembuk dalam bulan 10 tu ilah. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak di Kota Semarahan diatuk bak renggat ti berguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR ngatur lica pasal tender ngam-ngabas tabak kemari. Licanya diguluk bala kontraktor ti udah lepas hari proses prakelayakan. Berjakuk ngagai pemberita pengudah penemuannya, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi madaka pengawalnya diatur rendur merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor olehnya dia ke langgur langkar projek ngau cara pengagak tip manduk mana sebedau tender ti ditetap ke. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat deberi timpuh nyentuh bulan 10 tu endur ngenatai ke langgur Sidampu sebedau pengawak milih dipejalai ke kena bulan 1 tahun 2027 ilah. Berebak ngaunya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah kepalan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimai ngau Hospital Tunku Lati Sarawak di Kota Semarahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 itik katil serta bisi nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik, radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi selular. Tu dekat ngangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu ungkup rakyat Sarawak bak Siti Palan. Projek kedigagak bandur tiba saiz 10.93 hektarnya dipejalai kena cara langkar ngau ngagak setiba ngau peminta ti sudah ditetap ke upis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih 1 bilion ringgitnya dipejalai ke dalam timpuh 60 bulan serta ditagak beroperasi pada tahun 2032 ialah. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak tu ngena belanja perintah menua dulu sebedau perintah besar mayar ungkusnya baru bakal ti sudah dipersetuju ke sebedau tu. Projek ngagak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK2 ngerikut ke pemansang fizikal semak 5% ianya tumu hari timpuh hasal. Sapit Menteri Infrastruktur ngagak pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Adil Lariwu madah ke pemansang projek tu ianya 13% serta diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2026 ila. Projek kebungkus 550 juta ringgitnya benung bak pengawak ngagak struktur besar Dewan Konvensyen nyengkawam pengawak masang atap. Kelimpah harinya ngagak struktur dur parking kereta bertingkat megak nyaukat temuk nyentuk ke ringkat 2. Ia maksud kerja kutuk ngagai pemberita pengudah ngabas palan projek tu di Kuching. Berebak ngaunya Datuk Insinyur Aidil Lariwu madah ke projek ngagak jematan batang sejingkat dia tu dah manggai 94%. Ianya 1% dulu hari timpuh asal. Projek tu diadang tumu tembuk hari timpuh asal ianya kena bulan 10 tahun tu. Pengawak kagik tinggal semindak ngagak jalai bak sejingkat ngau Tanjung Bako. Jematan kepanjai 1.2 km ti digagak nitik ke standard jalai bergembar R5-nya jadi jalai ti keterubah hari baru projek jalai tebian Tasik kedua Sarawak. Pengudahai tembu ilak jematannya ulih di tengah kira 15,000 perengkap pengangkut dalam sari sertanya dijalai ke berguna benar ngagai sida ari kandang menua sisir menuju ke Kuching. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jalai tambah di sejingkat ngambil ndak beskut bak pintu penama ke Kuching. Lebuh ngenang osiliak Dato' Insinyur Adil Lariwu madah ke jematan sejingkat nyadi kedap ngagai projek besar padang bilun Tanjung Bang ngau penyangkai Tasik Dalam. Jematannya nyedia ke akses tik jampat agik ngagai dua bengkah projek tu ianya kurang hari 10 km. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jematan ngau jalan baru tik bersambung ke semua kanan dur ke Besmak antara ya jematan Batu Belat. Projek tu udah dikemenar ke hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 ngau agih belanja semak 300 juta ringgit. Kita dia tu belum ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM.
Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawak nagang berkena ke web dengan cara nagang. Pelajar, advokasi ngau intervensi tumu kelebih lagi baraban nemia. Menteri Pemansang Raindo nemia miet ngau pengelantang raban bangsa Datuk Sri Fatimah Abdullah. Madah ke perintah mega nak nulak nyangka berunding dekat berjalai katur nagang penuh ngena web dudiari la. Tajak pihak perkaranya berguna ke pansiak kesiliak. Raban bangsa ti udah nyedia ke diri ngau tikas pemerhati-hati mensiamayuh ke tinggi. Ia maksud kerja kutu, bak siti awam media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh bulan 6 tu, 135 operasi penerit adat berkaul ngau web udah dipejalai ke. Lebih 7,400 mililiter cecair web ti berga 1.34 juta ringgit mega udah dirampas. Bertempoh kesama, 1,542 program pemerhati-hati ngau advokasi udah dipejalai ke di Serata Sarawak. Bapak pengerami bukai Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke orang induk Sarawak megai tangkup pengawak ti berguna benar bertiap renggat pemansang benua. Sida ukai seminak nyaga ruang bilik ajak tang nyadi penyungka ekonomi tuai komuniti ngau ejen ketegap mai ubah rama. Ia madah ke pengawak ngeluar ke buap orang induk Sarawak di tiang tahun. Nyak siti hari pengawak kena ngenang jasa ngau bantu tibesai hari raban orang induk. Buat tidik keluar ke kenyari tahun 2010-nya, nakak kedia tu udah mantai ke 405 ikut personaliti dari Mayuh Bengkah Bidang. Yang maksud ke Jaku tu maya berjadi buat Urang Induk Sarawak 2026, Sarawak Woman in Digital Economy di Kuching. Buat ke pemaruk barunya mantai ke pemujur 23 ikut personaliti buat bidang ekonomi digital. Raban orang bumai di Bakelalan ngau Long Semaduh dipinta bajak ngetan serta nyaga pemanah ngau penulian beras adan. Tu dikena nentu ke produk premiumnya majak nerima peminta ketinggi serta boleh nambah ke penatai pemisik sida. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Sumagong madah ke beras adan ngembuat rega ketinggi bak market tidibadian ngau beras biasa. Yang mansut kerja kutuk ngakai media, pengudah berjadi pengawak nyerah ke program bantu mesin pemajak bat sitak Parlimen Lawas. 30 ikut orang bumai hari Bakelalan ngau Long Semaduh nerima bantunya ngau penyampau ke semua lebih RM69,000. Mesin kedeberinya dekat bantu ngelengkas ke pengawak bumai ngurang ke ungkus pengeluar ngau nambah ke hasil padi. Inisiatif tu setipah ngau julati perintah tidakkan negap ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Kelebih lagi raban orang bumai, hari ini dia kemayuh macam bantu ngau sukung. Dua ikut lelaki peranak menua dari tan ke polis Kuching kemari, ketegal gembuan 1.027 kg dadah bangsa syabu. Kepala polis Kuching SCP Alexan Naga Cabu, madah ke suspek di umur 38 ngau 51 tahunnya, ditan ke bak kampung Bintawa Ulu. Dadah ke dirampasnya di pelabak berga lebih RM51,000. Suspek ke umur 38 tahun ditetap ke positif dadah, lalu siku lagi nadai berkena ke dadah. SCP Alexan netap ke kes tu buat semengkah penerang media di Kuching lemai kemari. Polis mengambil lebih RM3,000 tidi pelabak ke hasil hari nyual dadahnya. Dua ikut suspeknya ditan reman nyentuk ke 14 hari bulan tu. Kes dipansir di teka Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ia ketau kena hukum gantung sampai mati di semak ditemu salah. Kena ujung ke berita pagi itu, tuk batang berita baru. Pengawak milih kontraktor di berjalai ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat di berjalai ke kena bulan 1-2027 hila. BCCK2, dulu hari timpuh asal, diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat udah manggai 94%. Diadang tembuk dalam bulan 10 tu. Judahkah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tau ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.